0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Yo, pagi ni rasa-rasa macam nak pergi belilah.
1: Beli?
0: Haa. Apa dah ini? Lalu dah tadi. Dah lalu.
1: Dah terbuat apa?
0: Lepas tu, rasa nak beli.
1: Okey.
0: Lepas tu rasa macam, tak apalah. Nantilah.
1: Tunggu dululah.
0: Lepas tu, bila dah depan, jarak lebih kurang dalam 200 meter di hadapan. Nyesal pula tak singgah beli tadi.
1: Nyesal buluk tu. Oh, lalu macam nak singgah. Tapi nantilah. Dah selajak, rasa menyesal pula. Tapi situasi macam tu, dia boleh jadi kat siapa-siapa. Kan? Semua orang mungkin pernah merasa kot situasi ni. Di mana, yelah, dia membeli ni. Bukanlah kata kita ni suka membelanjakan wang sesuka hati. Tidak. Tapi sebab kadang-kadang keperluan. Benda tu memang terpaksa beli dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam tak perlu. Lepas tu, kalau tak beli, tiba-tiba, misal tak beli. Dia suasana beli ni ada dua kategori tau.
0: Maksudnya,
1: dia,
0: kalau kita beli, kita pernah menyesal sebab kita beli.
1: Satu.
0: Dan satu lagi, kita menyesal sebab kita tak beli.
1: Jadi kalau rakan-rakan kita lah, sahabat-sahabat kita, pendengar-pengasih kita di Cengkan FM yang dengar menerusi fungsi dengan menerusi aktif klik TikTok dan sebagainya, situasi yang pernah kita lalu ni, kita ni banyak menyesal sebab beli ke banyak menyesal sebab tak beli?
0: Boleh cerita jugalah, boleh cerita lah, kan, apa yang dia beli tu, apa yang dia tak beli tu,
1: apa yang anda tak beli tu menyesal dan apa yang anda beli tu menyesal. Tiba-tiba kan, boleh kongsi-kongsi lah dengan kita, WhatsApp kita ke, TikTok kita ke, talian kita ke. Situasi ni pasti pernah terjadi pada kita. Kan, pengalaman masing-masing dah ada. Sama ada beli barang sendiri ke, tolong beli barang lain ke, orang kering pun sebagainya. Jadi Al-Kisah cerita pasal membeli ni, boleh kongsi-kongsikan bersama JD pagi ni. Anda ni banyak menyesal sebab beli ke ataupun menyesal sebab tak beli?
0: Sebab beli ataupun sebab tak beli yang menyesal ni.
1: Ayat tu biasanya sama ada dah berlaku ataupun belum berlaku. Boleh kongsi-kongsi dengan kita di talian Terengganu FM lah, di 6235330 ataupun 6238330 ataupun WhatsApp kita juga.
0: Okey, 0203446632. Alright.
1: Okey, boleh kongsikan KG apa pun, dengarkan dulu daripada Dato' M. Nasir ini, Mendera Semerah Padi.
0: Untuk anda semua,
1: Terengganu FM,
0: YD Luar Biasa,
1: Mesra Ceria.

0: Ya, Jejet Pagi kita pada pagi ini berkenaan dengan menyesal tak beli ataupun menyesal dah beli.
1: Jadi anda mana-mana ada kisahnya, boleh kongsikan dengan kita. Dua situasi ini, pasti dua-dua ada kisahnya lah. Sebab usia kita ni tak pernah membeli langsung, takkan tak masuk akal pula ceritanya kan.
0: Lepas tu dah beli-beli, dah beli-beli sekong pula. Tak diguna pakai pula.
1: Kan, tu satu hal. Okey, baik, ada komen-komen daripada rakan kita. Terima kasih. Di TikTok pun ada, di WhatsApp kita ni, daripada rakan kita ni. Nombornya naik, nombor nama tak ada. Nombor ni tak boleh baca, datang pribadi. Okey. Dia kata menyesal beli masa saham jatuh. Menyesal tak beli masa saham naik.
0: Menyesal beli
1: masa saham jatuh.
0: Masa saham jatuh. Menyesal tak beli masa saham naik. Yalah. Okay, dia orang-orang trader ni dia dia macam tu lah. Dah kata macam mana. Benda tu memang dah keadaan dia begitu. Tak kena rezeki.
1: Okey, di talian kita ni ada rakan kita ni. Hello.
2: Assalamualaikum
0: Cikgu dengan Ayu. Waalaikumsalam
1: warahmatullah.
2: Jadi,
0: siapa dia? Ya, Kak Leha. Siapa dia? Siapa dia? Allah.
2: Allah. Ingat dah kenal.
0: Kalau dah kenal pun kita layan je. Okeylah Kak Leha. Okey, sebelum tu kita kalau boleh, kalau kita nak kongsikan cerita kita ni, ada nama-nama jenis-jenis jenama-jenama produk tu kita tak payah sebut lah. Jadi cuba ni kita nak ceritakan ni, apa ceritanya? Menyesal tak beli ke ataupun menyesal beli ni Kak Leha?
2: Gini. Ubuk-ubuk kita tak ambuh, kita dah menyesal.
1: Kita tak menyesal.
2: Kalau kita nak, kita dah beli menyesal.
0: Yelah, ada tak pernah alami peristiwa tu?
2: Kalau pergi pas masa raya tu, kita beli waktu nak. Waktu nak ambil, kita dah tengok.
1: Dah tengok langsung.
2: Kita nak ambil, tengok anda.
0: Yelah, pernah ada pengalaman tau.
2: Ada lah, kita kalau pergi pasal raya ada lah, buat kita ambuh.
0: Kita ambuh tu maknanya Kak Leha tak belilah.
2: Dia
0: nak beli ambuh,
2: kita
0: tak
2: kenal.
0: Yelah,
1: tak nyesal langsung
0: lah. Maknanya
2: dia tak nyesal. Kita dah beli nyesal.
0: Apa bendanya? Pernah ada tak situasi tu?
2: Ada.
0: Boleh kambo. Okey.
1: Apa?
2: Mesti
0: ye
2: lah waktu.
0: Yelah, PN tepi je lah. Okey. Baik, terima kasih Kak Leha.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Okey. Ni kita ada sahabat kita di live TikTok ni. Dia kata siapa nama dia, Nur Atirah. Dia kata nyesal beli kereta dulu.
1: Nyesal beli kereta dulu? Lepas tu buat apa? Ayat tu kata?
0: Dia kata nyesal beli kereta dulu.
1: Dan juga komen di TikTok juga ada tadi. Daripada rakan kita, dia kata nyesal tak beli RZ dulu. Okey, itu dia nama lah.
0: Okey, kita ada soalan ni dihantarkan, dihantar WhatsApp ni. Okey, aku surrogate. Oh, debor dah aku nak baca ni.
1: Okey.
0: Menyesal bela kucing.
1: Allah
0: katanya.
1: Okey. Apa tu?
0: Makan nok mahal-mahal.
1: Okey. Makan nok mahal-mahal.
0: Tinja kucing kena tapih buang hari-hari.
1: Tinja.
0: Sastra. Lain macam.
1: Ayat kemah ni. Okey, terima kasih. Dia panggil ayat belapik. Terima kasih lah. Bela kucing import. Aku tu lah.
0: Dia kena gitulah.
1: Ambil kucing-kucing kampung lah. Makan ikan-ikan pun kita.
0: Dia kucing-kucing ni dia ada makanan dia. Meh dia tu.
1: Itulah masalah kita makan keselayang. Yang makan ikan salmon tu masalah.
0: Kita pula kelik-kelik tengok ke kucing makan.
1: Dia buat apa tak rasa hati.
0: Okay. Nak rasa duduk gamuk pulak dah. Aduh, hello.
1: Tak ada
0: pula. Okey, kita ada seorang lagi panggil kita ni.
1: Okey, di taliannya.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Ni Dong sini.
0: Dong. Okey, Dong. Ceritanya macam mana ni? Menyesal beli ke nyesal tak beli? Kisah ni.
3: Ada dulu yang belakang.
0: Ada dulu. Okay. Bagi dulu.
3: Atas sebarang.
0: Okay. Atas sebarang.
1: Okey.
3: Cerita dia waktu PKP dulu. kan kita dari sukang tu, lebih luar tau.
0: Betul.
3: Ya, lepas tu tengok-tengok online tu, scroll online belilah. Rasa malam dah halap lari treadmill tu.
1: Okay. Oh, malam okay. Okay.
3: Okay, rasa. Lepas tu rasa okey lah, treadmill. Okay, bangga beli.
1: Oh, bangga beli yuk.
0: Yelah, sebab tak boleh nak keluar PKP.
1: Okay.
3: Lepas tu pakai dia 3 bulan, rasa nyesal pulak.
1: Pulak dah. Dah buat apa? Rosak. Beli.
0: Rosak. Bukan rosak, maknanya tak guna ke?
3: Bukan. Guna-guna, tapi main sakit lutut pulak.
0: Oh, gitu.
3: Cerita dia.
0: Okey, itu yang menyesal belilah, yang menyesal tak beli.
3: Beli okey, waktu pakai nyesal pula. Lepas tu jual pula.
1: Oh, tapi tak nyesal sebab boleh jual kan. Tak apalah. Tapi rugilah, rega jatuh sikit.
3: Jatuh
0: sikit
3: lah dalam.
0: Ya.
1: Harga
3: lebih kurang lah.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih.
0: Terima kasih, Don.
3: Okey, baik.
1: Okey.
0: Ya, betul juga barang-barang macam tu. Dia kena, yelah, dia kena gunalah.
1: Kan?
0: Tapi bila dah ada kecederaan lutut macam Don tadi tu, tak boleh dah lah.
1: Tak apalah. Sama ada tolak jual balik ataupun buat sidak kain.
0: Sidak kain, ya?
1: Ramai je.
0: Yeah.
1: Oh, buat sidak sejadah, buat sidak kain tudung.
0: Oh.
1: Trik ni mahal-mahal kan. Okey, gigi boleh kongsikan.
0: Bicok kau.
1: Baik, beli apa ayah ni.
0: Itulah pasal.
1: Okey. Okay, lepas ni kita nak kongsikan lagi. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan Mood Terengganu Ong dulu. Kita sama balik lah gigi untuk tarik pagi kita. Cik pagi bersama Yidi pagi ni.
0: Luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab learning Mok Terengganu Ang.
1: Hoi.
2: Yo.
1: Ini kalau kita datang kat sini, memang kita boleh jumpa lah jenis spesies-spesies haiwan yang memang bijuk-bijuk lah.
2: Dah berapa je kalau ikutnya dekat 100 spesies haiwan ada di zoo ni. Zoo mana ni?
1: Ini kita ada di Kuala Berang ni, Zoo Rimba Razia.
2: Tu signboard dia tu. Kapur Dusung ni kang?
1: Ini kat Kapur Dusung.
2: Di Kuala Berang Hulu Ganung. Kalau Hulu Ganung ni lebih kurang 51 kilo lah nak balik ke Kuala Ganung kang. Jarak lebih kurang lah tu.
1: Iyalah. Jadi kalau kita tengok ni, Rimba Razia ni dia ada 100 spesies haiwan.
2: Itulah bang.
1: Dari dalam Malaysia dan luar negara. Waktu bijak-bijak tu kita, kalau kita tengok ada yang kita tak pernah tengok pun ada.
2: Betul sangat kang. Dan juga dia konsep dia selagi sini ni dia petting zoo. Petting zoo. Pengunjung boleh interaksi secara dekat dengan haiwan tertentu lah.
1: Boleh cakap
2: haiwan tertentu. Bukan semua jenis haiwan. Sebabnya kalau semua jenis haiwan piting, takut kita lah sekali tak outing lah.
1: Yalah.
2: Jadi berapa jenis haiwan sahaja ya. Jangan duduk tepi mana-mana.
1: Janganlah. Kena kekohkan nothing.
2: Okay.
1: Okay. Jadi kita kalau nak beri makan pun boleh juga. Dibenarkan macam rusa, kambing, itu boleh. Antaranya lah.
2: Tapi syarat boleh pun ada syarat dia. Syarat-syaratnya hanya makanan yang disediakan. Bukannya makanan kita bawa nak roti mulut kita nak video tu tak boleh.
1: Tidak dibenarkan lah.
2: Makanan yang sesuai dengan dia.
1: Itulah. Lepas tu boleh ni, saya pernah tengok spesies kuda ni.
2: Kuda apa ni?
1: Kuda yang memang boleh ditunggang.
2: Okey. Raja kelih tapi tak ada masuk dekat.
1: Okey, boleh menunggang kuda juga ai.
2: Di zoo.
1: Di zoo tu.
2: Hebat ni boleh tunggang kuda ni. Menarik ni. Dan juga saya pada boleh tunggang kuda.
1: Okey.
2: Juga boleh kita nak tengok pelbagai spesies ular, kuda-kuda dan juga haiwan-haiwan lain.
1: Boleh, boleh.
2: Boleh. Bergambar dengan haiwan
1: boleh
2: apa?
1: Boleh. Boleh gambar dengan ular boleh. Buat lilit tekak. Naik kuda.
2: Ya. Lilit ular tekak naik kuda.
1: Naik kuda.
2: Last kali kita naik kuda taman.

0: Okey,
1: dia ada je benda-benda nak reka-reka ni. Ha.
0: Macam-macam jadi.
1: Nak bijak dalam gambar.
0: Pelik-pelik tu. Okey, tapi tak apalah. Tapi hak paling penting kita ikut nasihat daripada penyedia-penyedia dan juga petugas-petugas ada. Dan juga kalau apa tak ada masalah sebab dia ada kafe.
1: Ada kafe.
0: Ada kafe nak menginap apa boleh. Yeah. Dia ada village dia, ada kediaman lah boleh kita sewa duduk. Tak ada masalah.
1: Oh, itulah sebab suasana dia mesra, keluarga dan interaktif. Dia bukan tengok haiwan dari jauh je kan.
0: Sebab ni kita boleh berinteraksi dengan berapa jenis haiwan yang dibenarkan lah. Jadi konsep tu, konsep dia selain tu kita boleh belajar juga sebagai pendidikan mengenal pelbagai spesies haiwan yang ada di seluruh dunia. Yang ada sini lah.
1: Yeah. Jadi kalau rasa-rasa siapa-siapa nak pergi tu, nak balik cenderamata daripada Rimba Razia, ada?
0: Ada.
1: Ada kedai cenderamata juga.
0: Segala kemudahan tu memang tersedia. Operasinya dia buka setiap hari kecuali Selasa ya.
1: Kecuali hari Selasa.
0: Ini tak lagi lah. Ini tak lagi, kena pergi hari lain. Jadi waktu
1: operasi. Alah. Baru pagi, nak pergi hari ni.
0: Dah apa, esok kita pergi.
1: Esok lah
0: 10 pagi sampai 6 petang waktu dia.
1: Hari Jumaat pun buka sebenarnya.
0: Okey.
1: Pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Tapi ditutup sementara pukul 12.30 tengah hari sampai pukul 2.30 petang.
0: Ya, okey. Baik, itu dia antaranya lah. Cuma yang paling penting sekali, dia adalah kadar bayaran dia tu tak apa waktu tu kan. Mengikut keperluan, ikut kemampuan kita lah. Cuma paling penting sekali, pergi sini ni keselamatan jagalah. Dia juga dipantau oleh petugas-petugas. Tapi kita sih kena peringat juga anak-anak kita kan, maklulah. Terlampau excited sangat pun jadi muka lain kot.
1: Kena kawal belakang.
0: Ni antara lokasi lah yang kita boleh cadangkan untuk ujung-ujung minggu lepas baru cuti ni. Mungkin lah kalau tahu, takut ada tak puas hati lagi berjalan masa cuti baru ni.
1: Rancang-rancang com eh. Lepas tu gi selalu. Kita pergi mana?
0: Di Zoo Rimba Razia, Kuala Pengang.
2: 1, 2, 3, 4. Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu sebab

0: sign. Oh, tahu sikit sign aku ni, duk kerti mana.
1: Bapa pun duk ni macam apa?
2: Duk kerti mana?
0: Mak Iyah.
2: Mak Iyah, kenapa Mak Iyah tu?
0: Ya, ibu tunggal kan. Ada anak-anak kecil lagi. Ha.
1: Ya, nak tepuk nasi agang ke?
0: Duk, ya pandang masak dah.
1: Oh.
2: Ya. Mu tepuk kerti batu. Saya sedap dia masak tu
0: dah. Pandang nasi agang, mak mundi kau. Mak mundi kau ke dia.
2: Murat habis sipoh.
1: Kita panggil Kak Poh.
0: Tengok ni aku nak kabur.
2: Ha, ya, cerita kau
0: ni. Jadi, dia ni nak buka kedai, seng tak ada, piti tak ada.
1: Seng?
0: Seng ada.
2: Seng.
0: Piti tak ada. Bukan piti tak ada. Yelah, ia tengah kupu-kupu lagi lah.
2: Okay.
0: Lepas tu, dia niaga daripada rumah lah. Daripada rumah, aku tak tahulah orang maya ambil kedai dengan dia ke, online ke, guana lah. Lepas tu sajalah, dia main kedai baru ni. Dia main kedai sembang-sembang tu. Dia tanya nak minta bantuan ni lah. Ada tak bantuan daripada bank ke apa ke kan. Jadi aku pun erti kok gini-gini. Saya pun tahu tak saya.
2: Aku tahu kok sedikit.
0: Guna cerita saya pun tahu tak saya.
2: Aku rasa lah, aku rasa PN ada umur bobo ni pasal
0: ada
2: niaga kecil. Tu lah mudah mikir seberarok tu je. Aku ni dengar apa habis tu tak. Mana tahu dia untuk baik ke kita kan.
0: Dia boleh lah ke dia tu Mak Iyah tu.
2: Dia ada dua cara. Satu, aku dengar cerita dia dapat geran tau. Geran sejahtera. Dia panggil geran sejahtera madani.
1: Geran macam ke tanah-tanah gitu.
2: Tu geran dia kan, kereta kan tanah tu hak milik. Hak milik macam tu dokumentasi. Hak ni geran ni maknanya bantuan kewangan ataupun dana.
0: Itu maksud dia.
2: Tapi kita panggil geran juga. Hak ni singkat aku untuk lah nak berniaga kecil. Nak macam tu lah. Siapa tu?
0: Ibu tunggal tadi.
2: Ibu tunggal. Sebab dia untuk ibu yang jaga kerja-kerja dari rumah. Work from home macam tu lah. Dia untuk jaga kecil-kecil lah. Pasal malam pun boleh.
0: Orang niaga pasal minggu pun boleh juga.
2: Boleh. Ada orang cerita. Rasa kerajaan sumbang dekat 200 juta untuk geran sejahtera Ramadhani. Banyak kau ikut kan.
0: Ini boleh klik kan dekat geran sejahtera. Kalau tak geran sejahtera Ramadhani kau ada info-info.
2: Lepas tu saya lagi kalau kata ya ni geran ni milik kita lah. Dia macam biasiswa boleh ke kita lah. Kalau nak buat pinjaman pun boleh. Kalau pinjaman ialah kena bayar balik lah dah. Dengan cerita pinjaman perniagaan mikro 2026. Sebab hari tu ingat aku kajak ada sumbang ambil dekat asal 5 bilion.
0: Banyak.
2: Tambah 1 bilion dah 6 bilion. Maknanya peniaga-peniaga kecil nak tambah kelengkapan kenapa-napa, boleh buat pinjaman.
0: Boleh lah. Contohnya macam nak beli mesin ke apa ke.
2: Boleh. Mana banyak eh.
0: Boleh juga tu alhamdulillah. Sebab kan aku boleh kabur ke dia.
1: Betul.
0: Cerahlah sikit masa depan dia. Bukan benda. Nampaklah sikitlah luang tu.
1: Rasa dia ni nak beli mesin rasanya.
2: Aku rasa gitu juga. Masa kari pak
0: tau. Tak tahu mesin dia apa.
1: Mesin basuh. Bukan.
0: Mesin dia nak kuih lah tu.
1: Kuih lah. Nak kepek buat kepek pun ni tau.
2: Aku rasa gitu juga tau. Tak apalah. Nanti mungkin lepas ni. Nanti kajian akan perincikan lagi lah. Macam mana nak apply. Semua tu berapa ni lah kita dapat semua. Sabar dulu. Tapi penting benda ni sampai
0: itu. Alhamdulillah.
1: Kena kabur lah balik.
0: Nanti aku kabur ke dia.
2: Lega
0: lah.
2: Lega sikit. Tunggu je.
3: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau itu senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si Aidah juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari buat vektor.

0: Ya, Cicek Pagi. Yidi masih lagi bersama sekarang ni.
1: Ya, cerita kita tentang menyesal sebab beli ataupun menyesal sebab tak beli.
0: Kisahnya macam mana, sila-silakan kongsi di WhatsApp kita ada lagi ni. Kiriman daripada Kak Abah ni.
1: Kak Abah ni kabar gini.
0: Ya.
1: Kalau Kak Abah lah, menyesal beli baju dalam online, katanya. Okay. Kena kecik tuik.
0: Kecik tuik.
1: Dan nyesal duk beli.
0: Okay.
1: Puyuk lelong pasal serial suti Yidi katanya.
0: Alah.
1: Nyesal duk beli hak tu.
0: Pulak tu. Dua benda lah ni. Nyesal beli kes baju kecil tuik. Tu online. Nyesal tak beli puyuk. Sia suti ni.
1: Mana jual sia suti?
0: Tak tahu. Tanya dia kot tu.
1: Aduh.
0: Saya kalau benda
1: bukan
0: macam.
1: Bukan yang sebab khabar je nyesal ni. Kita pun nyesal sebab tak tahu ni.
0: Tak, benda-benda macam ni dia barang-barang yang akan menggamit orang perempuan tau. Dia patah dengar benda macam ni. Puyuk, pinggan. Cawan. Berair mulut lah jawab dia. Okey, baik, ada lagi kiriman daripada agak kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam untuk Yidi.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya tak nak komen apa-apa. Sebabnya di situ ada dua penyesalan.
1: Penyesalan yang pertama?
0: Dua penyesalan dia kata. Dua-dua penyesalan.
1: Oh, dua-dua penyesalan.
0: Menyesal sebab tak beli, menyesal sebab beli. Dua-dua penyesalan dia kata. Okey. Okey, terima kasih. Ada lagi rakan-rakan kita nak kongsikan, boleh lah bersama-sama dengan kita kan di jam yang keempatnya nanti.
1: Okey.
0: Sebab keginya sekali lagi kita nak ikuti utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Yidi. Tapi mungkin kot kalau nak satu pemanggil dang kot.
1: Sempatlah seorang lagi.
0: Sempat kot.
1: Tak ada pemanggil lagi.
0: Kita ajak.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, duhai Abi.
2: Ya, saya.
0: Ya, berada di mana lah ni?
2: On the way, kat biasa lah.
0: Ada tempat nak mengajar. Okey, baik. Abi kita, ni dua suasi lah kan. Keadaan nyesaki tak beli ataupun nyesaki beli. Ada cerita boleh kongsi?
2: Lucu sikit lah. Nyesal tak nyesal je. Jadi cerita dia gini. Kita learn ni tak ada radio kan. Kita tengok dalam satu ad lah. Tak nak sebut lah. Muka-muka ke apa tu.
0: Okey, baik.
2: Rasa pula. Bahas sendiri lah. Kita pun dah lah. Penghantaran percuma.
0: Okey.
2: Ini tahu kat sana. Tak tampak tangan tu. Lebih kurang 3 kali 3 iki.
0: Radio ni?
2: Radio lah.
0: Alah.
2: Masa dia buat alat tu besar lah tengok. Kono-kononnya masa tu teruja nak dengar suara. Masa tu Ayi dah ada lagi lah.
0: Okay.
2: Ni, nak dengar suara apa ni, mantap jiwa.
0: Okay.
2: Odah lah. Allah siapa ya Allah. Learn ni lah, kena duduk perlikomi semua. Bukan nyesal apa tu. Nyesal capu lucu. Patut kita kena hati-hati dulu lah. Kita, sebab kita dah tengok dia ada beg kuning tu 1, 2, 3 besar kecil-kecil.
0: Dan
2: kita tengok bila kita tengok muka, oh tekan muka sikit, oh lah siapa suara tak ada.
0: Rupanya kena paling besar sekali.
2: Ajak.
0: Okey. Cepat
2: lagi.
0: Okey, baik, terima kasih Abi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini cerita macam kawan saya kenalah.
1: Dia beli radio lah.
0: Dia beli radio. Dia ingatkan saiz yang sebenarnya rupanya kecil, besar tapak tangan je.
1: Allah. Tapi boleh dengar ke tak boleh dengar lah.
0: Dengar tapi tak berhati lah. Dalam orang kecil kan. Dia sama macam mana sangat. Tapi itulah kan, benda-benda macam ni boleh jadi kat siapa-siapa lah.
1: Yalah.
0: Sama juga order beli meja yang sampai baju ada besar tapak jari.
1: Sebab dia dua cara dia nak beli. Kadang-kadang dia salah baca. Salah baca saiz. Salah baca dia punya tu. Dia nak beli mini kompo. Mini kompo kan besar. Dia terbaca dan dia beli klik tempat yang salah. Dia beli kompo mini. kompo mini tu barang kecil lah.
0: Aduh.
1: Bukan dah, mini kompo.
0: Dah terkena lah tu. Tapi tak apalah, pengalaman mengajar kita. Bobon, terima kasih yang berkongsi. Lepas ni banyak lagi kita nak kongsikan di jam yang keempat nanti. Terus saja bersama Yidi.
1: Luar biasa.
0: Pastinya masa ceria.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Ia memasuki jam yang keempat dah kita.
3: Selamat pagi semua yang baru saja lain dengan Terengganu FM kemudian di pagi ni temani upah saja urusannya untuk hari ni.
2: Semoga dipermudahkan.
3: Amin.
2: Dan yang sedang mendengarkan kita di pelbagai platform yang ada sekarang ni untuk anda mendengarkan kita. Untuk kita nak berkongsi juga cerita kita untuk Cicat Pagi.
3: Dan tadi jam yang ketiga kita kongsikan, kita ni banyak menyesal sebab beli kan, ataupun menyesal sebab tak beli. Ada satu lagi kiriman ni daripada rakan kita ni, Siti Imah 19 katanya. Okay,
2: Siti Imah dia cakap, dia kata ini kawan wanita lah.
3: Katanya
2: menyesal dok beli mah time mah turun harga. Tapi lepas beli nyesal pula esoknya mah turun lagi.
3: Aduhai. Tapi tak apa, dia turun-turun pun naik pula KG. Tak rugi sebenarnya. Ini pelaburan. Benda-benda macam ni dia satu masa sebab dia laku gadah. Dia laku gadah. Kalau emergency apa-apa pun dia boleh tukar dalam bentuk cash balik. Tak ada masalah. Dia tak ada istilah penyesalan. Cuma satu bendanya kita nak kongsikan juga. Hari ni dah pun 8 hari bulan. 9 hari bulan, jangan lupa dah.
2: Ya. Yeah.
3: 9 hari bulan adanya jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian lah.
2: Wow. Okey, biasa, kalau biasanya kita akan pergi bersemuka.
3: Bersemuka kan. Ini julun-julun kali ni.
2: Ini bersama dengan Hari Malaysia ni. Jadi inisiatif ni akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak. Ini termasuk juga kementerian berkaitan untuk memastikan lebih ramai rakyat dapat manfaat daripada jualan berkenaan.
3: Jadi yang disebut jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian ni, sebut jualan rahmah pun kita tahu harga dia memang cukup-cukup rahmah. 10% hingga 30% lebih rendah daripada harga biasa. Dan juga menawarkan barang keperluan harian pada harga yang berpatutan.
2: Okey, sekali lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirat yang dihormati sekalian.
3: Ya.
2: Esok adalah tanggalnya.
3: 9 hari bulan 9 akan berlangsungnya jualan rahmah Madani secara dalam talian untuk sepenuhnya sambutan Hari Malaysia bagi tahun ini. Baik, KG kita nak kongsikan pula untuk info gempaknya. Layan dengan Terengganu FM.
2: Mesra ceria.
3: Pastinya, ini bersama.

0: Bandera Malaysia merupakan lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Mengandungi 14 jalur merah dan putih, menandakan keanggotaan 14 negeri dalam Malaysia.
1: Gempak, weh! Info gempak di Terengganu FM.
2: Ya, yeah, sekarang ni anak-anak kita sekarang berada di sekolah.
3: Alhamdulillah. Ha,
2: menuntut ilmu.
3: Ya. Yeah. Kan? Ha, itulah pengharapannya. Sebabnya, hakikat sebenarnya, harta yang paling mahal bagi sebuah negara bangsa bukanlah hanya hasil bumi semata-mata. Hmm. Benda yang paling mahal adalah anak-anak kita yang berada di bangku sekolah. Sebab mereka lah sumber manusia manpower yang akan menggantikan kita-kita yang ada sekarang ni.
2: Hmm. Ha, kemudian mereka tu. Mereka ni perlu dididik dan diasuh untuk pergi ke sekolah. Ha, rajin pergi ke sekolah.
3: Ya. Yeah.
2: Dan bersemangat dari rumah sampailah ke sekolah sampai selesai habis sesi persekolahan.
3: Dan juga kalau kita cerita pasal sekolah ni, mana-mana negara pun antara aspek yang dipentingkan adalah soal pendidikan. Ni cerita pasal usaha untuk bagi ruang untuk anak-anak supaya selesa pergi sekolah. Ini di China ni, satu wilayah di Yunan ni, sebabnya dia tempat sekolah dia dan juga kediaman tu dia kena mendaki bukit tau. Bukit bukan sebarang bukit, dia tebing macam tinggi.
2: Okey.
3: Jadi kalau sebelum ni terpaksa mendaki, tapi diikhtiarkan satu cara di mana lift 268 meter ni mudahkan kanak-kanak di Ningzhu ni ke sekolah.
2: Iyalah, dan sebab dia kena mendaki di tebing Grand Canyon Sungai Ningzhu.
3: Ya.
2: Oi. Kan?
3: Ya. Yeah.
2: Jadi waktu dulu sebelum yang ada lift ni, mereka nak pergi ke sekolah, perjalanan mendaki dan berjalan kaki lebih kurang ambil masa 3 jam.

0: 3 jam tu masa pergi je.
1: Pergi saja.
0: Balik 3 jam. Bayanglah 6 jam pergi balik. Jadi selepas diikhtiarkan, jadi terbina dah lift ni. Di mana dengan kadar lift yang dengan ketinggian itu ni, hanya perlukan beberapa minit saja untuk kanak-kanak ni pergi ke sekolah. Tapi timbul pula satu masalah.
1: Masalah apa?
0: Sebabkan dia jadi satu tarikan pula, tarikan pelancongan.
1: Jadi ramai pula pelancong-pelancong datang situ.
0: Orang nak tengok. Jadi dia popular. Jadi masalah pula. Jadi kanak-kanak ni dia kena berebut pula dengan pelancong-pelancong yang datang. Tapi dia orang tetap boleh pergi sekolah, cuma kena tunggulah sikit, lambatlah sikit.
1: Tapi dengan katalah di sana tu kanak-kanak yang nak naik lift tu, dia boleh naik secara percuma dan tak payah menunggu giliran pun. Kalau ketika kawasan tu sedang sesak lah, mana dia boleh naik lah.
0: Tapi dia kongsi lah. Jadi usaha dia buat, dia buat satu lift yang lain pula untuk bagi khusus kepada orang yang wisata-wisata ni lah.
1: Yelah, sebab kita dah tengok juga lift ni satunya yang memang kita tengok di lereng bukit. Kan?
0: Betul.
1: Naik lereng bukit. Ketinggian dia tu pula memang membawa kepada luar biasa lah.
0: Betul.
1: Kan? Jadi 268 meter tu yang dibina tu, dia naik di atas tu lebih kurang dalam setengah jam sampai.
0: Itulah dia panggil teknologinya. Dan inilah kalau nak dikiranya, bayangkanlah dengan jarak masa daripada 3 jam terpaksa pergi balik, pergi saja balik kena 3 jam. Hanya sekarang ni hanya berapa minit saja mereka boleh sampai. Jadi inilah satu apa panggil ikhtiar lah kan. Gambaran juga kalau kita fikirkan, kalau sebelum kewujudan lift ni mereka tetap ke sekolah. Maksudnya keinginan dan juga kemahuan tu tinggi.
1: Betul.
0: Jadi bandingkanlah dengan tempat kita ni dengan segala kemudahan yang ialah tak ada sampai tahap macam ni. Kan? Nak digambarkan. Cuma yang berada di kawasan pedalaman tu pun, mereka penempatan mereka tu memang kawasan di situ dan di asrama kan, untuk anak-anak masyarakat orang asal ni. Tapi itulah gambarannya, mahalnya ilmu tu dan juga pentingnya. Satu gambaran juga untuk kita, kalau kita rasa malas nak pergi sekolah, tengok ni orang nak pergi sekolah.
1: Malas nak pergi sekolah. Pada sekolah pun mak dia hantar. Kan? Sekolah depan rumah. Malas lagi nak pergi sekolah. Kawan ni 3 jam tau menjalan kaki.
0: Itulah pasal.
1: Berisiko gelincir lagi.
0: Menurun siapa tu? Menurun siapa tu?
1: Apa tu?
0: Dia menurun siapa? Dia ada kat tu.
1: Malas tu? Malas tu tak ada nurun siapa-siapa.
0: Tak ada lah.
1: Ini pengaruh. Pengaruh-pengaruh je ni. Ini pengaruh kepada gadget-gadget.
0: Takut balik. Pengaruh. Takut balik kamu tiba-tiba atuk bagi tahu. Bapak engkau pun macam tu juga dulu.
1: Kita tak ada. Atuk tak tahu yang kita ada ponting.
0: Okeylah. Apa pun satu benda yang boleh membuka minda kita. Di mana usaha apa sahaja, mana-mana pun, yang paling penting adalah aspek pembelajaran juga pendidikan. Itulah yang akan menjadikan kita ni manusia, sebagai manusia juga insan yang berguna. Baik, kegi banyak lagi kita nak kongsikan. Terus saja bersama Yidi.
1: Luar biasa.
0: Pastinya masalah ceria.

0: Ini luar biasa membawa kita sekarang ini pukul 9.47 minit pagi.
1: Ya, kalau intai daripada Bukit Papin ni, di luar jendela konti kita ni nampak sinaran sang mentari. Tapi macam terlitup oleh macam kabus dah kan.
0: Itulah.
1: Kabus yang saya rasa pun jerebu sampai cuma kadar untuk kita di belah pantai timur ni tidak setinggi macam mana rakan-rakan kita di tempat lain. Cuma kalau kita sendiri maklum, antara golongan rentannya adalah golongan warga mas, mereka yang ada penyakit menyebabkan pernafasan, adalah dan sebagainya, asma. Dan juga untuk sekolah ni, kalau kita maklum, di mana semua aktiviti luar bilik darjah akan dihentikan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU ni melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup apabila bacaan melebihi 200.
0: Ini menurut kata Menteri Pendidikan kita sendiri kan. Yang berbuat Dato' Sri Fadlina Siddiq, katanya tindakan berhubung dengan jerebu ni dilaksanakan berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan dengan bacaan IPU yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar menjadi rujukan rasmi.
1: Dan juga kalau semalam juga dikongsikan, mak ayah, ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak-anak juga dibenarkan untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah dengan hanya sekadar maklum perkara itu kepada pihak sekolah. Jadi mak ayah diberi kuasa. Kalau sebelum ni bukan senang tau, kalau anak tak pergi kena bagi maklumat dan sebagainya kan. Cuma maklum, kalau rasanya kita, sebab kita tahu tentang anak kita, jadi dia beri kebenaran untuk tidak pergi sekolah. Untuk anak-anak saja, mak ayah tak kena kerja tau.
0: Ya, betul. Tapi itulah, di Kuala Terengganu ni walaupun nampak macam tidaklah tinggi, tetapi masih lagi di bacaannya 93 juga sekarang
1: kan, bacaan semasa untuk ketika inilah
0: indeks pencemar udara ni.
1: Kita teruji dengan banyak perkara untuk rantau Asia kali ini, di mana kalau negara jiran dengan kebakaran hutannya, lepas tu diuji pula dengan letusan gunung berapi yang meletus itu, dan juga itu pun ada impaknya. Apa yang paling penting sekali, fenomena alam sekitar ini mungkin benda yang di luar kawalan kita. Cuma kebakaran hutan itu benda yang boleh kita ikhtiarkan. Cuma letusan gunung berapi itu di luar kawalan kita. Cuma yang paling penting, kita kena kawal urusan kita, kehidupan kita. Kalau rasa macam tersisa, pelitup muka itu perlu kita pakai
0: untuk keselamatan kita. Sentiasa jugalah kita ingatkan pada anak-anak kita. Agar kalau nak main tu, kurang-kurangkan bermain di luar. Main di dalam darjah sahaja. Jadi kena sentiasa gunakan pelitup muka kalau nak berada di luar. Kita jadikan amalan. Sebabnya yang akan mula untuk memakai tu ibu bapa lah. Ibu bapa yang kena mendorong supaya anak tu akan ikut peraturan dan juga arahan yang ditetapkan.
1: Abang, kita doa yang baik untuk semua. Dan kami pun digabungkan untuk setakat ini sahaja dulu.
0: Hari inilah.
1: Hari ini. InsyaAllah esok kalau rezeki kita bersama lagi.
0: InsyaAllah.
1: Dan kek-kenya untuk dianggun inspirasimu, anda akan bersama dengan Ju yang kita mana dah.
0: Baik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Yidi luar biasa tetap bersama-sama dengan anda,
1: insyaAllah. Menceritakan fan kami Peter, kalau salah silap itu khilafan kami. Ada sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Tata titi tutu untuk anda semua.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih untuk semua rakan pendengar kita yang setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 10.6 minit pagi. Anggun Inspirasimu bertemankan Meju lah pagi ni kan, sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, terima kasih untuk AI dan juga Sidi ataupun singkatannya Yidi pagi tadi yang kita kata baru je tamat ketugasan lah, temani anda semua pagi tadi menerusi ruangan ceria pagi 6 pagi hingga 10 pagi kan. Okey, dan 4 jam seterusnya ni Meju lah akan bersama-sama dengan anda, insyaAllah dengan pelbagai perkongsian informasi, lagu-lagu pun banyak ada ni kan. Yang dengarkan suara Meju waktu ni, yang nak lapor diri boleh hantarkan WhatsApp jugalah 0103446632. Apa je yang anda buat pagi ni kan, kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kita kata kan, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dipermudah segala urusan kita semua, mudah-mudahan. Okey, baik, untuk ruangan Anggun Inspirasi edisi hari Selasa hari ni, kita dah pun 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa juga untuk setiap Selasa 10.30 pagi nanti kami bawakan kepada anda, kita ada tetamu menerusi ruangan AI Sihat. Apa yang bakal dikongsikan hari ini kena nantikan selepas ini. Okey, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: lepas dengan lagunya Cinta dan Sayang. Dia mari dua-dua pagi ni. Cinta pun boleh, sayang pun boleh. Tak ada masalah dok. Dia kadang-kadang panggilan-panggilan yang macam tu dia boleh buatkan hari kita berbunga-bunga, bersinar, berbahagia sampai ke petang, sampai ke malam kan. Kalau pagi-pagi dah mulakan dengan panggilan-panggilan ataupun perkataan yang tak boleh, macam mana kita nak jemba sampai ke petang sekarang tu. Dia punya mudi, dia punya mugong tu kan. Lain macam kan. Kalau pagi-pagi ni, okay, seeloknya kita mulakan dengan kita kata kata-kata yang manis, yang baik kan. Mudah-mudahan hari kita pun hari ni beres-beres belaka, berjalan dengan lancar. Urusan kita hari ni pun siap dengan molek tau. Mudah-mudahan, okay. Anggur Inspirasi Mudah pun pukul 10.21 minit pagi. Dan Mek Ju ada lagi ni, akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Selepas ini 10.30 minit pagi, Mek Ju bawakan kepada anda tetamu untuk ruangan Ais Sihat. Hari ni berkenaan dengan penjagaan paliatif, bukan hanya di saat penghujung. Apa ceritanya tu? Faham ke tidak? Kena nantikan penerangannya ataupun ceritanya selepas ini, okay? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, Mesra.

0: kembali bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM. Kita dah pun 10.30 minit pagi dan tadi Mek Ju khabar dah kan, kita nak bawa tetamu yang istimewa untuk anda pagi ni menerusi ruangan Ais Sihat. Okey, dan dah pun sebenarnya bersama-sama dengan Mek Ju lah di konti utama Terengganu FM. Kita ada Dr. Lim Kah Ian, betul. Okey. Yang mana pakar perubatan paliatif Jabatan Perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Selamat pagi, doktor.
1: Selamat pagi.
0: Sihat ini, doktor?
1: Sihat.
0: Comel, doktor. Sihat. Doktor bukan orang Terengganu kan?
1: Terengganu.
0: Patutlah comel. Orang Terengganu ni kan. Okey. Jadi pagi ni sebenarnya nak bercerita berkenaan dengan Mek Ju baca apa yang topik yang bakal kita doktor terangkan hari ini berkenaan dengan penjagaan paliatif. Bukan hanya di saat penghujung. Sebenarnya perkataan paliatif tu pun susah untuk Mek Ju sendiri faham. Dan juga mungkin orang lain, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang baru first time dengar ni. Okay.

0: Jadi sebelum kita ke soalan-soalannya, kita nak doktor perkenalkan diri sikit lah. Mungkin nama penuh doktor sebelum ni, berkhidmat dekat mana, dah berapa lama.
1: Okay. Nama saya Dr. Lim Kayen. Saya bertugas sebagai doktor pakar perubatan dalaman dan palliatif di Hospital Sultan Nur Zahira lah, Kuala Terengganu. Dan saya merupakan servis ni sejak tahun akhir tahun 2023 sehingga sekarang. Jadi sub kebakaran lah.
0: Jadi sebelum ni memang
1: kita perubatan dalaman in general. So lepas kita belajar lebih dan kita buat palliatif.
0: Memang doktor di hospital Sultanah Nur Zahira atau sebelum ni ada di bertugas di hospital lain?
1: Masa training di hospital lain, tapi balik ni di Hospital Sultan Nur Zahira sejak 2023.
0: Memang asal orang Terengganu ke?
1: Ya, asal orang Kuala Terengganu.
0: Asal orang Terengganu. Mana orang-orang Kuala Terengganu? Mai sini dengar orang Terengganu nak bercakap ni. Okey, ini kalau nak kita cakaplah berkenaan dengan penjagaan palliatif ni, mungkin doktor boleh bagi penerangan dululah apa itu sebenarnya penjagaan palliatif ni.
1: Okey. So, penjagaan palliatif ni dia adalah suatu bidang penjagaan kesihatan di mana kita punya fokus kan, kita beri tumpuan kita nak melegakan dan mencegah penderitaan. Kan, bila seseorang pesakit tu dia ada penyakit yang mengancam nyawa, misalnya kanser paru-paru, kanser orang kata kanser usus, ataupun penyakit kegagalan buah pinggang, kegagalan jantung, di mana dia kata boleh mengancam nyawa. So kita gunakan, so palliatif ni kita tak boleh bekerja seorang-seorang. Kita guna pelbagai disiplin, kita kerjasama dengan doktor pakar bedah, doktor pakar paru-paru, dengan farmasis, dengan OT, fizio, semua tu. Tujuannya kita nak merumuskan satu pelan kesihatan, apa yang terbaik untuk pesakit ni, dari segi gejala dia. Dan tujuannya kita nak meningkatkan kualiti hidup. So kita bukan hanya tengok pada pesakit, kita tengok keluarga dia juga, siapa orang terdekat yang jaga dia. Sebab bagi saya perjalanan ni tak mudah. Selalu saya beritahu kat keluarga, perjalanan ni tak mudah. Bila kita dapat diberitahu ada kanser, saya rasa dia akan mengganggu kita dari segi fizikal, aspek sosial kan, kita punya emosi, dengan keluarga juga. So bagi saya, kita kerjasama sekali, tujuan kita improve quality of life.
0: Jadi itu sebenarnya, yang disebut sebagai palliatif lah. Yelah kan, kalau macam yang doktor kongsikan tu, bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Sebab ni nak kena planning juga untuk
1: planning. Sebab kita boleh bekerja balik, bekerja ketat kan, kena masuk hospital. Sebagai saya, our motto is you never walk alone. Kita seiring sejalan kalau boleh.
0: Yelah, kalau kita dapat berita yang kita kata ialah boleh membuatkan kita punya kehidupan kita tu, sebenarnya dia takkan terhenti di situ.
1: Tak terhenti. The life still goes on. Kehidupan kita diteruskan, tapi dengan perubahan, dan dia akan menjadi mungkin suatu benda baru yang normal. So kita akan ajar, kita tengoklah apa yang kita boleh bantu dari segi itu, kualiti hidup. Contoh kan, pesakit yang mengah, contoh kan, dia ada penyakit, contoh kita katakan paru-paru, COPD tak okey kan, sebab merokok lama, paru-paru dah kata terjejas. So kita akan ajar. Even because bagi pesakit ni, simple thing macam untuk contoh nak berjalan kat rumah, even nak mandi pun dia akan rasa mengah. So kita ajar cara simple, dia mungkin tak perlukan ubat dulu, buat sesekan contoh kan, di samping puff yang diguna. Kita akan ajar contoh, kalau mandi mungkin mandi duduk, tapi mandi berdiri. Mandi duduk. Then kita akan ajar pesakit, kalau mandi cara macam mandi kan, kepala last sekali, benda yang praktikal.
0: Sebab tu yang daripada awal tadi doktor kata, kita kata macam membantu sebenarnya untuk mengurangkan kesakitan kan. Dia bukan kata mengurangkan kesakitan ni sekadar mengambil ubat tahan sakit. Tapi ini sebenarnya satu perancangan yang baik lah. Dan ada jugalah, mungkin ada yang berfikir, bila dah berkenaan dengan penjagaan palliatif ni, betul ke orang kata penjagaan palliatif ni hanya kita kata di akhir hayat sahaja doktor?
1: Itulah, tu biasa kita dengar kan. Tapi sebenarnya tak. Dia sekarang ni, kalau model lama je, okay, hayat, memang kata palliatif ni, oh ni akhir hayat dah kan. Tapi sebenarnya kita boleh dilihat pada, even pada peringkat diagnosis tu sendiri kan, diberitahu doktor kan, contoh kita ada ketumbuhan, diberitahu mana tu kan. So boleh rujuk dah pada kita kalau ada gejala, contoh seperti sakit. Doktor yang tengok dia mungkin dah start ubat dan sakit, contoh sakit tak terkawal, dia boleh rujuk kepada kami. So dia boleh rujuk pada awal, so dia tanpa mengira tahap penyakit tu. Dulu kata kalau kanser tak empat, boleh, baru boleh rujuk palliatif. Tapi sekarang even at early on, stage 1, stage 2, boleh refer. Even walaupun pesakit tu masih menerima rawatan aktif, contoh kan, dia tengah buat operation, lepas tu buat radioterapi, buat kemo, tetap boleh rujuk palliatif. So it's not the end. Bila kata oh palliatif dah jumpa ni, the end. Tidak. So dia boleh start daripada awal. Sebab bagi saya, bila kita dapat diagnosis kan penyakit yang mengancam nyawa ni.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Dia akan mengganggu kita bukan dari segi fizikal saja.
0: Yeah.
1: Dia akan aspek kita punya kerohanian, mm-hmm. kan, spiritual kita,
0: emosi kita,
1: emosi kita, mm-hmm. kerohanian kita. Kalau kita ada pesakit yang kuri, kenapa saya yang dapat penyakit ni?
0: Mm-hmm.
1: Saya tidak pernah buat jahat apa-apa. Kenapa mm-hmm. saya dapat?
0: Mm-hmm.
1: Ataupun dia kurikan connection, contoh saya dah sembahyang, saya dah buat semua, kenapa mm-hmm. penyakit ni datang balik?
0: Mm-hmm. Ya, yeah, mungkin itu adalah kita kata sokongan yang saya rasa memang cukup-cukup diperlukan lah.
1: Kita akan bantu. Kalau mm-hmm. kita tak dapat bantu, kita mm-hmm. akan panggil apa ni, para agama lah, contoh ustaz-ustazah mm-hmm. dan mengikut agama dia lah.
0: Mm-hmm. Okay, jadi gitu sebenarnya.
1: Yeah.
0: Bukanlah kata bila sebut berkenaan anda, bila dah refer pada palliative ni, dah tak ada harapan ni, dah tak ada harapan ni, apa ni kan? Tak boleh buat apa ni. Okay. Kalau biasa orang kata, orang Terengganu kata, tak ada apalah, boleh buat balik rumah dah ni. Tak sebenarnya. Masih lagi ada harapan.
1: Sebenarnya benda lagi kita boleh kurangkan dia punya, contohkan. Mungkin kita tak contohkan sah. Kita nak buat gejala dia. Contoh kalau sakit dia tak boleh jalan kan. Terbatas, kita kurangkan sakit. At least boleh pergi jalan, boleh buat kerja rumah yang simple. Contoh kita ajar, contoh kalau suruh rumah kan dia suka memasak kan. Mungkin dia tak dapat memasak, kita ajar. Mungkin duduk kat dapur, potong sayur cara duduk. Di samping kita bagi buatan sakit sebelum bergerak. Kita ajar benda praktikal supaya I think that the life still goes on kan. Kita tetap nak teruskan kehidupan kita kan. So tapi dengan ada perubahan sikit,
0: dengan cara yang sedikit berbeza daripada kebiasaan.
1: Betul.
0: Okay, itu satu perancangan yang agak baik sebenarnya kan. Okay. Okay, jadi gitulah sebenarnya penjagaan palliative ni. Okay, mungkin ada yang baru tahu hari ni, palliative ni gini. Okay, rupanya ada unit ni.
1: Ada.
0: Okay, jadi banyak lagi sebenarnya yang ada lagi yang Mek Jun nak tanyakan pada doktor. Ada lagi yang mungkin tertanya-tanya kan. Selepas ni kita tanya lagi dengan doktor. Kita berhibur seketika. Ini lagu daripada KRU Hamadansa untuk anda.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya, betul lah tu. Ha, pagi, petang, siang, malam kena dengar kat Terengganu FM. Okey, dan untuk waktu ini, Meja ada temani anda bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa pagi ini menerusi ruangan Ais Sihat. Ha, iaitu Dr. Lim Kahyeng pagi ini. Okey, iaitu pakar perubatan palliatif Jabatan Perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu yang bercerita berkenaan dengan penjagaan palliatif. Betul, eh? Oh, kalau tadi banyak dah doktor kongsi dah sebenarnya penjagaan palliatif ni apa kan, okay. Dan kita nak tanya jugalah dengan doktor, ada yang macam mungkin berfikir penjagaan palliatif ni hanya untuk pesakit dewasa sahaja ke ataupun untuk pesakit kanser sahaja ke, yang macam mana yang boleh menerima penjagaan palliatif ni doktor?
2: Ya, palliatif ni dia boleh untuk semua peringkat umur, okay, daripada budak-budak sampai ke orang dewasa lah.
1: Yeah.
2: Dan kita melihat pesakit kanser dan bukan kanser.
1: Mm-hmm.
2: So di Terengganu kita tidak ada doktor pakar pediatrik yang WhatsApp palliatif. Mm-hmm. So kita akan tolong cover kalau dia wujud, kita akan tengok.
1: Oh. Okay.
2: So kita tengok both lah, cancer, non-cancer. Bukan cancer tu, for instance, seperti yang saya beritahu earlier, kerang bawah pinggang, kerang hati, penyakit saraf seperti motor neuron disease, Duchenne. Kan ada tu yang penyakit saraf daripada kecil kan. Kita akan tengok.
1: Jadinya
2: Semua peringkat umur
1: tak ada masalah lah. Jadi kalau yang di, kita kata yang dirujuk oleh doktor di bahagian lain, unit palliatif akan tengok lah.
2: Kita boleh berkongsi macam kita dapat rujukan daripada doktor kanak-kanak. Contoh pesakit yang kegagalan bawah pinggang di kalangan kanak-kanak kan, di mana dia rasa dia dah cuba dah tak boleh nak dialisis. So sampai ke tak kena berhenti ya. So dia rujuk pada kita, kita tengok apa gejala yang kita boleh bantu. Dan dengan kanak-kanak ni dia menggunakan pendekatan berlainan. Dia bukan macam dewasa kita boleh tanya kan. Kalau kita tanya apa yang penting, apa yang merisaukan, saya rasa dewasa kita boleh menjawab. Tapi untuk kanak-kanak, dia punya approach lain. Sebab rasa dia peringkat umur dia tak boleh memberitahu kita kan apa yang penting. Ataupun dia pun tengok kita orang, oh, doktor ni nak tanya apa pula. So pendekatan kita guna, kita guna button game. Dia kan ada button kan, kita bagi pada budak tu, kita pilih. So dia pilih satu button. So dia pilih yang ada warna kan. So warna tu kita tahu dah. So kita tanya dia, apa yang adik, kenapa adik pilih button ni, apa yang bayangkan. So dia beritahu colour dia. So colour dia colour hijau. Contohnya kita tanya, apa yang masuk colour hijau ni? Oh, saya takut. Oh, kita tahu dah sebenarnya dia takut. Dia menggunakan colour tanpa dia, saya sebenarnya dia dah berkongsi. So kita tanya lebih, apa yang adik takut kan. Ini kan last chance saya. So dia beritahu. Kalau kita tanya secara direct, dia tak
1: mungkin nak, dia tak
2: kita
1: faham dengan soalan kita.
2: Anggap budak ni sebenarnya, oh, tak nak bercakap kot. Tapi budak dia ada perasaan dia, dia boleh cerita pada kita. So dia menggunakan colour untuk cerita. Contoh dia kata kadang-kadang colour merah. Kita yang colour merah tu kenapa? Oh, ada waktu sakit. Sakit beritahu dia, kalau sakit boleh ambil ubat. Contoh. So pendekatan ni berlainan.
1: Tapi tetap juga boleh dirujuk kepada penjagaan palliatif lah kan. Okey. Dia tak semestinya untuk macam yang doktor kongsikan, tak semestinya untuk pesakit dewasa saja,
2: tidak
1: untuk pesakit kanser saja.
2: Okey.
1: Jadi selain daripada pesakit kanser ataupun sakit-sakit yang doktor kongsikan tadi tu, mungkin ada lagi kita kata masalah-masalah lain yang selalu di-refer lah.
2: Ada.
1: Jadi pendekatan pun lain jugalah yang digunakan.
2: Pendekatan berlainan. And then orang tu kita akan buat perancangan masa depan. Contoh kita bincang dia, jikalau dengan rawatan ni tapi kesihatan makin merosak. Masih merosak walaupun doktor dah rawat segala mungkin kan. Dengan kemoterapi radio, kita akan tanya apa yang penting. Apa yang dia akan buat jikalau masih, kan dia masih merosak. Contoh saya boleh kongsi, pesakit ni yang penting bagi dia, walaupun dia tengah sakit dan kanser waktu tu, dia pergi juga belajar sampai habis dapat diploma and degree. So cuma tinggal satu last step je untuk convocation. So kita cuba aturkan konvokasi awal sebelum dia, untuk sebelum dia meninggal. So kita boleh perancangkan masa depan. Dan kita cuba bincang apa yang penting. Contoh mungkin ada orang tu, dia nak tengok anak dia berkahwin. Okay, contoh mungkin nak kahwin 2-3 tahun lagi kan. Contoh. So we said your time maybe not that long, maybe 1-2 years kalau masih merosak kan. Which you want to do it, kita awalkan majlis. So benda tu kita start bincang.
1: Jadi mungkin pengalaman doktor lah sepanjang berada di unit penjagaan palliative ni, ada tak macam berita gembira daripada sakit dah jadi sihat ataupun sembuh sepenuhnya?
2: Ada. Kita ada pesakit di mana pesakit stroke dirujuk pada kita. Kita ingat pada waktu tu mungkin dah akhir hayat ya, dirujuk. Lalu kita tengok dan dengan kita di balik rumah memang ada info siap daripada ni boleh berjalan balik dan kita discharge. Ataupun pesakit tu dia memang tak improve tapi keadaan dia kekal stabil. Dia kekal stabil, mungkin dia tak boleh berjalan tapi dia boleh urus sini. Contoh pesakit yang lumpuh sebab kanser. Okay, ada tu yang jangka hayat dia mungkin 1-2 tahun kan contoh. Dia boleh tak boleh jalan tapi dia boleh self transfer ke wheelchair.
1: Ya, daripada kita kata terlantar di katil, dah boleh duduk
2: so
1: di.
2: So kita ajar, so to along the way kita support sekali dengan doktor-doktor pakar yang lain, fizioterapi. So it's a teamwork bagi saya.
1: Teamwork
2: dengan doktor-doktor di klinik kesihatan community, ada tu yang tolong buat home visit.
1: Suka sebenarnya
2: sakit kita and I think yalah, saya rasa dia bermakna lah. Walaupun a small achievement, benda tu mungkin kecil tapi dia mungkin something yang very meaningful untuk sakit dan keluarga.
1: Ya, dengan semangat dia yang dia ada dengan kerjasama daripada unit palliative sendiri kan.
2: Orang-orang lain lah keluarga.
1: Itu berkenaan dengan mungkin ada yang nak tanya tadi kan, berkenaan dengan palliative unit palliative ni ataupun penjagaan palliative ni hanya untuk orang dewasa saja ataupun sakit kanser saja. Doktor dah jawab sebenarnya. Okey, dan ada satu soalan yang dia nak tanya jugalah, betul ke dengan penjagaan palliative ni jangka hayat pesakit ni akan menjadi lebih singkat, doktor?
2: Tidak sebenarnya, itu mitos.
1: Mitos. Contoh, ini kalau type dekat WhatsApp ni kena type besar tau, mitos.
2: Kita tidak memberi ubat. Contoh kalau rawatan ubat dia, kita kurangkan dia punya gejala, kurangkan keserangan. Dia bukan untuk kata pendekkan hayat atau banyak hayat, bukan. So contoh kalau saya boleh berkongsi kan, ada dia dah buat study lah dekat New England Journal of Medicine kan, tahun 2010 lagi. Dia tengok pesakit kanser tahap 4. Masa tahap 4 tu dia dah merebak ke organ lainnya. So dia bagi pada dua kumpulan. Satu kumpulan tu dia hanya jumpa doktor onkologi dia, maksudnya doktor kanser dia, doktor paru-paru, tanpa dirujuk kepada palliative. Dan yang ada one lagi tu dirujuk palliative. So dia banding at the end of tu dia tengok pesakit yang mendapat perawatan palliative kan, di samping doktor onkologi semua tu kan, jangka hayat dia sebenarnya daripada dapat tahu sampai kira 11 bulan banding dengan yang tak pernah rujuk 8 bulan. So jadi kita boleh nampak, so tak menunjukkan dia jangka hayat dia sebenarnya lebih 3 bulan.
1: Jadi dia ini adalah betul-betul mitos.
2: So another one is also because maybe you feel happier kan. So kita tengok dalam kumpulan dirujuk palliative tu, dia tengok tahap kemurungannya kurang banding yang tak dirujuk. And dia tengok dia punya kualiti hidup pun meningkat. So kualiti hidup tu bagi setiap pesakit berlainan. So kita akan sit down and talk to patient, tanya apa yang penting untuk dia, apa yang dia nak buat. Kalau contoh kan, ada orang tu ni mungkin petani sebelum ni, dia suka bercucuk tanam. So bagi dia, dia kata dia kena buat gardening. So dia tak boleh nak pergi dah ke farm kan. So kita akan ajar. Instead tu the farm datang kepada dia. Contoh dia bercucuk tanam dalam rumah,
1: dekat rumah,
2: pokok-pokok kecil. So benda tu bermakna juga. Your quality of life will improve. So you're happy and your life goes on.
1: Itulah gitu. Tengok doktor bercerita pun saya pun happy ni. Itulah sebenarnya. Jadi jangan fikir yang bila dah dirujuk kepada unit ataupun penjagaan palliative ni jangka hayat pesakit tu akan menjadi lebih singkat. Itu adalah mitos sebenarnya. Dah pun doktor kongsikan. Kita nak berehat sekejap selepas ni, minta nasihat sikit lah dengan doktor lepas ni. Kita berhibur seketika. Ini lagu persembahan BB Cima untuk anda, Island Boy, Terengganu FM.

0: siapa yang nak pergi di Pulau Bali tu, kata doktor kalau nak jaga kesihatan, kalau kena ubah sikit cara untuk kita travel, doktor. Okey, 10.54 minit pagi dah pun kita ni ujung-ujung sebenarnya pertemuan Mek Ju dengan doktor lah pagi ni menerusi ruangan IC Hub di Terengganu FM. Mungkinlah kita kata sebagai kata-kata terakhirlah kita di sini kan, pertemuan kita ni doktor. Mungkin nasihat doktor lah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM lah pagi ni.
1: Bagi saya, penjagaan palliatif ni boleh bermula tanpa mengira ke peringkat usia ataupun peringkat tahap penyakit tu lah bagi mereka yang ada penyakit macam ni apa ya. So bagi saya, our motto is seiring dan sejalan. We leave no one behind. And perjalanan tak mudah, tapi we'll be there with you.
0: Okay. Cukup bermakna sebenarnya. Doktor sebut seiring dan sejalan. Ada lagu ni tau. Mesti doktor nyanyi lagu ni biasa. Tak pandai. Okay, jadi itulah kan. Semoga apa yang doktor kongsikan pagi ni menerusi ruangan IC Hub berkenaan dengan penjagaan palliatif, bukan hanya di saat penghujung tau, tapi macam yang doktor kata juga, sentiasa seiring dan sejalan. Gitu kan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pagi ini menerusi ruangan IC Hub di Terengganu FM memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat anda semua yang waktu ini mendengarkan kami di Terengganu FM. InsyaAllah lain masa lain ketika kita kembali untuk bersama-sama dengan tetamu yang lain menerusi ruangan IC Hub. Mudah-mudahan. Terima kasih doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, baik, itu dia dah pun yang berakhir sebenarnya untuk ruangan IC Hub pagi ini. Dan Mek Ju nak tinggalkan anda dengan ini lagu persembahan Ajai dan juga Nurul, seiring dan sejalan. Terengganu FM.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Itu dia kan. Dia naik dah tu, keluar dah tu isyarat teka lagu berganda tu. Dah kita kata dah bersedia ke tu? Okey, dengan keratan teka lagu berganda hari ni, dah kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya. Okey, jadi dengar baik-baik, Mek Ju nak mainkan ini keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Teka lagu.

0: Lagu Berganda.
1: Ya, itu dia keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Kalau anda tahu nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu, boleh hantarkan sekarang dekat WhatsApp kami lah, 0103446632. Apakah jawapannya tu? Okey, jom mainkan lagi sekali untuk pendengaran anda keratan teka lagu berganda hari ini.
0: Teka lagu

0: Berganda.
1: Itu dia, dah dua kali dah tu Mek Ju mainkan. Tak boleh teka lagi, tak tahulah kan. Okey, hantarkan jawapan anda sekarang menerusi WhatsApp kami. Sekali lagi nombornya 0103446632. Nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Okey, lagunya tu kena susun betul-betul lah. Lagu yang nombor satu tu tajuknya apa, lagu yang nombor dua tu tajuknya apa. Okey, lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersuara.

Nano FM.

teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

0: teka lagu berganda.
1: Ya, itu dia keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Mek Jo dah mainkan tu, bukan? Ha, kena tekalah apa nama, siapa nama penyanyi dan juga apa tajuk lagunya tu. Dan kita ada dah pun antara penghantar-penghantar jawapan pagi ini dekat WhatsApp kita ni. Kita tengok daripada siapa ni, 1755 ni, dia kata AI Flow 88, lagu yang pertama 24434, lagu yang kedua lagu tajuknya Hutang. Okey, terima kasih ya. Daripada Kimi Batu Rakit pun ada ni. Kimi Batu Rakit teka lagu yang pertama tajuknya Jaga-Jaga, lagu yang kedua Hari-Hari Sayang. Okey. Daripada Azara Band lagi, Kaabah, di Kaabah Dungong. Kaabah Dungong jawab benda ni. Kaabah kata Azara Band lagu Jaga-Jaga dan juga Hari-Hari Sayang. Hari-Hari Sayang mestilah. Okey, lagi Mena Bukit Dimang pun ada punya hantar jawapan juga ni. Kita tengok daripada lagu Azara Band dan juga Baby Acha. Okey, lagu yang mana tadi? Mana lagu Hari-Hari Sayang lagu yang pertama, ditukar jawapannya. Lagu yang pertama Jaga-Jaga, lagu yang kedua Hari-Hari Sayang. Gitu. Okey. Dia mari dengan Mr. Propa juga pagi ni. Mr. Propa ni hantar jawapan. Katanya lagu yang pertama lagu yang bertajuk Siapa Kata. Lagu yang kedua Hari-Hari Sayang. Kalau digabungkan tu Siapa Kata Hari-Hari Sayang. Contoh kan. Okey. Itu jawapan daripada Mr. Propa. Dan itu antara jawapan-jawapan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita lah pagi ni untuk keratan teka lagu berganda. Dan kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pemenangnya. Menerusi kiriman WhatsApp pagi ni, pemenangnya adalah Mr. Propa. Tepuk tangan. Tahniah, betul. Kedua-dua lagu itu adalah lagu daripada Azara Band. Lagu yang pertama tajuknya Siapa Kata dan lagu yang kedua Hari-Hari Sayang. Okey, betul lah jawapannya tu. Kan, tahniahlah kepada pemenang dan terima kasih untuk semua yang kita kata yang hantarkan jawapan, yang main teka-teki pagi ni kan untuk teka lagu berganda ni yang kita kata duk fikir tajuk apa lagu tu kan. Terima kasih banyaklah . Mungkin hari ni dah menang, hari-hari lain boleh menang. Sebabnya keratan teka lagu berganda ni setiap Ahad sehingga Khamis. Okey, ada sahaja. Tengoklah dengan siapa nanti ya. Okey, tahniah sekali lagi kepada pemenangnya. Ini dia lagu persembahan Azara Band untuk anda, Siapa Kata.

0: Cugan FM.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: dia Mia Amelia dengan lagunya Di Baling Cintaku. Di baling-baling yang cinta kita, Wak. Janganlah macam tu kan. Kalau ada orang yang dah berikan cinta untuk kita tu, simpanlah baik-baik kan. Jagalah baik-baik kan. Bukan senang tau. Kan? Jadi hargailah apa yang ada dengan kita pada hari ini. Mungkin dia menjadi asbab kita kata kejayaan kita hari ini kan, kebahagiaan kita hari ini kan. Jadi jaga sebaik-baiknya lah apa yang ada dengan kita, apa yang dah pun bersama-sama dengan kita daripada dulu sampailah sekarang kan. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik sajalah. 11.29 minit pagi waktu ini, Anggun Inspirasimu Mek Ju ada lagi ni temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Untuk anda yang nak jawab kuis Maulidur Rasul untuk edisi hari ini, boleh tembusi talian kami sekarang lah 0962353330 juga 0962383330.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Ya, okey, dan bersedia dengan soalannya. Okey, untuk hari ini soalan kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijriah dan soalannya berbunyi, apakah nama peristiwa perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala? Okey, itu soalannya. Apakah nama peristiwa perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala? Okey, jadi 0962353330 juga 0962383330. Pemanggil di talian pagi ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Norma.
0: Norma dari mana?
2: Sura.
0: Sura. Nak dengar dah soalan kuis tadi tu?
2: Dengar.
0: Okey. Dah ada jawapannya dah?
2: Ada.
0: Okey, jawapannya apa tu?
2: Isra' Mikraj.
0: Yakinlah tu?
2: Ya.
0: Ya, tengok kat mana jawapannya?
2: Tahu lah.
0: Oh, bukan mimpi semalam lah.
2: Bukan.
0: Okey. Yeah. Baiklah, kalau kata bukan mimpi semalam, maksudnya realiti lah tu jawapannya tu eh?
2: Ya.
0: Yeah. Okay, jadi betul lah tu. Tahniah lah kepada Norma pagi ni. Sekali je. Sekali je. Pemanggil yang pertama dengan jawapan yang betul dan tepat, Mek Ju istiharkan itu adalah pemenangnya lah untuk hari ni eh. Tahniah Norma. Baik, ya saya.
2: WhatsApp je lah. Saya tengok
0: tu lah. Dah ada nombor WhatsApp kita lah tu.
2: Ada.
0: Oh, bagus lah. Kalau macam tu mudah kerja kita. Okey, boleh. Nanti bagi tahu detail-detail dia. Baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sedang memandu katanya kan. Itulah. Apapun

0: hati-hatilah ya untuk anda yang sedang memandu macam Akak Norma kita tadi tu kan, walau ke mana saja destinasi anda, insyaAllah kami doakan anda selamat sampailah kan. Untuk anda yang nak lagi jawab soalan kuis, kena dengarkan Terengganu FM 18 jam sehari, sebabnya kita ada dua soalan setiap hari, tapi menerusi segmen mana-mana tu kita tak tahulah kan. Mek cuba baru dapat soalan ni kan, kita tak tahu tau. Jadi kena dengar 18 jam sehari, betul lah tu jawapan yang diberikan oleh Akak Norma kita tadi tu kan. Alhamdulillah menang dah wang tunai bernilai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Assalamualaikum, saya Ram.
2: Hai, saya Rito Jaini.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
13: Terima kasih.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Simo kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.42 minit pagi dah pun kita ni. Ada yang hari ni baru balik bercuti ke? Lama dia cuti, sambung cuti sampai ke hari Selasa. Sedek ke? Kan? Tapi kalau banyak cuti apa salahnya kan? Waktu macam ni ada masa untuk kita jalan-jalan kan? Melancong, tak kisah, tak ada masalah kan? Perancangan yang dah pun lama kita rancang tu, baru saja ada masa, ada peluang, inilah kita kata kesempatan yang kita ada. Jadi teruskan sajalah. Yang penting kena fikir beberapa aspek lah, aspek keselamatan kan, perbelanjaan kita macam mana kan, susunan jadual kita macam mana kan. Mungkin ada yang antara anda ni yang cuti sekolah baru ni, seminggu lebih kurang tu, ada yang ambil peluang untuk pergi melancong bawa anak-anak kan. Pergi mana? Pergi Kuala Lumpur, pergi ke Johor, pergi ke Langkawi pun ada juga. Tak kurang mungkin ada yang datang melancong ke negeri Terengganu ni pun ada juga kan. Cerita berkenaan dengan tempat pelancongan ni sebenarnya Meju nak kongsikan berkenaan dengan cerita di Langkawi. Yang mana Langkawi kembali menjadi tumpuan komuniti geopark ini selepas hampir 20 tahun tau, okay? Dan Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan komuniti tapak warisan geologi ataupun geopark, yang menyaksikan sebanyak 590 peserta dari 22 negara yang mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik dan global dihimpunkan dalam simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 APGN 2026. Dan sebenarnya jaringan ini diwujudkan perlu sebenarnya diterjemah kepada projek dan kerjasama antarabangsa yang memberi manfaatlah kepada rakyat. Okay, dan warisan yang dibangunkan hari ini sebenarnya di Langkawi tu perlu mempunyai nilai jangka panjang untuk diwariskan kepada generasi yang akan datanglah, selain daripada aspek ekonomi, aspek peluang pekerjaan kan, peningkatan kemahiran serta kita kata manfaatlah kepada komuniti tempatan yang perlu diberi perhatian juga, termasuklah memastikan ketersediaan kemudahan yang mampu menyokong pembangunan setempat. Kan nampak tak? Ada yang suka pergi Langkawi, ada yang daripada dulu sampai sekarang rasa cuti lama sikit je, pergi Langkawi kan. Menarik sebenarnya kan. Okey, dan APGN 2026 menyaksikan 190 kertas pembentangan, 35 pembentangan poster serta penyertaan 36 pempamer geopark dalam pameran geopark. Dan kereta akhir sebenarnya Langkawi menjadi tuan rumah kepada simposium berkenaan ialah pada tahun 2007. Gitulah. Kita harapkan yang baik-baik sajalah ya. Mungkin ada lagi yang lebih baik lepas ni, apa yang lebih cantik lagi lepas ni. Yang katanya dah lama dulu pergi Langkawi, suka pergi Langkawi, lepas tu dah rasa macam tak best. Sekarang ni cuba pergi balik. Kan ada lagi yang kita kata yang best, yang kita kata boleh menjadi ataupun boleh memberi manfaat kepada kita. Cuba pergi lepas ni. Kan. Itu yang dapat Meju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Anggun Inspirasimu 11.45 minit pagi.

Itu dia Led Zeppelin bersama-sama dengan Faizal Tahir dengan lagunya Orang Kampung. Kan bergoyang-goyang bahunya kan. Layan lagu tengah hari, nak masuk ke tengah hari dah pun kita ni. Terima kasihlah untuk semua rangan pendengar kita yang setia mendengarkan kami Terengganu FM 18 jam sehari. 11.53 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni, insyaAllah akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Ya, yang sedang memandu, tak kisahlah nak pergi mana waktu-waktu macam ni kan. Mungkin ada yang nak selesaikan urusan di pejabat-pejabat tu hari ni kan. Mungkin ada yang nak pergi pasar raya ke kan. Nak beli barang-barang dapur ke, nak beli barang-barang nak masak apa saja. Mungkin ada juga yang baru balik dari pasar. Lama pergi pasar daripada pagi tadi, tengah hari baru nak balik. Nak hala ke tengah hari dah kita ni. Tak kisahlah. Apapun yang sedang memandu, berhati-hati belaka semua. Kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Okey, dah memasuki pukul 12.30 hari dah pun kita ni. Sekejap saja lagi tepat pukul 12.30 hari kita ikuti seketika buletin Terengganu FM. InsyaAllah akan bersama-sama dengan pembaca berita kita sekejap saja lagi. Dan untuk jam yang ketiga nanti macam biasa 12.15 minit tengah hari, Mek Ju nak belanja lah. Nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi seleksi 90-an. Okey, jadi semua itu selepas ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Thank you.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin hari ini, keluarga reda pemergian bayi 4 bulan serah siasatan kepada polis. Dan 12 parti ditahan dalam operasi imigresen di Marang dan Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Jenazah bayi perempuan berusia 4 bulan yang meninggal dunia ketika berada di sebuah taska di Bandar Al-Mutafi Bilashah Dungun selamat dikebumikan di kampung halaman ibunya di Felda Tersat, Hulu Terengganu malam tadi. Ibu mangsa Nurul Sahoda Rusli berkata keluarganya redha dengan pemergian Nurhalina Safia Muhammad Hazrin dan meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan polis selesai. Dalam kejadian pagi semalam, bayi berkenaan dihantar ke taska dalam keadaan sihat sebelum ditemukan tidak sedarkan diri kira-kira pukul 10 pagi. Pemeriksaan awal tidak menemukan kecederaan fizikal dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Terengganu menahan 12 pendatang asing tanpa izin parti menerusi op minyak, op sapu dan op jaja yang dijalankan di 10 lokasi sekitar Marang dan Dungun. Menerusi perkongsian di laman media sosial rasmi jabatan berkenaan, 31 individu diperiksa dengan tangkapan membabitkan warga Indonesia, Myanmar dan Bangladesh. Kesemua mereka disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki permit sah tinggal lebih masa dan melanggar syarat PAS mengikut Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 sebelum dihantar ke Depot Imigresen Ajil untuk tindakan lanjut. Seorang wanita berusia 58 tahun kerugian sebanyak RM150,000 selepas terpedaya dengan pelaburan tidak wujud yang diiklankan menerusi Facebook sebelum melakukan 17 transaksi ke beberapa akaun berbeza. Ketua Polis Daerah Marang, Superintendent Sa'ari Muhammad berkata mangsa yang dijanjikan keuntungan tinggi menyedari ditipu selepas diminta membuat bayaran tambahan ketika mahu mengeluarkan keuntungan. Mangsa kemudian tampil membuat laporan polis pada Ahad lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Nohaniza Makyeh, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kita di negeri pantai timur ini ada musim-musim tertentu. Kalau di negara Eropah sana ada 4 musim, kita pun ada juga 4 musim ni, tapi bukan sejuk, panas, benda musim bunga musim luruh kan. Kita ada hanya musim hujan, musim kemarau. Dah jadi apa benda yang 4 musim tu? Musim hujan, kita jadi maknanya malas nak keluar lah. Tak? Musim malas-malas. Musim panas, malas juga nak keluar sebab panas. Ala kulihal, kita kena ingat bahawa semua yang berlaku itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Kadang-kadang masa musim kemarau hari tu, kita kata Allah tak hujannya lah, berapa lama lah tak hujan. Tiba-tiba masuk musim hujan, Allah hujan pula hari-hari. Banjir pula lah jadinya. Jadi sentiasalah manusia ini berkeluh kesah. Kita ni memang macam tu perangai manusia, bukan perangai seorang dua. Itulah perangai manusia yang Allah dah sebut. Tetapi Allah buat perkara tersebut untuk menjadi ujian kepada kita, supaya kita jaga iman kita. Kerana itu dalam satu hadis Abi Darda dikata, Nabi SAW sabda, likulli syai'in haqiqah. Setiap satu itu ada hakikat dia, ada dia punya intipati dia. Wama balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Dan tidak mencapai hakikat intipati iman seorang itu sehingga dia tahu bahawa setiap yang menimpa itu ialah satu ketetapan, bukannya saja-saja kebetulan ataupun benda yang terjadi itu tidak boleh berlaku, tak boleh kena atas dia. Dok, ini merupakan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala, apa yang jadi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala belaka. Cuma nak tahu macam mana pattern kita hamba Allah ini. Kerana itu kalau kita tengok sekeliling kita, kita tengok apa nasib umat Islam sekarang ni, apa benda yang kena bunuh, kena zalimi, kena seksa, tak, kena bom, kena perang, kena bakar, kena perkosa, apa semua itu merupakan apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia nak uji yang pertama mungkinlah merupakan salah satu ujian kepada orang yang terima musibah tersebut. Dia boleh bersabarnya, dia mempertahankan imannya kan, dia boleh redha dengan apa yang ditakdirkan Allah ke atasnya, dan dia boleh berusaha untuk mengelakkannya apa yang apa telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala. Semua itu adalah baik untuknya, kerana Allah taala akan tengok, Allah akan bagi ganjaran, Allah akan bagi rahmat yang macam-macam yang Allah akan bagi. Yang kedua pula mungkin ujian kepada kita, yang kita ni kawan dia, saudara dia, kamu buat apa? Yang itu ujian kepada kita juga sebenarnya. Adakah kita kesian macam kita tengok accident dok? Allah kesian, tolong dok. Tengok orang sakit, kesian, tolong dok. Jadi pada ketika itulah, ini merupakan benda-benda yang menjadi ujian kepada kita juga. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat iman bagi seseorang. Bila dia terima musibah atas diri dia, dia sedar Allah Ta'ala yang mentadbir.

menggunakan tadbir kita. Kita kena faham tadbir Allah. Sebab Allah yang maha berkuasa. Kita hamba dia, kita siapa? Kita bukan ada kuasa, kita ikhtiar saja. Kalau kita ikhtiar ni pun adalah pemberian daripada Allah SWT. Hey, kita nak kedrak kita ni siapa? Ha, jadi kerana itulah, barang siapa yang terkena musibah ni, banjir ke, kebakaran ke, apa-apa saja musibah, maka dia telah mencapai hakikat iman bila Allah serah pada Allah balik. Ini adalah tadbir Allah, ini adalah takdir Allah. Ha, kita dah cuba mengelak tak dapat, maka kita serah kembali kepada Allah. Susah senang Allah akan hisap kita. Tak, perit-perit macam mana pun, pahit-pahit macam mana pun, ditelan jugalah. Kerana itulah yang ditakdirkan Allah ke atas kita untuk uji ataupun untuk memberi ganjaran kepada kita atas apa yang Allah timpakan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah SWT, yakinlah Allah Ta'ala sangat-sangat pengasih, penyayang kepada kita, yang kita akan dapat dia punya apa benda habuannya di akhirat esok-esok insya-Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah cakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh, ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

balik semula bersama-sama dengan Mek Julah. 1:26 minit tengah hari dah pun kita ni. Ha, ada yang dah jumpa nasi dah ke tengah hari ni ke? Ada yang baru ngayak duit ita-ita kedai mana nak makan hari ni? Kan? Ha, ke ada yang balik makan tengah hari di rumah hari ni kan? Ha, yang bekerja tu lah. Apa pun selamat menjamu selera lah untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Masih lagi kita kata atas jalan tu perut bunyi dah tu, minta cari nasi lah ataupun minta cari makanan lah untuk diisi tengah hari ni kan. Yang sedang memandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Okey, dan untuk anda yang masih lagi bekerja, berhempas pula seorang kata sebelum keluar mendapatkan ataupun mencari makanan tengah hari tu, sikit lagi nak sit out ni lagi apa ni, boleh makan nasi dengan tenang. Alhamdulillah, tak kisahlah lagu mana pun, waktu makan tetap kena makan tau. Okey, jadi selamat kita kata melaksanakan tugasan anda lah. Selamat bekerja lah untuk anda yang waktu ini masih lagi sedang bekerja, yang sambil-sambil layan kami di Terengganu FM. 1:27 minit tengah hari dah pun kita ni. Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya, temani anda untuk edisi hari ni lah. Selepas ini seperti biasa, kita ada rancangan hidayah untuk anda yang diterbitkan untuk siaran hari ini oleh Khadijah Khalid. Tajuknya Gambaran Penghuni Neraka Bahagian 1, okay? Yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita dengarkan selepas ini, okay? Untuk Gigi, okay, guna gambar orang kita pukul 2 sampai ke pukul 6 petang sekarang. Kak Cik dengan Awang ada, mari sekejap lagi tu boleh dengar lah hari ni. Menerusi Gigi, okay, guna gambar orang kita pun ada banyak lagi yang Kak Cik dengar Awang nak kongsi lah. Pukul 2 suku ada satu hari satu peribahasa. Pukul 3:30 ada sketsa kedai kopi ulangan. Ada pukul 4 ada kapung benda. Kang, okay, pukul 5 suku Kak Rang ada retro pilihan. Pukul 5:20 ada lapor dah weh. Pukul 5:30 ada bis on air. Banyak lagi cerita yang Kak Cik dengar Awang nak kongsi petang ni lah dengan awak-awak belaka. Jadi kena tunggulah deh. Pukul 2

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
1: Kita akan membincangkan tentang satu pemandangan yang Nabi lihat dalam neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi lihat dari luar. Nabi ditunjukkan gambaran-gambaran penghuni-penghuni neraka. Ada dua penghuni neraka yang Nabi rasa pelik sikit, Nabi tak pernah lihat sebelum ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Bila Nabi lihat ni? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun barangkali dalam mimpi, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi sebut aku tak pernah lihat. Sama ada barangkali kata ulama hadis Nabi tak pernah lihat zaman Nabi. Zaman Nabi tak pernah lihat benda ni. Dan kata ulama hadis dia berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyaknya zaman kita barangkali. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar. Satu kumpulan manusia di tangan mereka ada cemeti. Tahu cemeti? Cambuk. Tahu cambuk? Rotan yang lembut tu. Yang biasa digunakan untuk pukul kuda, pukul kerbau, pukul lembu dan sebagainya. Itu dipanggil cemeti ataupun cambuk. Di tangan mereka ada cambuk seperti ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu. Panjang, dia ada ujung tu macam ada bulu sikit, pukul orang. Yadribu Nabi Hannas. Dia buat apa dengan cambuk cemeti tu? Dia pukul orang. Satu. Yang kedua, Nabi sebut wanisaun kasiyat ariyat. Aku lihat dalam neraka kumpulan kedua ialah wanita-wanita kasiyat yang berpakaian ariyat tetapi bertelanjang. Disebut lagi mumilat mailat. Mumilat, ulama dia kata apa? Dia suka goyang-goyangkan bahu dia. Jalan tu goyang bahu. Mumilat, dia goyang punggung dia. Goyang gerudi ke tak tahu goyang apa kan? Ini. Kemudian disebut ru'u suhunna ka'asni matil bukhti. Di kepalanya ada semacam bonggol unta. Apa tu? Songgel. Sanggul. Nak songeh mana sanggul. La yadkhulna al-jannah. Mereka tidak masuk syurga. Wa la yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan Nabi sebut wa inna rihaha la yujad min masirah kaza wa kaza. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dihidu, dapat dihidu sejauh jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kita kembali selepas pentafsiran hadis. Yang pertama tuan-tuan dan Allah, dua golongan ini akan muncul timbul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, kata ulama hadis, ini antara tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Maknanya dekat kiamatlah. Tanda besar itu memang confirm dekat nak kiamat dah, tanda besar. Tanda kecil banyak. Tanda besar tak banyak. Tanda besar.

besar antaranya ialah munculnya Imam Mahdi. Bukan lahir, munculnya Imam Mahdi. Maka dibai'ah dua orang di Kaabah, depan Kaabah. Turunnya Nabi Isa daripada langit. Sebab Nabi Isa tak mati. Yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ni telah diangkat sampai ke langit oleh Allah. Dia masih hidup lagi. Nanti dia akan turun akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi, untuk membunuh Dajjal, orang Yahudi dan sebagainya. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabbah Al-Arq, iaitu binatang yang melata di atas muka bumi, dia boleh bercakap. Kemudian apa lagi? Maka berlakulah matahari terbit dari arah barat. Terbit arah barat, confirm batu kiamat. Yang ini tanda-tanda kecil. Ada kumpulan, mana ramai kan, ni bukan seorang. Sinfan ni dua kelompok, mana ramai kelompok ni. Yang pertama ialah orang yang pegang cemeti di tangannya, dia pukul orang. Orang yang pegang cemeti ni, kata ulama, cemeti tu, rotan tu, cambuk tu ialah tanda kekuasaan yang ada pada dia. Tu tu simbol kekuasaan. Simbol ada kuasa. Maka dia pukul orang. Inilah kita nasihatkan. Siapa-siapa ada penguasa, jangan suka-suka pukul orang tanpa sebab. Jangan suka-suka pukul orang dengan zalim. Tak boleh pukul-pukul orang, sama ada dengan alat namanya cemeti ataupun dengan anggota kita namanya sepak terajang, tampak, sepak, apa lagi, tak boleh. Sama ada dia adalah penguasa apa-apalah, ya, menjalankan kuasa-kuasa penguasa, sama ada dia pun polis pun tak boleh, dia warden penjara pun tak boleh, dia warden asrama pun tak boleh, cikgu disiplin pun tak boleh. Suka-suka datang budak sepak, masuklah pak biji. Jaga-jaga bila kita ada kuasa, jangan buat sesuka hati kita pada tubuh badan orang lain. Sebab itu dipanggil zalim, buat naya ke orang. Nabi pernah berdoa, Allahumma ma waliya, Allahumma ya Allah kanku, man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang telah diberi mandat untuk menjaga urusan umatku. Kemudian fashaq 'alaihim, lalu ya Allah dia menyusahkan umatku, ya Allah fashquq 'alaihi, ya Allah susahkanlah hidup dia, ya Allah. Nabi doa. Kalau kita ada kuasa, kita diberi mandat untuk memimpin apa saja levelnya, peringkat apa, kalau peringkat rumah suami pimpin isteri, ayah dia pimpin anak-anak, tapi dia berlaku zalim, dia sepak isterinya, dia sepak anak-anak dia, ikut suka dia je, maka ingat, dia kalau dia menyusahkan anak isterinya, Allah Ta'ala akan menyusahkan hidup dia. Peringkat kampung sama juga, kalau dia sebagai jawatan kuasa kampung, jangan susahkan orang kampung. Kalau dia susahkan orang kampung, kait dengan hadis Nabi ni, Nabi kata, ya Allah susahkan hidup dia, maka dia akan susah. Kalau dia sebagai pegawai daerah, jagalah daerah dia, jangan menyusahkan orang-orang dalam daerah dia. Kalau disusahkan orang dalam daerah dia, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebagai menteri besar ataupun ketua menteri, jangan menyusahkan negeri dia, rakyat dia. Nanti Allah Ta'ala akan susahkan kehidupan menteri besar ataupun ketua menteri itu tadi. Kalau dia sebagai peringkat ahli parlimen pun sama juga. Ahli Dewan Undangan Negeri pun sama juga. Di peringkat negara pun sama juga. Menteri-menteri ke, Perdana Menteri ke, whatever, presiden ke, maka dia termaktub dalam hadis ni. Kerana mereka menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan kehidupan orang tadi disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sambung lagi, wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin urusan umatku dalam sesuatu urusan, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut dengan umatku,
farfuk bihi, ya Allah, berlemah lembutlah dengan dia, ya Allah. Jadi kalau kita berlemah lembut dengan orang, Allah Ta'ala akan berlemah lembut dengan kita. Kalau kita kesian ke orang, Allah Ta'ala akan kesian kepada kita. Yang penting jangan buat naya, jangan susahkan orang, jangan buat zalim kepada orang. Ingat satu tagline, zalim masa depannya gelap. Orang buat zalim masa depannya gelap. Nabi sebut ittaqu zulma, takutilah kamu daripada melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, sesungguhnya perbuatan zalim itu akan mengundang masa depan yang gelap pada hari kiamat. Gelap, masuk kubur dah gelap lah. Kubur dah gelap gelita. Orang yang beriman, yang orang baik, orang soleh, kuburnya bercahaya. Kadang-kadang sampai keluar cahaya yang kubur. Tengok kubur tu bercahaya. Kubur siapa tu? Itu kubur Pak Haji. Oh, yang selalu jadi imam masjid kita. Dia meninggal malam Jumaat, bagus. Dia tengok kuburnya bercahaya. Masya Allah. Dalam tu tak tahu macam mana. Kat luar nampak cahaya, kat dalam macam mana? Ada pun orang zalim, masa depannya gelap. Iaitu masa depannya akan dihadapi nanti, dilalui nanti, bermula dengan kubur gelap. Mungkin atas dunia dah gelap dah, tapi Nabi sebut yaumul qiyamah, itu confirm pembalasan Allah, kubur gelap. Kemudian di padang mahsyar ada gelap gelita, huru-hara, dia sesat lagi mana tak tahu. Kemudian dia pun masa depan gelap, tak jumpa mana laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita cerita nanti di hujung nanti, kenapa dia tak jumpa laluan ke syurga sebab dia berlaku zalim. Nanti kita cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri pun yang ada kuasa pun, Tuhan kata apa? Ya ibadi, kata Allah. Ni yang maha berkuasa ni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Artinya Allah haramkan dirinya buat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tak pernah buat zalim kat kita, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Allah larang kita bunuh diri, tapi berapa ramai manusia bunuh diri. Allah Ta'ala larang kita berpecah belah, tapi orang Islam berpecah belah. Islam, Allah Ta'ala larang kita bergaduh, tapi kita yang bergaduh. Allah Ta'ala larang kita berdengki, tapi kita sendiri yang berdengki. Allah Ta'ala larang kita mengumpat, tapi kita yang mengumpat. Bukan kita-kita lah, tapi nak bertanya umat Islam. Sedangkan itu larangan. Allah tak pernah zalimi kita. Dia bagi syurga bagi sesiapa yang soleh. Yang tidak soleh disediakan neraka. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia pilih jalan yang tak betul. Maknanya dia yang silap. Allah tak pernah zalim. Sebab tu Tuhan kata, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Ya. Maka kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu haram ke atas sesama kamu. Fala tuzalimu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman antara sesama kamu. Tak boleh buat zalim kepada orang. Zalim itu apa? Buat nanya. Apa ya istilahnya? Menyakat ke apa? Zalim ni buat nanya ke orang. Kawan tu jiran sebelah rumah kita. Ya? Hujan pun tidak apa semua, tapi kita tak suka dia. Kita serang pokok bunga, kita serang baju sekali. Zalim lah tu. Nampak kecil kan? Maknanya kan? Maknanya ke orang? Ya Allah. Zalim bukan sepak orang je, tapi buat nanya ke orang tu zalim lah tu. Ya Allah. Saya nak sebut, Nabi sebut ya. Tuan-tuan, bila kita sepak orang, ramai sekarang kan dia tak fikir pahala dosa dah. Dia geram, dia sepak orang. Geram, sepak. Anak kita sama juga. Kita geram, kita sepak. Kita tak tahu apa benda berlaku sebelumnya. Kronologi cerita, cerita sebenar, kita tak tahu. Dan zalim itu bukan pada sepak saja. Cakap tak betul pun zalim juga. Kita tidak berlaku adil, itu zalim. Kalau kita berlaku adil, tuan-tuan baca dalam Facebook, kena baca seluruh cerita.
Jangan baik ambil potongan sekerat-sekerat, kita pun menghukum atas sekerat tadi. Tak boleh salah. Baca cerita betul terus. The whole story. Oh, gini cerita rupanya. Ingatkan dia salah. Rupanya dia tak salah. Ha, tengok. Kalau kita menghukum terus, tuan-tuan, baca sikit dia pendek, hukum terus, zalim namanya. Tidak berlaku adil kepada orang tadi. Termasuk zalim juga. Ingat. Kalau kita jadi mangsa kezaliman ataupun kita buat zalim kepada orang lain, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutkanlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafira, sekalipun dia seorang yang kafir. Kita kata oh dia kafir, kafir, tumbuk dia. Dia dizalimi. Nabi kata apa? Takutilah doa orang yang dizalimi sekalipun dia seorang yang kafir. Masya Allah. Nabi sambung lagi tuan-tuan. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Sebab doa orang dizalimi tiada hijab. Hijab tak apa? Penghalang, pendinding. Tak ada. Tak ada pendinding, tak ada penghalang. Apa jadi? Dia doa tuan-tuan terus naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tembus. Siapa dia ni? Dia orang dizalimi. Lalu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah dizalimi, ya Allah. Balaskanlah dia, ya Allah, dengan balasan setimpal daripada-Mu, ya Allah. Dia tak minta apa-apa, kita balas dia. Lagi tu, Tuhan boleh balas macam-macam. Kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku, kau robohkanlah rumah dia, Allah. Sebab dia telah robohkan rumah aku, ya Allah. Kau robohkanlah rumah dia, Allah. Tengok, tak akan roboh ke rumah dia. Kan? Ya Allah, kau berilah macam-macam penyakit pada dirinya, ya Allah. Tengok penyakit macam-macam ada kat dia. Ya Allah, kau jatuhkanlah bisnes dia, ya Allah. Jatuh bisnes dia. Tapi ingat, ya Allah, berilah balasan setimpal gunanya, ya Allah. Tak tahu. Itu kerja Allah lagi dahsyat. Betul kata Nabi kata, takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir sekalipun, sebab doa dia tiada hijab dengan Allah. Terus cepat. Sekalipun binatang, jangan buat naya kat binatang. Ala kucing dia curi ikan seko kat dapur kita, biar pilah rezeki dia dah. Orang kata rezeki kat mulut pun boleh jatuh, kan? Rezeki kat mulut. Dengar aku punya skrin ni. Mak tengah aku punya skrin. Mak tinggal sikit. Terbalik. Anak nak makan. Cabut balik rezeki tu. Bagi anak. Ini kan pula kucing buat lagi seekor dah. Seekor lagi dah. Bukan kat sini. Buat lagi tu dah. Tak payah kejar lah. Rezeki je. Jangan buat anak yang kejar. Kejar. Dapat. Bukan kita makan ikan pun. Ikan dia gigit dah. Semua geram kat kucing nak sepak dia tu je. Sepak dia tuan-tuan. Kita buat naya kat dia. Sebab apa? Sebab tidak ada istilah mencuri bagi binatang. Binatang dia tidak tertakluk pada mencuri. Tidak ada mahkamah binatang. Dia tak mencuri. Itu memang makanan aku. Memang makanan aku, dia kata. Ikan makanan dia. Dia ambil ikan. Kita yang lalai, kita yang leka, kita yang cuai, letak macam tu, dia curi lah. Sebenarnya kucing dia tak curi ikan. Itu memang makanan dia. Lagipun itu rezeki dia, tuan kata. Ambil lah. Dah tinggal 5 ekor je. Tak apa, kita 5 ekor. Beli 6 ekor kan. Rezeki kita 5 ekor. Jangan buat naya kat dia. Lastik dia lah, kejar dia lah, ya? Biarkan. InsyaAllah. Biasanya orang bagi makan binatang ni, rezekinya melimpah ruah. Percayalah perempuan, orang bagi makan binatang rezekinya melimpah ruah. Sama ada binatang tu dia bela kat rumah, kucing, ikan dalam akuarium, dia bela monyet dalam rumah dan sebagainya, kan? Ada bela monyet kecil, monyet tu, ha? Ataupun dia tak bela, pagi-pagi dia keluar nak bagi sedekah, dia tengok mana burung ada, dia tabur makanan kat burung. Masya Allah tuan-tuan, rezeki dia akan melimpah ruah. Percaya tuan-tuan. Ya, sebab kita bagi rezeki kepada makhluk Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi benda sama dengan kita. Dia akan bagi rezeki kepada kita, insyaAllah. Jangan buat asal itu saja. Doanya mustajab. Walaupun kucing, tuan-tuan,
Kita tak erti bahasa dia. Dia ada doa dengan Allah. Cuma tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan keluar rumah kan, lalu kat pokok. Bunyi apa kat pokok pagi-pagi? Burung berkicau. Dia buat apa tu? Dia berzikir. Dia berzikir. Sembarang cucu bisingan sama-sama dengar cucu-cucu. Bukan dia bergaduh tu. Dia sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kata Tuhan, kamu yang tak pandai, kamu yang tak reti, tidak memahami bahasa mereka. Kamu yang tidak tak, kamu tak reti tasbih hahum. Kamu tidak memahami tasbih hahum, tasbih mereka. Mereka sedang memuji Allah pagi-pagi. Petang balik ke sarang, balik ke pokok, dia buat apa? Bising, dia kicau. Bukan dia bergaduh, dia sedang bertasbih pagi dan petang kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, bajamu pada makhluk yang bertasbih. Masya-Allah, besar fadilahnya. Dan mereka ada doa mereka. Kalau bertasbih Allah Taala pun mereka boleh buat, doa lagi boleh buat. Sebab itu satu cerita, ada burung pipit disebut dalam hadis, dihidupkan oleh Allah Taala balik pada hari akhirat. Burung dihidupkan. Kenapa burung binatang-binatang dihidupkan pada hari akhirat nanti? Sebab nak kisos. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengadu ni. Mengadu apa? Aku nak mengadu bahawa si polan telah membunuh aku tanpa sebab. Tu je. Nampak burung comel pokok kan, kita ambil dasti. Kena kepala, pak jatuh mati. Tanpa sebab. Pada sebab tak apa. Tengok cantik burung tu, dia pun tangkap burung tu, dia jual, dapat duit contohnya kan, untuk beli susu anak ke, duit nak tabung anak belajar sekolah ke, dapatlah duit, boleh, tak ada salah, jual burung, ok. Burung itu balam, bukan burung dia, burung terbang tu, tak apa. Dapat duit. So ada sebab. Ada sebab. Kawan tu pula yang beli burung tu, dia buat perhiasan kat rumah dia, masuk dalam apa tu pula lah, dia benda sebagainya kan. Okay, ada sebab. Ada sebab. Tapi kalau stik burung tak ada sebab, burung tu mati, burung tu akan tuntut pada hari akhirat. Sebab apa kata? Wahai Tuhan, dia bunuh aku tanpa sebab. Bukan sebab nak makan daging aku ke. Kalau ada sebab tak apa, nak makan daging dia, okey, tak ada masalah, dia bunuh. Sekarang dia bunuh tanpa sebab, dia akan minta kisah dengan Allah. Salah, sebab kita buat naya dia. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah, satu lagi tuan pesan ni kita-kita ni, ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak menulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni. Jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan. Jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah. Kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah, kita pula yang sokong. Kita tak zalim, kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar, kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi, saya sebutkan kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga. Padahal dia semayang rajin, puasa, subhanallah, bukan kata Ramadan, dia 10 Muharram, Ashura, dia puasa 9 Ashura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa. Apa lagi? Dia puasa hari-hari Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15, tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah, puasa Isnin, Khamis, puasa semayang yang kira lah, semayang fardu, semayang sunat, duha, tahajud, semayang hajat, semayang taubat, semua dia semayang. Kemudian Nabi tahu zakat, dia bayar zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah, masa depan yang gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa?
ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi tanya satu soalan. Atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapakah orang muflis? Orang bankrupt. Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham. Wang lah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas, muflis. Betul tak? Diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan sembahyangnya, banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya, dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah, wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu, waqadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi, wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul, wasafakadama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah, wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok Nabi sebut, datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak, dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu. Lalu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik, yang dia pukul tu datang, yang dia ambil harta orang tu datang, yang dia maki orang tu datang, dia fitnah orang yang kena fitnah tu datang, semua nak tuntut balas. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Petang anda pastinya lebih meriah bersama dengan Kak Cik dan Awang.
3: Pak kata orang ya.
4: Tua-tua miang keladi.
3: Bukan tiga beria bang. Huh? Bukan tiga beria.
4: Mungkin tua makin menjadi. Dah cakap siapa dia. Ada. Ini pun peribahasa kita.
3: Peribahasa.
4: Peribahasa kita.
3: Sembuh air. Dia pun tengah minum air. Sembuh awak kata kata.
4: Minum air kau pula.
3: Awang pula berdua air kata-kata.
4: Ini pun mana ni?
3: Adalah. Oh, tapi ayo okey.
4: Awak dah kenal.
3: Ayo ke ayo okey.
2: 2 hingga 6 petang.
3: Eksklusif
2: di Terengganu FM.
3: Hey, baik, kita ni pukul 27 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Hari ni jumpa semula Kak Cik dengan Awang. Awang?
5: Ya.
3: Yeah. Mana Awang pergi mari-mari? Awang okey dah?
5: Okey.
3: Ya. Yeah. Awang kata ada benda lepah. Awang ada benda lepah apa, Awang? Lepah hawa.
5: Kak Cik, Awang baru jumpa dengar Dr.
3: Jumpa
5: Tang.
3: Jumpa Puca.
5: Baru jumpa dengan Dr. Tang tadi.
3: Dr. Tang eh? Hmm. Oh, ya yeah, Dr. Tang eh?
5: Ya.
3: Yeah. Dr. Tang kata guna gigi awak okey?
5: Bukan. Dr. Tang dah kaji. Pergi perut kaji.
3: Awang ni, dia banyak memikir. Kalau banyak memikir, dia tanda. Kata kalau dia stress, dia sakit gigi. Sakit perut orang okey lah. Ha? Orang jerebu je bang. Jerebu dengan sakit perut ada kata.
5: Jolomak ke jerebu kaji. Jolomak lah.
3: Aku jolomak benda apa. Awak ngaruk sekali. Okey bang, 28 minit petang. Terima kasih semua adik kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa hari ini 8 yeah. September bang.
5: Ya.
3: Yep. 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mm-hmm. Terima kasih Mek Ju. Bagus je habis tugas dia dalam anggun inspirasi ini.
5: Mm-hmm.
3: Inspirasi ni bro. Anggur inspirasimu. Inspirasimu, inspirasiku juga. Okey, dan lepas tu suruh copo ni ke Kak Cik dengan Awang lah pula.
5: Yeah.
3: Dan hari ni kita ada penampilan istimewa insyaAllah. Sedang menunggu. Jeng, jeng, jeng.
5: Oh, penampilan istimewa
3: kita
5: eh.
3: Kita bersama-sama dengan adik kita yang sangat kita bangga lah Awang eh.
5: Adik Dia.
3: Adik Dia kita umur baru 12 tahun.
5: Yang akan mewakili Terengganu kita.
3: Okey, ke bintang kecil yang baru ni untuk jadi juara.
5: Mm-hmm.
3: Untuk jadi Johan untuk apa tu bintang kecil yang akan mewakili ke peringkat Zon Semenanjung pada 12 September. Terima kasih untuk penerbit juga Dija eh. Adik Dia, penerbit dia Dija. Macam dekat-dekat gitu kan. Okey, kita sedang tunggu adik Dia kita. Jadi kita nak sembang biasa tengok dekat Facebook je kan adik Dia nyanyi. Jadi hari ni kita nak kenal lebih dekat dengan adik Dia kita yang malu-malu tu. Okey, suara dia memang sedap bang. Dengar dia nyanyi, suara dia sedap bang eh.
5: Yeah.
3: Dan adik Dia ni juga pernah menang untuk persembahan terbaik baru ni. Satu pertandingan yang ada di tempat kita lah bang.
5: Yeah.
3: Okey, baik-baik. Jadi gitulah. Jadi kita akan bersama dengan adik Dia ajak lagi deh. Sabar. Tapi sementara tu bang.
5: Jadi kita nak cakap kenapa hari ni Kak Cik
3: eh? Awang cakap sambil berjam mata eh.
5: Ha?
3: Awang fokus tak tu? Awang fokus tak tu?
5: Okay.
3: Awang di sini, jasa awang di sini. Jiwa awang di mana bang?
5: Jiwa awang di mana?
3: Ha.
5: Di mana-mana.
3: Wajahmu di mana-mana lah. Okey, rupanya awang di mana-mana.
5: Batuk aku.
3: Sajalah okay. Kak Cik nak ngosik awang deh.
5: Ya, ya,
3: okey
5: ya.
3: Bang. Hari ni, kalau sayang...
5: Apa tandanya?
3: Kalau sayang ke negara, apa tandanya? Apa buktinya? Kalau sayang pada bini, apa tandanya? Beli emas. Kalau sayang pada anak, apa tandanya? Kalau sayang pada kucing, apa tandanya?
5: Sayang pada ibu bapa, apa tandanya?
3: Sayang ni, dia kena bukti tau. Sama ada secara perbuatan ataupun mungkin dengan ucapan. Atau mungkin dengan tulisan.
5: Oh, tulisan boleh juga.
3: WhatsApp.
5: Oh.
3: Love you, baby.
5: Kacik. Macam mana kacik?
3: Love you, baby.
5: Ha, kacik macam mana? Kalau tak sayang, apa tandanya pada...
3: Kacik, biar gambar berbicara,
5: wak. About sick. Ya. Ya, gagal gitu. Abang.
3: Dok.
5: Dengar WhatsApp.
3: Dok, kat cik kakom. Abang sayang abang di mana?
5: Walaupun depan mata.
3: Ya, yeah, ya, yeah, wang. Nyanyi, wang.
5: Oh, nyanyi?
3: Ya. Yeah.
5: Nyanyi akan
3: happy,
5: nyanyi.
3: Happy-happy membawa bahagia, wang. Nyanyi. Bukan ingat-ingat capong saja. Nyanyi juga, wang. Nyanyi.

0: Tapi ada satu lagi kiriman ni daripada rakan kita ni. Ha, Siti Imah 19 katanya. Okey.
1: Siti Imah dia cakap, dia kata ini kawan wanita lah.
0: Kawan wanita.
1: Ha, kawan wanita lah.
0: Ha, katanya,
1: menyesal dok beli mah time mah tunggu harga. Tapi lepas beli nyesal pula. Esoknya mah turun lagi.

0: Kerana RTM Kendik ni, alhamdulillah, senang kita boleh dengar masa mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Kendik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio sute pun tak apa. Guna RTM Kendik ni pakai telefon, boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Okey, baik. Lini muda duduk demo. Demo duduk duana-duana sekalipun. Boleh tonton dan dengar. Nak tengok benda siaran-siaran yang terlepas ke? Ataupun siaran-siaran di TV1, TV2 boleh, bang? Ataupun nak dengar pun boleh. Semua apa tu siaran di bawah RTM.
2: Okey, Kakcik. Lini dekat RTM Klik tu kita dah ada movie.
1: Oh, ya ke?
2: Movie. Boleh tengok macam-macam movie ada situ. Macam kalau benda apa ni kita terlepas. Betul lah, Kakcik. Kalau kita terlepas
1: movie
2: tengok
1: apa,
2: dia.
1: Movie apa?
2: Tengok di TV tu macam-macam tayang gambar Cina ada.
1: Apa macam kata juga.
2: Indah, India ada.
1: Okey, baik. Petang hari.
2: Korea pun ada, Kakcik.
1: Korea. Kakcik tak minat Korea.
2: Itu kemarin Dija ke?
1: Kakcik tak minat Korea, bang. Kakcik tak minat Korea.
2: No, Kakcik minat mana tamai?
1: No. Kakcik minat sinetron.
2: Sinetron.
1: Alah, dua-dua buat benda betul.
2: Sayang apa tandanya?
1: Kalau sayang,
2: kalau kacik nyanyilah. Kalau kacik nyanyilah kepada Abang Sik.
1: Kacik masuk,
2: Abang
1: masuk.
2: Sayang,
1: masuk. Masuk. Kalau sayang apa tandanya ada tu, dia membuktikan rasa sayang dengan masuk makanan yang kesukaan yang orang dia sayang tu.
2: Ya.
1: Ikat perut, ikat perut. Ikat perut salah. Jaga perut. Bukan ikat perut lah, bang.
2: Ikat perut tu nak nyanyi.
1: Bukan. Ikat perut ni nak berjemah cikamak. Ni jaga perut.
2: Jaga perut,
1: kalau sayang kena buktikan. Kalau sayang kena beli mah ke keguana ke? Ataupun dengan kata-kata, bang. Cukupkah dengan kata-kata? Macam awak dengan kata-kata, kan?
2: Awak ucapkan terima kasih je.
1: Terima kasih, ya.
2: Terima kasih je.
1: Sama lebih. Terima kasih, bang. Tak ada feel terima kasih sama, ya.
2: Terima kasih sayang. Gitu ya, cik.
1: Cakap sekali lagi.
2: Terima kasih sayang. Dok Kacik kata terima kasih abang. Awak terima kasih sayang.
1: Kita panggil babe. 25 minit petang. Okey, boleh babe. Boleh atur ke WhatsApp dah 01034 apa? 32. Okey, jadi dia kena ada bukti tau. Dia kena ada tanda. Tanda macam tanda lahir kena ada.
2: Kena ada
1: bukti sesuatu. Kalau sayang apa tandanya? Macam lagu lah, bang. Lagu Junaina M. Ami, mana tau? Kalau sayang apa tandanya? Okey, boleh telefon kami 6235330.
2: 6238330.
1: Ada panggilan dah, wang.
2: Okey. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya.
2: Siapa tu?
3: Kak Ros.
1: Kak Ros. Oh, Kak Ros. Kak Ros rindu. Kak Bo, Kak. Jangan-jangan dia pun suara. Kak, sihat, Kak?
3: Ambil, Kak.
1: Sihat ke?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Kak Ros, ya? Okey. Kalau sayang, apa tandanya?
3: Kalau sayang, apa tandanya?
1: Dia kena ada salah tanda.
3: Salah satunya, kalau Kak Ros lah, masuk lah.
1: Masuk. Okey, masuk makanan kegemaran orang yang kita sayang tu, ya?
3: Betul.
1: Okey. Dia happy, tapi, kita pun happy.
3: Tapi paling-paling special kalau kita lah, kita di lepas-lepas tu.
1: Okey.
3: Jangan-jangan sekali ucap lah.
1: Ucap.
3: Tapi lah kita sayang dia ke. Kalau kita marah pun, kalau macam kita marah. Tak marah, tanda sayang. Kan cemburu je, tanda sayang.
1: Ya. Okey, kita ucap, eh.
3: Cemburu banyak-banyak pun orang tak suka, kak.
1: Yelah, berlebih-lebih jadi bahasa lain pula, kan? Walaupun orang kata cemburu tanda sayang, tapi kadang-kadang bila berlebih-lebih jadi cemburu buta, ya?
3: Cemburu tu tanda kita tak suka.
1: Tanda kita emosi.
3: Emosi tempat buat orang marah kita, kan.
1: Banyak-banyak
3: orang marah.
1: Itu lebih. Okey, baik. Okey.
2: Jadi apa sayang apa tandanya?
1: Masuklah.
3: Kalau mak kita tanda dia sayang kita walaupun dia tak bunyi mulut. Macam mak Kak Ros dia jarang tunjuk kasih sayang dia. Tapi benda yang dia buat tu menunjukkan dia sayang kita lah.
1: Benda apa yang benda yang dia buat contohnya?
3: Kita sungguh terlama nak akan mama masuk. Dia akan buat lah.
1: Betul. Kadang-kadang contohnya macam ayah juga. Ayah ni kan, yelah ayah terkenal ayah dengan tegas dia.
3: Dia tunjukkan sayang dia. Cumanya, kalau dia marah tu, tanya dia tak suka.
1: Sebab kadang-kadang budak-budak sekarang ni, budak-budak lenir dia, Kak Ros, dia tak faham. Dia kata kalau ayah marah, ayah tak sayang dia. Dia tak faham sebenarnya ayah marah sebab ayah sayang lah ayah marah. Tak ambil kita jauh, tersasar.
3: Tak mahu benda tu berulang.
1: Ya, itu.
3: Tak suka.
1: nak kena terang juga kadang-kadang ya. Tapi Kak Ruka, tapi menarik tadi Kak Ruka kata.
3: Lama-lama sekali kita kena kabur lah. Sebab apa kita marah dia. Apa kita tak suka dia buat begitu.
1: Betul, betul, hmm, betul.
3: Kak Rudy gitu. Dia tak duduk dekat baru dia tahu. Oh, penyemah sayang dia.
1: Kan.
3: Dia duduk luar pada rumah. Luar pada rumah sekarang ni. Anak tak ada. Anak ada ni lah. Bila dia tahu mak dia sayang dia, rupanya ni hak mapsang dia.
1: Okey.
3: Ya, bila dia telefon tu, dia kabar, oh ni rupanya mapsang.
1: Okey, baik.
3: Dia ada depan kita. Dia tak akan terima benda kita kabar.
1: Betul, kadang-kadang dia rasa benda tu bebelang, belebes semata-mata kan?
3: Ya, benda tu remeh bagi dia.
1: Okey, baik.
3: Dia tak ada dengan kita, baru dia tahu. Ini mak kabar, maroyak.
1: Ya.
3: Cuma nasi pun lah, kan ni. Dia kurang makan nasi itu. Tak ada benda yang mak buat.
1: Okay.
3: Lagi jauh memang lah. Tumah ada lagi.
1: Yelah.
3: Mak tak ada lagi. Tak tahu lah.
1: Ya, baik. Okey, terima kasih Kak Ruz.
2: Terima kasih.
1: Kak Ruz sedang kita. Assalamualaikum. Salam.

0: Tak ada lagi.
1: Ada Syukri di Ketengah Jaya, wang. Oh, dia kata, kalau sayang apa tandanya, sayang apa tandanya, kalau saya sayang tu teringat sokmo ke orang yang kita sayang. Oh, gitu? Oh, tanda. Oh.
0: Macam mana tu, ya?
1: Okey. Ini AO sayang.
0: Teringat
1: sokmo. Lepas tu kita kena kabar ke dia tak saya teringat kau. You cahaya tak, oh?
0: Patut gini, kita kena bagi, kena, maksudnya kita ni, kena kabar, bukan kabar, maksudnya kita, orang tu, kita kena ni lah.
1: Oh, ni masuk kami ni, kalau sayang apa tanda dia mungkin di Syukri ni, mungkin di faham lain ni. Dia faham kalau kita, kalau sayang tu teringat sama. Dia maksudnya kalau kita sayang pada seseorang,
0: contoh dia suami lah,
1: macam Kak Agu tadi, dia kata dia sayang pada orang yang disayang dengan masuk makanan kegemaran dia. Itu maksud dia.
0: Sama lah Kak Cik pun gitu juga masuk, ya.
1: Yeah,
0: kata bubuk je
1: dia. Kak Cik masuk, orang Kak Cik tu, Kak Cik baru lepas tu orang warna si dagang. Arong nasi dagang, wang. Tiga kali arong, wang.
0: Dah wari aku sikit. Rasa.
1: Sudah.
0: Jadi dah nasi dagang.
1: Sebab Kak Cik dah berjaya gitu buat onde-onde, kan? Dia dah terapung molek, jadi kaya.
0: Lepas tu...
1: Nasi dagang nak arong, kan? Kedok.
0: Arong, kan? Kenapa, Kak Cik?
1: Ha?
0: Telur agong je.
1: Agong ke sekali agong. Okay. Kita ada sekejap.
0: Kita ada Di Rahmang.
1: Ya, Di.
0: Di Rahmang kawan mana? Bukan salah salam Kak Cik Awang katanya.
1: Okay.
0: Buat kerja sikit di kawasan ni, kat Kelapa Sawit ni.
1: Baik.
0: Duk ngebet line satelit katanya.
1: Ngecek lah, Awang.
0: Ngecek.
1: Ngebet. Macam kambing gembek-gembek.
0: Buona katanya.
1: Okay.
0: Panah lilik Kak Cik Awang katanya. Selamat berkonti. Hidup kabur gini je. Bak sayang, tunggu, cuhak je lah katanya. Boleh luar perasaan.
1: Okey, jadi D ni kalau dia sayang seseorang, dia luar. Bagus. Kita ada segmen curhat, Wang. Ha. Jadi dia luar perasaan di situ. Pada anak-anak, pada suami dan pada Tuhan.
0: Ha.
1: Itu sayang dia. Itu sebenarnya cara juga, Wang. Kalau pada suami, pada isteri, Wang, kalau cara dia meluahkan perasaan,
0: dia dengar tak kan ni?
1: Kak Cik
0: dengar. Dia dengar tak suami, isteri dia.
1: Nelih haliwasi yang. Pandai dia yang curhat nampak gini.
0: Hingga menjerat jari lah.
1: Nampak je cek-cek satelit gini. Sambil cek satelit ni ilham lagi. Wah, adik dia mari dah tu.
0: Yeah.
1: Kita dengar lagu dulu kalau sayang apa tandanya. Lepas tu kita akan bersama-sama lepas ni dengan adik dia kita.
0: Okey.
1: Adik dia bintang kecil kita yang akan mewakili yang akan melangkah ke bintang kecil Debaran Zon Semenanjung pada 12 September ni.
0: Okey.

0: kepada adik dia yang telah melayakkan diri ke debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Terus memberi sokongan kepada adik dia kita. Jangan lupa saksikan persembahan adik dia pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Boleh saksikan juga secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Pastinya persembahan terbaik yang dijanjikan oleh adik dia kita. Jangan lupa janji temu kita debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Okey, baik, kita dalam ni 2.35 minit petang dah, Wang. Jadi, super Kak Cik, super kita khabar tak ada lah, Wang.
1: Ya, Kak Cik.
0: Kita bersama-sama dengan adik dia kita. Comel baju merah. Jauh mari daripada Dungung.
1: Yeah.
0: Terima kasih juga cikgu pengiring ada mari sekali ni. Ya, sebab dia ada bawa kereta lagi.
1: Awak dah ingat nak pakai baju merah hitik lagi ni.
0: Oh, habis semangat dah. Semangat
1: ya.
0: Ya, habis sokongan dah.
1: Semangat kata benda merah tanda semangat lah.
0: Merah tanda semangat, tanda perjuangan, betul tak?
1: Ya, ya, ya. Okey,
0: jadi kalau di TikTok, yang pakai baju merah comel tu adik dia kita tu lah. Adik dia boleh lambai-lambai sikit sini. Jadi. Boleh juga tengok di Facebook Terengganu FM. Okey, adik dia ni, baru ni kan kita ada pencarian bakat untuk penderita kecil. Lepas tu kita buat saringan dan antara dalam 11 orang ya, penerbit ya. Kita buat ujian ujian bakat fizikal. Dan adik dia terpilih dan ramai sebenarnya penyertaan kat 100 lebih. Satu gitu lah.
1: Tahniah gitu cakap. Okey,
0: jadi pastinya adik dia terpilih ni, ini bukan kita yang pilih. Ini berdasarkan pilihan daripada juri-juri profesional. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan adik dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dia dekat sikit dengan mic saya. Okey, kita ada Udin, Zahara. Okey, ini kita ada adik dia. Okey, kita juga bersiaran langsung di Facebook dengan FM. Jadi kalau ada-ada sains sobat di live TikTok ni nak tanya adik dia apa-apa pun boleh tanya. Okey, inilah adik dia. Kita nama penuh sayang adik dia.
2: Nama saya Siti Nurdia Aisyah binti Khairuniza Asmawi. Boleh panggil dia.
0: Boleh panggil dia. Okey. Dia sekolah di mana dia?
2: Sekolah Kebangsaan Sura.
0: Dekat rumah awak tak?
1: Jauh juga. Awak sekolah Rendah Batu 48.
0: Kak Cik dah tanya awak sekolah mana. Dah apalah, it's okay. Okay. Awak bukan kita kecil dah. Okay, terima kasih kita adik dia. Kita nak ucap sebelum tu, nak ucap tahniah untuk adik dia. Pertama kali ke, kalau untuk uji bakat bintang kecil, memang pertama kali kan adik dia? Masa-masa sebelum-sebelum ni tak pernah masuk?
2: Tak.
0: Okay. Tapi Kak Cik difahamkan, dia pernah masuk untuk yang
1: baru-baru ni lah.
0: Sebelum itu,
1: sebelum tu,
0: ada masuk-masuk pertandingan sebelum-sebelum ni kan adik dia?
2: Ada.
1: Pertandingan apa tu?
2: Gentar Suara.
1: Oh, Gentar Suara.
0: Anjuran Jabatan Pendidikan.
1: Okey.
0: Adik dia, dia dapat persembahan terbaik lah. Awak tengok tak dia hari tu, adik dia hari tu?
1: Yang masa
0: masa kita kecil
1: tu. Kita kecil tu abang masa tu tak ada
0: mari. Awak mikrosi masa tu.
1: Ya.
0: Tapi dia memanglah kalau kita tengok memang dia macam dah biasa. Sangat selesa di pentas sebenarnya. Okey, baik.
1: Okey. Kita ayuh Kak Cik, cuma awang untuk ni.
0: Tak apalah.
1: Tengok sini aje lah.
0: Awanglah. Awang boleh baca. Kak Cik ambil dah tu awang. Tu dia awang adik dia tu. Tambuh sangat dia. Okey. Apa tu? Baik. Jadi adik dia ni dia biasalah. Dia kadang-kadang dia budak orang. Dia ada perasaan malu-malu. Ya tak?
1: Okey.
0: Tapi sebelum tu kita nak ucap tahniah pada dia. Dia dah mewakili
1: Terengganu.
0: Lepas tu ke peringkat insyaAllah debaran untuk Zon Semenanjung 2026 ya, pada 12 September ni, Wang. Okey, dia Negeri Sembilang lah. Tadi kita dengar promo dah kan. Tapi sebelum tu kita nak tanya sikit lah. Kita sajalah hari ni saja nak sembang-sembang biasa dengan penerbit je dia ni. Dengan Kak Dija je kan. Hari ni nak abang-abang nak tanya benda apa dah.
1: Okey, nak tanya jugalah. Siapa yang beri dorongan pada
0: Kak
1: Lia ni lah. Pada adik Lia ni lah. Serius benar bukan kan? Nangis pun
0: lagi. Jangan. Siapa?
1: Siapa bagi dorongan ni adik?
2: Mama. Cikgu.
0: Mama tak ada mari lagi ni. Mama tak mari lagi ni eh.
1: Mama tak mari.
0: Okey, cikgu. Ni cikgu. Nama apa cikgu ni?
2: Cikgu Saslinda.
0: Terima kasih cikgu. Kata orang tu mencongkel, mengasah bakat dia ni sebenarnya. Okey.
1: Mama nyanyi juga ke?
0: Oh, nyanyi juga.
1: Mungkin mama ingat cik. Mama dia ni pernah mama yang ajar je lah.
3: Okey, oh mama biasa nyanyi jugaklah. Okey. Dia sekarang ni umur 12. Okey. Kita nak tanya juga sejak bila dia minat nyanyi ni?
2: Ha. Masa umur 6 tahun.
3: 6 tahun bang.
1: 6 tahun.
3: 6 tahun dah sekolah lagi bang. Okey.
1: Kalau kat cik 6 tahun tu buat apa kat cik?
3: Mana?
1: Main anak kang je lah.
3: Tak ada main cikgu masa tu.
1: Dua umur
3: je. Nyanyi dulu. Kata nyanyi-nyanyi tengok budak lah ni bang. Nak tahun nyanyi dok.
1: Nak tahun nyanyi dok.
3: Tapi budak lah ni. Okay.
1: Jadi,
3: jadi mama lah yang kata orang tu mendorong dia lah.
1: Rasa nyanyi tu dok rasa kenapa ni? Takut-takut ke? Malu ke? Atau rasa semangat ke? Rasa nyanyi tu?
2: Mula-mula tu adalah rasa malu. Tapi dah lama tu tak.
3: Okey, macam mana dia, kan dia start umur 6 tahun, dia start minat nyanyi. Dia tengok dalam TV ke? Dia mesti ada sebab kan, kita mungkin dengan kawan-kawan ke? Kalau sekarang ni sekolah pula macam-macam ada program, ada pertandingan dan sebagainya untuk mencongkel bakat budak-budak ni kan. Jadi macam mana dia mula minat tu, sebab tengok program-program tertentu ke macam mana, Dik?
2: Tengok program macam tu.
3: Okey, dia ni ada penyanyi idola ni kot, ada?
2: Siapa? Siti
3: Nurhaliza. Rasa dah. Memang
1: suara peminat. Suara pun ada lah sikit lah.
3: Sedap lah. Suara dia besar. Suara dia suara dia macam best lah kalau kita dengar. Penghayatan tu penting lah. Sebab budak. Bila budak kadang suara sedap tapi penghayatan. Budak-budak mana pernah putus cerita? Macam awal lah. Nak tahu putus cerita dah lah. Awal magic awal.
1: Magic awal. 7 tahun kacik.
3: Mayik mu awal.
1: 7 tahun kacik. Putus cerita. Tapi nak orang yang. Macam.
3: Dia nak nyanyikan lagu. Mungkin lagu tentang cinta. Lagu tentang. Banyak-banyak lagu galau lah ni kan. Tapi dia nak feel tu. Bukan satu benda yang budak untuk budak ni kan. Kacik ada tengok satu video klip. Baru ni yang dia buat kan. Tapi pandainya dia berlakon. Kan baru ni kan. Sikit gezek kacik tengok sikit baru ni bang.
1: Gezek.
3: Ada awal
1: trailer dia.
3: Kakak tengok bangun ni kan. Tapi itu kasih kepada seorang ayah lah. Tapi pandai dia berlaku.
1: Oh, bangun ni ada awal tengok tu.
3: Tak tahu cikgu pun pandai juga berlaku cikgu ni. Hebat cikgu.
1: Selain pada nyanyian pun apa aktiviti kalau adik Lia buat?
2: Biasanya.
1: Main sukan-sukan ke?
2: Main sukan.
1: Sukan apa tu?
2: Bola baling. Lepas tu bola tampar.
1: Oh, wakil sekolah jugalah.
3: Betul dia di sekolah ada tak macam ada masuk pertandingan-pertandingan nyanyian di sekolah?
2: Ada.
3: Maknanya kalau di sekolah sekolah suara tu biasa kalau pertandingan nyanyian memang cikgu akan cari dia lah eh. Sejak bila tu? Daripada umur? Daripada jauh satu ke? Daripada jauh apa?
2: Jauh dua.
3: Jauh dua. Okey. Maknanya cikgu boleh kesan tu bakat dia lah eh. Okey. Baik. Tapi lah ni memang lah wang sebab kita medsos banyak dah ni kan dengan TikTok dan sebagainya kan budak-budak lain ni tidak sama dengan kita bang. Okey.
1: Selain pada cikgu apa ni yang banyak Lia kan nyanyi kan daripada apa mama yang bagi tu ada Lia berapa ni belajar sendiri ke ataupun macam mana belajar sendiri ke macam mana nak dapatkan nyanyian tu lebih baik.
2: Anda belajar sendiri.
1: Belajar sendiri. Lagu kenapa kalau belajar sendiri tu? Lagu yang biasa orang tinggi ke?
3: Ya.
2: Maksudnya lagu Zainazin.
1: Zainazin.
3: Sebab biasa lagu Zainazin kan tinggi bang.
1: Lagu kenapa kau? Lagu Zainazin orang tinggi. Kau nyanyi.
3: Oh, kau orang biasa orang sekebun cinta tu. Ya.
1: Dia nyanyi sikit boleh tak?
3: Awang.
1: Kak Cik mana nyanyi? Kak Cik belakang awak nyanyi ya?
3: Kak Cik Zainazin dok lewat dok lepas hang tinggi.
1: Kata sekebun tu kenapa?
3: Oh, tu je aku mana sekebun cinta tu je.
1: Dok ulang 40 kali tu.
3: Tu je boleh tahunya. Okey, tapi nak royaknya baru ni masa apa tu dia ada sebenarnya pilihan-pilihan lagu untuk setiap pertandingan betul dia eh. Okey, tapi dia ni dibijak dia membawa lagu yang kata orang tu lagu yang kadang-kadang bila kena dengan mungkin tone suara dia dan sebagainya. Sebab itulah baru ni mungkin dari segi kata itu perkiraan juri memang ramai yang hebat baru ni. Tapi dia yang terpilih. Kak Cik rasa ya mungkin suara dia dan juga penghayatan. Penghayatan dia memang hebat bang. Dia penghayatan tu sebenarnya. Sebab bukan kita nak melahirkan penyanyi tapi juga penghibur betul dia eh. Okey, dia ni malu sikit bang. Okey, jadi sebagai seorang dia kan, dia nanti dia akan ke peringkat debaran bintang kecil. Jadi perasaan dia lepas terpilih mana akan mewakili ke ni lah untuk Debaran Bintang Kecil. Dia akan berjumpa dengan ramai daripada negeri, daripada beberapa buah negeri yang mungkin akan memberi saingan hebat untuk dia. Dia pun sendiri tengok dah kan. Jadi apa perasaan dia?
2: Takut.
3: Aduh, dia rasa takut eh? Dia buat. Lepas tu macam mana cikgu-cikgu ada tak? Kata-kata bagi motivasi ke apa?
2: Ada.
3: Dia jangan takut dia. Sebab kalau dia takut, abang-abang lagi takut. Jangan, dia kena yakin. Sebab kalau sebab dia ni dia ada pengalaman tu. Dia masuk banyak pertandingan.
1: Yang penting dia kena yakin. Ya, kena buat, kena menang, insyaAllah. Kita kena perasaan takut tu, memang semua takut. Awang pun takut, Kacik pun takut juga Kacik dah.
3: Kami semua berada di belakang dia. Dan pada 12 September nanti kita akan tengok. Kita nak tengok dengan TV, dia ada dihampakan harapan apa tu mama, cikgu, Kak Dija dan semua yang kata tu menyokong dia eh. Okey. Awang nak dengar dia nyanyi kot. Nak dengar sikit?
1: Boleh.
3: Sikit sebelum kita
1: lagu apa-apa je lah
3: tapi baru ni dia nyanyi lagu ni masa pertandingan baru ni menjaga jodoh orang lain ke apa?
2: Sayang orang yang sama.
3: Lagu Adira. Okey. Baik. Okey.
1: Kacik nak suruh nyanyi sikit.
3: Nak nyanyi
1: bolehkah hak yang sama dah?
3: Okey, dia genre dia suka nyanyi. Ada orang tu dia suka ballad, balada. Ada orang tu ada setengah tu suka lagu-lagu macam
1: joget ke,
3: drama nostalgia, lagu klasik. Kalau dia
2: balada dengan tradisional.
3: Tradisional kita bila?
1: Tradisional.
3: Sebab boleh. Sesuai dengan awang tradisional awang. Okey. Lagu benda dia tradisional. Awang aja ini.
1: Bahang dia tu sempang.
3: Okey.
2: Lagu candak.
3: Candak.
1: Candak ke cina?
3: Bukan candak soto. Candai. Okey, ada yang suruh zoom dia dekat sikit. Okey, jom. Okey, nampak tak adik dia? Awang sudah baca lah di live TikTok orang eh.
1: Okey.
3: Okey, baik. Okey, nyanyi sikit dik. Kita dengar lagu. Okey.

0: Okey, kita bagi sikit je, bang. Ha. Nak dengar banyak-banyak kena tunggu. Tengok suara sedap kan?
1: Suara sedap tu.
0: Sedap. Suara dia besar.
1: InsyaAllah.
0: Okey, okey. Tapi, okey, kita faham. Sebab adik dia ni mungkin dia tak pernah masuk lagi. Kalau untuk yang biasa masuk pertandingan bintang kecil. Sebab bintang kecil ni adalah satu skala pertandingan yang besar. Sebab kalau adik dia berjaya kek gini, dia akan ke Sarawak.
1: Nak tanya dia ni boleh, benda-benda ni, masa yang boleh dapat ni, pernah bayang tak boleh sapa ke tahap ni? Rasa-rasanya.
0: Masa ni dia masuk masa di baru ni kan, uji bakat baru ni, lepas tu dia jadi dipilih nombor satu Johan, lepas tu akan ke Semenanjung semua, lepas tu akan mungkin insyaAllah ada rezeki dia, dia akan ke Sarawak. Dia pernah bayang tak?
2: Tak,
0: dia akan masuk TV. Betul tak?
1: Yelah betul, masuk TV.
0: Masuk TV, dia akan kata-kata berada di pentas yang besar. Dia akan melalui mungkin proses latihan. Akan nyanyi dalam band kan, betul tak Dija? Guna band tak? Ke combo? Kita pun tahu. Sebab mungkin dia sebelum ni dia nyanyi biasa je. Jadi mungkin kita pun tak tahu dia apa yang dia akan hadapi. Tapi itulah kita nak bagi sebab takut dia dia, kita nak biasa-biasakan dia dengan apa tu, pentas lah.
1: Maksud
0: pentas
1: dia tadi tidak suka lah boleh dapat sejauh ni deh.
0: Sebab dia nanti dia akan dapat kawan-kawan baru di sana. Yang akan jadi saingan dia ya. Tapi Terengganu, wakil Terengganu memang hebat. Dia tetap kata orang tu, dia tetap dengan apa tu, kata orang tu ada kekuatannya tersendiri. Betul dia eh? Okey, baik-baik. Kita ada MSJ. Sedap suaranya, moga berjaya. Doakan adik dia eh. Okey, jangan lupa saksikan persembahan adik dia kita pada hari Sabtu ni. Di TV1 boleh, RTN Klik boleh.
1: Tok Abah katanya comel adik dia katanya.
0: Macam umur 18 tahun.
1: Umur 18. Ini baru 12 baru dah.
0: Ya.
1: Okey.
0: TV2, di TV2 bang.
1: Di TV2.
0: Di TV2. Okey, saksikan di TV2. Okey, Nizam Nasrang kata cantiknya. Ya, comel adik dia kita. Okey, TV2. Jangan lupa tengok di TV2. 12 tahun ke? Matang nampak, suara pun mantap. Ya. Yeah. Okey, lesung pipi adik dia mahal. Ya, yeah, Kimi. Pakai lesung pipi je cara. Ada arah pula. Kita dengar lagu dulu deh.
1: Baik.

0: Kedebaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Terus memberi sokongan kepada adik Dia kita. Jangan lupa saksikan persembahan adik Dia pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Boleh saksikan juga secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Pastinya persembahan terbaik yang dijanjikan oleh adik Dia kita. Jangan lupa janji temu kita Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Okay, semoga adik Dia bersinar macam diamond lah, insyaAllah. Okay, daripada pentas kecil, adik Dia akan beraksi di pentas yang lebih besar dengan penonton yang lebih ramai. Bukan sebenarnya kami nak menakutkan Dia, tapi sebenarnya Dia kena bersedia. Mungkin dia
1: banyak lagi insyaAllah latihan-latihan yang akan diberi.
0: Dan sekarang ni pun Dia tengah buat persiapan. Dah lama dah. Dia akan bertolak ke Negeri Sembilan bersama-sama dengan Kak Dija. Bila tu?
2: Esok.
0: Okey, dan debaran apa tu? Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung akan diadakan pada hari Sabtu. Boleh tengok, boleh saksikan di TV2 dan juga RTM Klik pukul 9 malam Betul penerbit
1: Okey, okay, kita nak abang baca dekat ni kat Facebook pun ada sayang kita ni. Kita antaranya Mokhtar Irrahman, semoga adik Siti Nodia Aisyah Khairul Nizam Asmawi. Oh, panjang yang bagi nama. Terus cemerlang katanya. Amin. Okey. Kita ada Dizila Emilia. Okay. InsyaAllah boleh katanya. Landu Sembun katanya tahniah.
0: Okey, baik. Jadi sekarang ni apa tu, tinggal beberapa hari saja lagi. Okey, jadi mesti adik Dia tengah buat persiapan lah ni kot buat latihan. Jadi Dia sekarang ni tengah buat latihan dengan siapa? Dengan cikgu ke? Mungkin dengan siapa?
2: Dengan cikgu.
0: Cikgu. Cikgu apa tu? Cikgu mana tadi? Cikgu, nama cikgu?
2: Cikgu Sazlinda.
0: Cikgu Sazlinda yang ada ni.
1: Apa ni dia yang cikgu yang ajar Dia?
0: Okey. Selain daripada teknik vokal ke apa lagi? Dari segi persembahan ke apa ke?
1: Adi tari menari juga ke?
0: Tari menari. Dengan buluhin ke apa? Tari menari.
1: Ada ke?
2: Ada, dia ajar sebutan.
0: Okey.
2: Lepas tu mana key nak masuk.
0: Okey, sebutan biar jelas Okey, baik-baik.
1: Cakap ni okey, berbanding dapat diterima lah apa yang cikgu ajar tu. Okey, boleh lah.
0: Dan selain daripada mungkin cikgu, ada lagi ke guru-guru lain? Maksudnya mungkin dapatkan khidmat daripada siapa lagi ke, yang profesional ke, yang bertauliah ke? Macam kebanyakan Abang Ucup kan? Abang Ucup pun buat ketua kombo kita pun terlibat sama melatih Dia, betul Abang Ucup garang tak? Backhand tak?
1: Okey,
0: latihan dia melatih. Tapi sekarang ni yang pentingnya dia kena jaga kesihatan tau. Suara kena jaga sebab kita bimbang lah budak-budak kan? Dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni. Betul ya Dia? Dari segi pemakanan ada tak cikgu?
1: Ada patah tak? Ada makanan patah tak?
0: Abang-abang ada patah tengok. Dia macam mana Dia?
2: Ada lagi.
0: Ada tak cikgu duk bagi minum macam minum ais batu ke? Duk boleh makan pedah ke cikgu kabur ke?
2: Tak ada.
0: Tak ada. Dia suka makan pedah batu pun dia suka. Kalau makan pedah suara sedap
1: Ya ke?
0: Memang.
1: Mengatakan kamu makan pedah lagi.
0: Duk memang orang makan pedah suara macam gitu Suara dia ada husky sikit.
1: Tidak. Husky.
0: Berakhir makan odeng yang Dia nampak gini.
1: Kak Cik nak belajar odeng?
0: Okey. Jadi sepanjang sekarang ni Dia akan masuk bertanding. Okey. Antara mungkin pengalaman yang Dia tak dapat lupakan sepanjang tu lah. Sepanjang ni mungkin kepenatan. Maksudlah, dia sekolah lagi sekolah lagi. Mana dengan urusan sekolah lagi, nak berlatih. Macam mana dia bahagikan masa tu?
1: Dengan nyanyian, dengan belajar?
2: Bagi macam ada masa untuk belajar, ada masa untuk berlatih.
0: Berlatih biasa pukul berapa?
2: 12.
0: 12 hari? Tiap-tiap hari?
1: Cik ada belah malang
3: ni. Mana pula dua belah malang? Ingat cikgu tak kerja.
1: Dia kadang-kadang sunyi kan. Kak Cik ni hanya malam dua belah. Sekebung. Sekebung cinta
3: tak? Sekebung cinta. Okay. Jadi dua belah tengah hari nak hari dia? Berapa jam biasa berlatih tu?
1: Dua jam. Lebih pada dua jam tu. Jadi lain ni dekat cik.
3: Balik di rumah macam mana? Mama pulak ke yang ada tak berlatih pulak dengan mama?
2: Ada.
3: Memang dia terpaksa kata-kata tu struggle sikit lah wang. Sebab nak masuk pertandingan besar ni awang.
1: Ya, tengok, betul lah tu.
3: Kecil-kecil masuk pertandingan, masuk TV dah wang. Maknanya dah biasa dengan pentas tu wang.
1: Kita masuk TikTok je kasi.
3: Tu pun nak debor dekat Nabi tau.
1: Tepuk Kak Cik ajar eh.
3: Okey, baik.
1: Okey, kenapa nak tanya lagi?
3: Tadi dia ada sebut perasaan dia takut. Okey, kita dah nak elokkan rasa takut. Cuma nak tanya, macam mana dia Kak Cik, kita faham dia akan mungkin perasaan berdebar, takut. Macam mana dia nak kata orang tu
1: hilangkan debaran tu?
3: Nak cuba motivasikan diri supaya lebih yakin. Kata orang tu lebih maksudnya relax nanti di petah dan macam mana
1: cara dia, dia untuk menghilangkan rasa debaran takut.
3: Sekarang ni dia tak nampak lagi ni. Dia tengok tak yang pertandingan bintang-bintang kecil yang sebelum-sebelum ni? Ada tak dia pernah tengok?
2: Ada.
3: Jadi begitulah senario ni, situasinya dengan kata orang tu pentas yang lebih besar macam kata tadi lah.
1: Tapi macam mana kalau Lia pula dia macam untuk menghilangkan rasa
3: sebab ni. Kami ni sokong dia luar tu kan. Macam mana dia nak hilangkan rasa gemuruh debor tu?
2: Biasanya tarik nafas.
3: Okey.
2: Lepas tu banyakkan selawat.
3: Bagus. Dengar tu apa-apa?
1: Ya. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu hembus selalu-selalu.
3: Tapi dia tak nak salah sebab kita tengok baru ni pun dia sangat yakin duduk terbentang. Dia kadang-kadang bila penyanyi ni wang, bila di belakang memang dia penyanyi profesional pun dia debor juga. Tapi bila boleh mic wang, macam awang. Macam DJ boleh mic dah putih cakap dah. Macam dia lah. Maknanya bila dah boleh mic tu dia confident. Dia boleh nyanyi penghayatan. Okey.
1: Itu satu. Kalau bawang, kalau bila naik petah contoh lah, kita rasa ni kita nak hilang ni, kita anggapkan yang depan kita macam tak ada orang. Boleh kata gitu. Berbanding kita rasa, kita kata yakin lah. Itu ibaratnya
3: daripada
1: tapi ramai
3: bintang,
1: juga biasanya
3: dari macam lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza kan. Dari berjuta bintang dia yang bersinar. Dia yang terpilih bermakna ada sesuatu, ada kekuatan pada dia. Dia tahu tak tu? Ada kelebihan pada dia. Dia tahu tak? Dia rasa apa kelebihan yang ada pada dia. Kita bukan nak masuk baku benda akan sendiri bang. Tapi memang kita kena tahulah kekuatan kita, betul tak? Kita kena memang kena ke depan. Okey, kalau dia rasa apa kelebihan atau kekuatan yang ada pada dia? Sebab nak kegi kat DJ Kabor, 4 orang untuk debaran apa tu, Zos Menanjung ni yang terpilih 4 orang tu, mungkin dia 4 orang ni bang akan ke Sarawak pula bang. Siapa tahu?
1: Nak pergi Sarawak ke?
3: Tanya soalan.
1: No. Kena buat betul-betul.
3: Awak nak kiri? Tu buk masing lah.
1: Okay lah, face.
3: Tapi bukan mana. Maksudnya, kita tak mahu dia debor benarnya.
1: Yeah.
3: Okay, bukan mana sebab, Kek Gi, bila kita dah tahu rezeki dia, mungkin dia kata orang tu yang dinobatkan.
1: Antaranya.
3: Bintang kecil yang dicari adalah dari Terengganu. Hebat tu kan. Macam sebelum ni dah ada dah. Okay, yang nak tanya dia boleh je di live TikTok pun boleh. Tanya je adik dia kita dah. Okay, jadi macam mana dia rasa, apa kekuatan atau kelebihan yang ada pada dia? Dia rasa mungkin ton suara dia ke, mungkin
1: kelebihan lah, kelebihan
3: penghayatan dia ke.
2: Kelebihan suara je.
1: Suara ya. Dapat ni nyanyi dengan nafas yang panjang itulah.
3: Okey.
1: Suara. Kak Cik boleh buat nafas yang panjang Kak Cik?
3: Dia nyanyi. Cakap dengan nyanyi duk sama wang.
1: Ya.
3: Syair pun duk sama.
1: Kalau Kak Cik nyanyi mana yang
3: kalau Kak Cik nyanyi menangis. Jadi duk senangis lah wang.
1: Berapa lama Kak Cik?
3: Berapa lama dia?
1: Tarik nafas tu.
3: Dia ada teknik mengaruh awang. Dia Kak Cik ada teknik dok, macam mana, macam teknik bubbling ke, teknik macam mana nak pastikan suara tu lah dok. Teknik macam mana nak jaga suara. Ada dok teknik dia.
1: Teknik dia.
3: Kak Cik dengan bawah ni tak tahu.
1: Kak Cik ni selalu teknik. Ada teknik ke? bubbling buat gitu kan
3: Kak Cik. Itu maksudnya. Ada.
1: Itu Kak Cik tunjuk sekali
3: bubbling. Kak Cik do re mi fa sol la ti do tu je lah. Cik awak awak. Bubbling.
1: Orang tua ni.
3: Tua buat uduh bang. So awak. Okey, tapi kita nak ucapkan terima kasih juga pada tim dan kru penerbitan CD, band Fizo dan juga adik-adik intern kita adik Anis dan adik Amir yang telah mencahayakan penggambaran video di kediaman Kak Ani Kampung Bukit Syatok Dungu wang. Dan penaja baju dia daripada Mami Haura. Nak tengok video lakonan dia, kena tonton persembahan pada 12 September ni lah. Hari Sabtu pukul 9 malam di TV2 RTM Klik.
1: Okey, kita ada dekat Facebook ni, kita ada J Fizu.
3: Okay.
1: Betul eh? Katanya semoga berjaya. Di Zila ni anak buah saya katanya. Kenal ke? Di Zila ni. Mak dara? Mak dara. Dok kabar mak dara.
3: Awak kenal?
1: Kenal.
3: Tapi awak mesti kata tu kawan-kawan sekolah dia sendiri pun bangga tau. Sebab dia ni mewakili sekolah orang.
1: Yeah.
3: Sekolah mana? Sekolah Rutan Sekolah Suruh. Wah, hebat.
1: Suruh, eh?
3: Daripada ramai tu, maknanya dia yang terpilih kan. Jadi, apa nekat dia? Maknanya mungkin harapan dia lah untuk debaran Bintang Kecil Zul Semenanjung kek.
2: Harapan dia nak buat yang terbaik.
1: Terbaik.
3: Nak buat yang terbaik okay. Okey. Dia pernah masuk daripada umur dia nyanyi daripada umur tahun.
1: Jadua.
3: Tapi 6 tahun minat dah nyanyi.
1: Minat dah.
3: Masa 6 tahun tu dia masuk tanding tanding peringkat apa tu?
2: Masa tu tak masuk lagi.
3: Masa minat-minat sajalah. Okey. Pencapaian tertinggi dia, hak dia dapat sebelum ni lah. Maksudnya dia rasa yang paling kira meletup lah, yang paling tinggi lah. Pertandingan apa?
2: Pertandingan Gentar Suara peringkat kebangsaan.
1: Ada dah. Okay. Pengalaman dia tu.
3: Itu ya, dia dapat persembahan terbaik bang.
1: Okey.
3: Masa tu dia kata orang tu saingan berapa orang peserta masa tu? Ramai?
2: Ramai.
3: Okey. Persembahan terbaik bang. Okey.
1: Jadi kena kekalkan lah ya.
3: Jadi mungkin dia, cikgu dan juga penerbit Kak Dija pun dah fikir tu macam mana nak buat konsep pertandingan KG macam mana macam mana keedah dia semua-semua. Kita rahsiakan lagunya. Kita kena tengok lah pada pertandingan KG wang.
1: Dan juga kata tentang pendapat ni yang untuk persembahan terbaik tu pun dirahsiakan. Kita nak kuat-kuat juga dengan penerbit dia ni.
3: Kita tahulah dia. Cuma dia sajalah dia kata orang tu kena tenang, kena relax. InsyaAllah kita harap dipermudahkan segala urusan dia lah. Okey, jadi mungkin dia nak ucapkan sesuatu pada cikgu ke pada yang menyokong dia selama ini sehinggalah dia sampai ke tahap ini hari ini. Okey, silakan adik.
2: Terima kasih yang mana sokong dia untuk debaran Bintang Kecil. Terima kasih juga ke cikgu yang bagi ilmu ke dia. Kalau cikgu tak ajar, mungkin dia tak sampai ke tahap ni.
3: Terima kasih cikgu. Sebab cikgu kata orang tu di belakangnya adalah guru wang. Yang sentiasa support kan. Betul Okey, baik-baik. Jadi kita nak ucapkan tahniah untuk adik dia. Boleh tak suap adik dia nak nyanyi sekali lagi? Okey.
1: Apa sebarang lagu harap? Sebarang lagu lah.
3: Lagu benda
1: kalau dia rasa dia okey.
3: Okey, dia nak nyanyi lagu apa dia? Lagu
1: Siti
3: yang
1: Naliza
3: dia
1: ke?
3: Lagu dia yang dia selesa.
1: Dia kalau begitu.
3: Itu bukan tu Fauzia Latif
1: ah. Fauzia Latif, okey. Dalam
3: Cinta Tersipu Rapi ke? Lagu di TikTok sekarang ni famous ataupun lagu Sayang Orang Yang Sama pun apa bang?
1: Lagu
3: Sayang Orang Yang Sama, lagu yang dia nyanyikan. Yang telah melayakkan dia dipilih sebagai Johan baru ni. Okey, juara baru ni. Silakan, Dik.

0: Tidak
1: sebagainya. Eh?
0: Tu nyanyi tanpa muzik bang. Kau nyanyi dengan muzik, lepas tu dengan penghayatannya pula bang.
1: Meletup. Aina Abdul lah ni.
0: Tahu awak Aina Abdul eh?
1: Tahu. Gigam ni.
0: Jagam lagu awak tak. Biasa awak tahu Hayam Mir. Mari adik dia Aina Abdul Gen Z. Okey baik. Terima kasih untuk adik dia.
1: Terima kasih. Okey
0: kita kita doakan yang terbaik untuk adik dia. Terima kasih juga untuk cikgu dan penerbit. Kak Dija yang katakan tu struggle.
1: Ya. Yeah. Saya nak pergi tu.
0: Jangan lupa saksikan persembahan adik dia pada hari Sabtu ni. Kak Cik pun nak tengok adik dia
1: 9 malam eh?
0: 9 malam
1: di TV2,
0: 12 September di TV2
1: dan
0: ataupun
1: juga
0: RTM Click. Kita walaupun kami duduk bersama-sama adik dia di sana, kami sentiasa menyokong adik dia. Doa mama, doa cikgu, doa daripada semua orang, semoga dia terpilih empat yang terbaik yang akan mewakili ke Sarawak KK.
1: Buat yang terbaik dia.
0: Baik, jangan lupa kami semua akan tengok dia. Okey, terima kasih dia.
2: Sama-sama.
0: Okey, selamat maju jaya untuk dia. Okey, terima kasih juga untuk cikgu yang mengiringi. Cikgu, terima kasih cikgu. Dan tahniah juga untuk penerbit kita.
1: Abang mengiringi juga.
0: Terima kasih abang.
1: Ya.
0: Sebab benda abang.
1: Kerana bersama-sama untuk hari ni.
0: Ya. Okey,
1: bukan benda. Sama kunang.
0: Terima kasih dan tahniah sekali untuk adik dia. Okey, dan inilah kata-kata bakat yang akan dicungkil. Mana tahu rezeki adik dia akan dapat mengharumkan nama Terengganu pula. Okey, dia di live TikTok dan mungkin dia nak kabur sesuatu. Okey, dia tengok di live TikTok ni. Mungkin dia nak pesan sesuatu.
1: Sokonglah,
0: jangan lupa saksikan
1: saya,
0: dia
1: doakan saya ke apa
0: silakan dia.
2: Jangan lupa saksikan dia di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada pukul 9 malam TV2. Jangan lupa support dia dan doakan dia.
0: Nampak tak dia? Dia cakap manja-manja macam budak-budak kan. Dia budak lagi kan. Dia budak tapi bila nyanyi lain. Dia terbalik dengan awang. Awan umur yang macam budak-budak kan. Ya balik budak. Terima kasih adik dia. Jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: Okay, baik. Cici, okay.
1: Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Okay, jadi cerita pasal internet selamat, apa tu tanggungjawab semua ni, bang?
3: Yep.
0: Semua nak dikongsi dekat Facebook, dekat media sosial dan sebagainya.
3: Slow sikit, cik.
0: Ah, slow. Ada benda, bang, tak semua boleh dikongsi, bang, tak semua boleh di-share, kan?
3: Ya, yeah, kita kan misteri lah. Kita ada misteri jugalah, ya.
0: Misteri? Kena misteri. Macam awak lah, misteri, ya?
3: Kena... kita dah ikat bawah kacik. Kita berbanding dah, maksudnya kita berada di lokasi.
0: Sebab bukan apa, bang.
3: Anak kita ambil anak sekolah. Bukan
0: betul, apa juga. Betul, betul. Bahaya itu sebenarnya. Itu mendedahkan kepada, mengundang kepada bahaya. Sebab kita dah tahu mata-mata yang memandang. Skamer di mana-mana, bang. Jadi kalau cerita pasal skamer ni, bang. Ini di, rasanya di, ini di tempat kita di Terengganu ni, bang. Okay. Lima usia 58 tahun kerugian RM150,000 selepas terpedaya dengan pelaburan Dok Wujud yang diiklankan menerusi Facebook sebelum melakukan 17 transaksi ke beberapa akaun berbeza.
3: Berapa ni?
0: RM150,000.
3: Allah, banyaknya.
0: Umur 50, yelah, mungkin mungkin orang peceh. Orang peceh kan piti ada, seng ada, kan? Kadang-kadang kita terpedaya dengan, hati-hatilah kita nak klik apa-apa saja link. Okay, sebab kadang-kadang pelaburan menjanjikan PT, kan, betul tak?
3: Ya.
0: Mana ada orang WPT senang-senang gitu lah.
3: Kan, itu satu hal, kan, cik. Ada juga kalau kita tengok dengan duit yang banyak lebih kurang, kan, cik kata dia cuba dia sejuta lebih
0: sejuta
3: dah.
0: Sejuta yang baru,
3: sejuta
0: yang
3: terbaru. Allah, sejuta tu.
0: Target dia tu. Sejuta kena, hilang dengan hanya satu panggilan.
3: Ya, memang kena.
0: Maksud satu panggilan tu mungkin dengan panggilan tu dia buat beberapa transaksi. Awang biasa tak kena love scam, awang?
3: Sedagi ke, cik?
0: Aduh, awang tidak terpedaya. Tak terpedaya, awang.
3: Berbanding orang yang orang kata contoh, berbanding orang tu yang yang suruh nak buat tu, kita tahu dah ni tu menipu, kan?
0: Ya.
3: Yeah. Dah kata gigi cair bulat-bulat tu pakai hair.
0: Kalau kita rasa macam banyak kan yang kena ni, yang kena
3: bukan orang puan,
0: warga-warga emas atau peringkat umur yang berumur lah. Mungkin diorang ni kadang-kadang duduk bertanya.
3: Yeah.
0: Kadang-kadang duduk kapal dan sebagainya. Jadi kita kalau ada mok-mok ke apa-apa ke,
3: pesanglah.
0: Ke, tulis pesanglah.
3: Jangan,
0: kalau kena tanya dulu. Sebab bimbang gini lah. Okay, baik. Kalau sayang, apa tandanya, wang? Kita ada apa tu, Mi Paya Gesok kata, jangan update kalau kita pergi bercuti, kata.
3: Kang,
0: betul tak, Mi?
3: Kang. Jangan update lah
0: ni, yuk. Hello guys, saya masak hari ni. Hello guys, hari ni saya berkabur.
3: Masak dah apa lah, cakap. Kalau masak dah apa?
0: Masuk ke air pukar burger.
3: Masuk ke kita tu dah apa lah. Masak ni,
0: masak dah apa?
3: Masak dah apa? Cuma dah yang nak pergi bercuti dan sebagainya
0: eh? Tapi iyalah, tengoklah, tengok kesesuaian lah, eh?
3: Hari ni saya masak nasi ayam.
0: Makan pun nasi ayam juga.
3: Dekat pejabat, jangan marah.
0: Kita ada ni dari live TikTok. Tanda sayang, kalau sayang apa tandanya, tanda sayang selalu cakna dengan orang yang disayangi. Selalu tanya khabar dan sok mau bagi hadiah. Oh, bagi nidah gitu, eh. Sok mau bagi hadiah, tak tahan. Okay, selalu cakna dengan orang yang disayangi, cakna. Oh, sehat dok. Makan dok gi, itu tanda sayang, wang.
3: Okay.
0: Ikan rosa di telaga. Ikan rosa di khabar gini. Kalau sayang apa tandanya, ikan rosa je. Dia kata tanda sayang doa. Doa ni hebat, wang. Sebab dia tak tahu kita mendoakan dia. Tapi itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Doa, pesanan, ingatan walaupun dok bersua. Okay, baik.
3: Awang nak baca juga ni. Mak Wang ni katanya hari ni tak ada. Sebenarnya hari ni tak ada kuih, Mak Wang, eh. Yang untuk masa kita ni lah. Tak ada kuih. Okey. Lagi awak nak tengok ni daripada Mazuki.
0: Mazuki baca, bang.
3: Mazuki. Mazuki Jabi ni katanya tanda sayang pada saya sentiasa bermonolog supaya saya pergi dulu, apa tu? Saya pergi dulu saya sebab saya tak mampu menangisi kehilangan sebutir intan yang hilang di depan mata. Guan itu
0: tanda sayang pada saya. Pada saya lah tanda kalau sayang apa tandanya, sentiasa bermonolog supaya saya pergi dulu sebab saya tak mampu menangisi kehilangan sebutir intan yang hilang di depan mata. Maksudnya? Bermonolog maksudnya dia mungkin bercakap dengan diri sendiri kok.
3: Yeah.
0: Bermuhasabah eh, lebih kurang macam tu eh. Oh. Betul eh Mazuki eh, Mazuki Satahan Jabi eh.
3: Mm-hmm.
0: Kita ada Pak Su eh, Putih Kemamang. Kak Cik Awang, Pak Su dari Kemamang ni. Kalau Pak Su eh, kalau Pak Su tanda Pak Su sayang pada seseorang, ambil gambar kata tekok sokmo ya dah. Okey.
3: Oloh. Dok kalau pergi pasal minggu pun ada juga ni ni. Gambar.
0: Dok Kak Cik kata tekok sokmo kak ni bermakna Kak Cik sayang dengan
3: office. Di sendiri.
0: Bukan di sini ni. Kak jabatan.
3: Kamu Kak Cik tu kan.
0: Oh, ya sungguh. Ha. Tapi kita jarang sayang pada diri sendiri. Sayang orang dulu pada diri sendiri. Bang,
3: ya, okey.
0: Okey, jadi sebelum menyayangi orang lain, sayang dulu pada diri sendiri eh.
3: Okey. Okey. Lagi panggil lah.
0: Mm-hmm.
3: Okey, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Ina.
3: Ina ni ha. Kak Cik dengar Kak Ina itu suka dah.
0: Kak suka, semangat Kak, semangat. Iron lady oh. Kak.
2: Yes.
0: Kalau sayang pada seseorang, okay, pada anak ke suami ke ibu ke Tuhan, pada Allah Ta'ala, pada negara. Okey, kalau sayang, apa tandanya Kak?
2: Apa tandanya? Okey, sekarang Kak Ina lebih pada tujukan kepada anak-anak.
0: Okey, okey, baik.
2: Tapi bukannya tanda sayang Kak Ina pada anak-anak. Mm-hmm. Kalau anak-anak kata mak tak sayang anak, itu adalah anak yang bodoh. tapi, betul.
0: Kau ada,
2: yang
0: Kak?
2: Pastinya, kalau tak sayang, buang dah rumah terata, banyak batang ke, bergunung ke kan?
0: Okey.
2: Tapi, kalau anak tu sayang ke mak, Kak Ina main macam ni. Awak sayang tak ke mami awak? Sayang? Macam mana awak sayang? Kita tak mau tanya. Saya pergi basuh baju mami. Saya pergi sidar baju. Bukan. Bagi Kak Ina, kalau sayang, okey. Awak sayang mami, mami nak satu je. Awak bagi keputusan kecemerlangan peperiksaan awak untuk mami. Okey. Kita ugut, bukan ugut lah Kak Cik.
0: Yeah.
2: Bila kita kata gitu, dia akan kata, oh kalau aku tak belajar sungguh, mesti mak aku kata aku tak sayang aku. Jadi, rentetan daripada tu, Kak Cik, Kak Cina memang serat kepada anak-anak daripada sekolah rendah, siapa maksud you?
0: Okay.
2: Awak kalau awak rasa awak sayang ke mami, awak bagilah tu saya cemerlang. Dan yang tiga orang lepas, awak lepas dah Kak Cik dah bekerja, orang semua selamat daripada bayar PTPTN.
0: Alhamdulillah. Hebat.
2: Dan anak Kak Ina yang nombor 4 ni pun macam tu. Kalau awak rasa sayang kat mami awak, bagilah result tentang periksa awak dengan cemerlang.
0: Okay.
2: Dan dia pun buat ranking dia Kak Cik. Dia bagi dia, kalau dia dapat markah 95 ke atas sampai 98 itu, akhirnya dia terlampau sayanglah dekat mak dia. Kira dia dapat A plus dan kasih sayang kat mak dia pun A plus.
0: Okay.
2: Jadi itulah yang dia buat sok mak. Kalau baru ni periksa awal tahun, bio dia dapat rendah lah sikit. Jadi abang dengan kakak dia rasa, oh budak sayang mi dah. Jadi pengacuk tau.
0: Okay.
3: Dibanding-banding gitu kan. Bergacar barang lah tu.
2: Jadi dia pun jadi aku sungguh-sungguh nak tunjuk. Sekarang kalau ikut gitu result daripada pak beradik, yang hok bosu ni lah paling cemerlangnya. Ujian ke periksa ke memang bagi A plus hok mak.
0: Okay.
2: Jadi Si adik ni akan kata, tengok aku sayang mi.
0: Okay. Baik.
2: Jadi kita kena buat gitu biar dia rasa reti bahasa sikit.
3: Oh, ni kata persaingan yang sihat lah.
0: Persaingan yang sihat, ya. Okay, baik.
2: Yang tiga orang tu kan, yang lepas dah belajar dah. Sekarang dah bekerja dah apa ni semua, alhamdulillah. Yang pertama, lecturer dekat salah satu universiti dekat Kuantan. Yang nombor dua, engineer ONKS. Yang nombor tiga, manager. Jadi, tiga beradik yang kerja dan dia bila dapat gaji, dia berlumba-lumba tau. Siapa dia paling sayang masuk dulu duit dalam akaun. Bila dah dapat gaji, hello mami, tengok akaun. Lepas tu tiga-tiga orang dia pun tanya, kamu masuk banyak sikit ke mie bulan ni? Aku sayang, aku lebih.
3: Untunglah.
0: Kan. Oh. Betul, maknanya anak-anak yang kata orang tu, dia faham. Dia faham tentang apa yang sebenarnya mami dia sedang cuba buat sebenarnya, kan?
2: Ya. Okey, saya mami dah buat gitu. Oh, tu pun kita nak juga. Tapi macam orang kata lah, mugi beli boleh kan? Okey, I love you.

0: Okay, itu cara Kak Ina sebenarnya. Dia setiap orang dia duduk sama bang. Dia sebab macam Kak Ina ni, dia cara dia, dia bagi kata orang tu motivate pada anak-anak dia dengan cara yang begitu bang. Kita ada Kak Noh Dungu bang.
1: Okay.
0: Dia kata apa tu, pertama tanda sayang dekat keluarga lah. Lama menjaga rumah tangga, tangan ni lain memasuk makanan kegemaran anak-anak dan suami. Ada juga yang Kak Noh duduk zahirkan, namun hanya Allah sahaja yang tahu. Ya, kadang-kadang ada orang kata dia kena zahirkan rasa sayang tu dengan cara macam tadi lah, macam Kak tadi tak, sebenarnya Kak Noh walaupun duduk zahirkan dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan masuk, jaga keluarga, gitulah bang. Kan?
1: Yeah,
0: okay,
1: yeah.
0: Baik, kita dengar lagu dulu bang.
1: Okay.
0: Sama mula kek gitu.

0: kan. Oh. Tahu sikit saya aku ni duduk geti mana.
1: Berapa pun duduk ni macam
2: apa? Geti mana?
0: Mak Iyah.
2: Mak Iyah, nak apa Mak Iyah tu?
0: Ya, ibu tunggal kan. Ada anak kecil lagi.
1: Ya, nak tepuk nasi agang ke?
0: Tak, ya pandang masak dah.
1: Oh.
2: Umur tepuk geti batu. Saya sedap dia masak tu.
0: Ada nasi agang, baik mulikoh. Sipoh dah. Baik mulikoh dia.
2: Murat bahan habis sipoh.
1: Kita panggil Kak Poh.
0: Tengok ni aku nak kabur.
2: Oh, ya, cerita kau
0: ni. Jadi, dia ni nak buka kedai, seng tak ada, piti tak ada.
1: Seng
0: ada.
2: Seng.
0: Piti tak ada. Bukan piti tak ada, nak yelah, tengok kumpul-kumpul lagi lah.
2: Okay.
0: Lepas tu, dia niaga daripada rumah lah. Daripada rumah, aku tak tahulah orang maya ambil kedai dengan dia ke, online ke, guana lah. Lepas tu sajalah, dia main kedai baru ni. Dia main kedai sembang-sembang tu. Dia tanya nak minta bantuan ni lah. Ada tak bantuan daripada bank ke apa ke kan. Jadi aku pun erti kok gini-gini. Saya pun tahu tak saya.
2: Aku tahu kok sedikit.
0: Guna cerita saya pun tahu tak saya.
2: Aku rasa lah. Aku rasa KN ada umur sebab ni pasal
0: ada
2: penjaga kecil. Itulah mudah mikir seberarok tu je. Aku ni dengar apa habis ni tau tak. Mana tahu dia untuk baik ke kita kan.
0: Dia boleh lah ke dia tu Mak Iyah tau.
2: Dia ada dua cara. Satu, aku dengar cerita dia dapat geran tau. Geran sejahtera. Dia panggil geran sejahtera madani.
1: Geran macam ke tanah-tanah gitu.
2: Tu geran dia kan kereta kata anak tu hak milik. Hak milik macam tu dokumentasi. Hak ni geran ni maknanya bantuan kewangan ataupun dana.
0: Itu maksud dia.
2: Tapi kita panggil geran juga. Hak ni seingat aku untuk-untuklah nak berniaga kecil. Nak macam tu lah. Siapa tu?
0: Ibu tunggal tadi.
2: Ibu tunggal. Sebab dia untuk ibu yang jaga kerja-kerja dari rumah. Work from home macam tu lah. Dia untuk jaga kecil-kecil lah. Pasal malam pun boleh.
0: Orang niaga pasal minggu pun boleh juga.
2: Boleh. Ada orang cerita. Rasa kerajaan sumbang dekat 200 juta untuk geran sejahtera Madani. Banyak kau ikut kan.
0: Ini boleh klik kan dekat geran sejak kalau tak geran sejahtera Madani kau ada info-info.
2: Lepas tu saya lagi kalau kata ya ni geran ni milik kita lah, dia macam biasiswa boleh ke kita lah. Kalau nak buat pinjaman pun boleh. Kalau pinjaman ialah kena bayar balik lah dah. Dengan cerita pinjaman perniagaan mikro 2026. Sebab hari tu aku kajak ada sumbang ambil dekat asal 5 bilion.
0: Banyak.
2: Tambah 1 bilion dah 6 bilion. Maknanya peniaga-peniaga kecil nak tambah kelengkapan kenapa-napa, boleh buat pinjaman.
0: Boleh lah. Contohnya macam nak beli mesin ke apa kan?
2: Boleh. Mana banyak
0: eh. Boleh juga tu. Alhamdulillah. Sebab kajak aku boleh kapal ke dia.
1: Betul.
0: Cerohlah sikit masa depan dia. Bukan benda. Nampaklah sikit lah luang tu.
1: Masa ni nak beli mesin rasanya.
2: Aku rasa gitu juga. Masa kain ipak
0: tak tahu mesin dia apa.
1: Mesin basuh. Bukan.
0: Mesin ni dah kuih
1: lah
0: tu.
1: Nak kepek. Buat kepek pun ni tau.
2: Aku rasa gitu juga tu. Tak apalah. Nanti mungkin lepas ni nanti kajak akan perincikan lagi lah. Macam mana nak apply semua tu. Berapa ni lah kita dapat semua. Sabar dulu. Tapi penting benda ni akan sampai
0: itu. Alhamdulillah.
1: Kena kabur lah balik.
0: Nanti aku kabur ke dia.
2: Lega sikit. Tunggu je.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Mongo ada tak benda hok mongo sayang anak tahu? Mongo simpan apa kali ni ada tak? Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
3: Apa benda?
2: Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
4: Ada tak?
2: Sepak simpan sen, simpan biti.
4: Sen lah.
2: Simpan sen kaya.
3: Bubuh dalam tu boleh. Bubuh dalam tu.
2: Oh, memang kena simpan ni.
1: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okey, baik, 3.45 minit petang Awang. Macam-macam Awang.
4: Okey.
2: Mister Ram.
4: Dah saja kita
2: live
4: tengok
2: ni, live ni.
4: Dah saja kita tengok dekat Facebook ni tadi.
2: Baik, kita nak baca WhatsApp Awang. Sebab WhatsApp. Kita nak masuk zone lain dah Awang.
4: Kita ada Cik Ana ya, nota
2: Cik
4: suara.
2: Cik Ana ada nota suara. Cik Ana EMBS. Kalau sayang apa tandanya ya.
4: Okey. Okay,
5: Assalamualaikum.
4: Awang,
5: Kak yeah.
2: Cik. Bersalam, Cik Ana.
5: Bercakap pasal apa ni? Sayang.
2: Kalau sayang.
4: Kalau sayang petandanya.
5: Sayang kan? Macam Cik Ana ni, bagi Cik Ana, sayang kita yang pertama sekali, kita kena sayang pada Allah. Yang pertama sekali dengan ikut apa saja yang Allah suruh, kita ikut yang baik. Yang tak elok, kita tinggal. Amar makruf, nahi mungkar. Itu cara kita sayang pada Allah, tanda dia.
2: Okay.
5: Apa ni, sayang satu lagi. Yang kedua, pada Rasulullah. Kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat yang baik-baik. Rasulullah adalah contoh yang baik kan.
4: Kita
5: ikut contoh Rasulullah. Apa yang Allah yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah buat, kita ikut. Banyak sunnah Rasulullah kita boleh ikut. Tanda kita sayang pada makhluk Allah yang lain, manusia dan semua kehidupan dalam dunia ni, dengan apa kita berbaik sangka dengan orang lah. Kita macam manusia ni, kalau ikut Rasulullah ada bersabda kan, tidak beriman seseorang itu jika dia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Di situ kita apa ni, kita tengoklah. Maknanya kita ni sesama manusia ni kena berbaik semua. Sebab kita ni bersaudara. Kita lahir daripada Nabi Adam kan, tok nenek kita. Nabi Siti Hawa, tok nenek kita. Jadi kita ni semuanya bersaudara lah. Jadi kita kena ambil tahu apa ni kesusahan kawan-kawan kita. Dengan anak-anak kita kena jaga baik-baik. Baca agama. Ajar agama. Kalau mak ayah kita, kita hormat dia, kita jaga yang terbaik. Pada perkara-perkara kebaikan yang lain lah sesama manusia ni. Itu je lah ya. Yang Cik Ana boleh cakap untuk hari ni.
4: Okay.
5: Maaf ya sebab panjang sikit Cik Ana cakap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Ana. Itu dia terbaik Cik Ana. Jadi
4: kalau kita nak macam ke sayang kepada Nabi Muhammad SAW kita, kita kena ikutlah sunah-sunah dia.
2: Ya, betul kan? Betul. Terbaik.
4: Amal yang baik-baik kan.
2: Betul. Ikutlah apa yang sunah-sunah ataupun yang Rasul suruh. Kita buatlah ya.
4: Buatlah.
2: Okey. Okay. Kalau sayang kamu ayah, ikutlah. Jangan taatlah pada perintah mak ayah.
4: Macam Ina tadi tu apa ni, belajar molek-molek, bagi putusan yang terbaik.
2: Setiap orang dia lain-lain.
4: Sebenarnya Kak Ina ni sebenarnya dia mendidik anak-anak dia tu supaya dia bila masa
2: itu untuk masa depan dia,
4: untuk masa depan dia dapat kerja yang baik,
2: betul-betul
4: gaji yang besar dan sebagainya. Betul. Kan,
2: okay, kita ada Kimi di Batu Rakit. Kak Cik Awang, kalau sayang apa tandanya? Kalau tanda sayang pada arwah mak dan ayah yang telah pergi buat selamanya, boleh kata nak kali balik kerja petang hari, Kimi akan pergi ziarah pusara mak ayah. juga untuk arwah adik lah, walaupun mereka di alam sana, tapi hubungan tu tetap ada.
4: Hmm.
2: Hubungan tu tetap ada wang, kalau walaupun kita sudah terpisah di alam yang berbeza. Ya.
4: Betul.
2: Sebab tak ada cara lain dah nak lepaskan rindu yang benda terubat daripada ketiga insan tersayang ni dengan cara ziarah kubur, sedekahkan untuk mereka wang eh.
4: Hmm.
2: Ada rezeki lebih, minta surah wak tahlil.
4: Hmm.
2: Moga sapa lah pada arwah. Dan untuk isteri pula, tanda sayang, selalu beli jiwa. Bila ada cuti, bawa pergi tempat-tempat makan yang best-best.
4: Hmm.
2: Pergi cuti, jalan-jalan, makan angin macam Uding tadi. Kalau sayang, dia kata beli jiwa isteri dan juga anak-anak.
4: Okey,
2: ya?
4: Ni okay. Ajra Mahirwali, apa? Ajra ni kata, dia sungguh-sungguh Kuantan ni.
2: Okey.
4: Ajra Maharaja Wali lah.
2: Okay.
4: Dikatanya tanda sayang pada seseorang bagi Ajra lah, berdoa selepas solat untuk orang kita sayang lah. Tuan punya diri tak tahu.
2: Okay.
4: Kita dan Allah saja yang tahu katanya.
2: Okay, baik. Okay. Itu mahal tu lah. Kita ada chat. Assalamualaikum. Partner saya Pak Dayi Kemasik Kabar, sayang diri sendiri dulu baru sayang orang lain. Cakap dia nak menang sokmo katanya. Oh gitu eh. Okey.
4: Kalau sayang diri sendiri lah.
2: Tapi sebenarnya kalau tanda sayang, tanda sayang pada diri sendiri pun boleh lah. Kan? Apa tanda? Apa tanda kalau kita sayang pada diri sendiri? Itu apa dah?
4: Manjakan diri.
2: Oh, itulah awak. Awak manjakan diri. Awak gimana? Awak gimana?
4: Gimana?
2: Berendang, berendang ke mana?
4: Bukan. Berendang-berendang kan, cik. Masih berendang. Badak berendang ya,
2: dia. Manjakan diri?
4: Manjakan diri, pergi spa.
2: Okey, itu
4: kan. Kak Cik pergi spa, kan? Spa kederang ke apa?
2: Kita healing.
4: Healing.
2: Kita
4: healing.
2: Tenang, kita relax. Kita sayang tu, kita sayang diri kita, kita jagalah. Jaga diri. Kalau kita rasa, kita jaga kesihatan. Itu kita sayang. Kadang-kadang kita tak sayang. Sebab tu yang ada yang penuh ke diri sendiri.
4: Kan?
2: Kadang-kadang dia kata, biar nak jadi warna-warna apa, aku tak esok aku. Tak boleh. Kadang-kadang dia mengutamakan orang lain, terlupa untuk diri sendiri.
4: Ya, kadang-kadang tu bukan nak kata benar-benar, Kak Cik. Kalau kita tak sayang diri sendiri, kita kenapa mengambil benda-benda hot yang terlarang.
2: Ya, itulah kan? Sebenarnya itu tanda dia sayang.
4: Merosakkan
2: tapi
4: diri.
2: Dia kata sebab dia sayang korang gitu salah tu.
4: Segini adik-adik ni, anak-anak muda sekarang ni kan bawa motor laju kan. Sayang diri tak tu. Kan dia tak tahu risiko ni sebab dia
2: dah fikir diri lah.
4: Seronok je kerja dia.
2: Ya, betul. Kan? Lain tu bapak-bapak misalif cakap
4: ya.
2: Kan. Kita ada makcik pula usa, tanda sayang kalau tanda sayang selalu beri nasihat. Betul? Sebenarnya kadang-kadang ada setengah ni anak-anak budak-budak ni salah faham, ingat mak beleber. Sayanglah tu beri nasihat pada semua anak walaupun dah berkahwin. Nasihatkan nasihat tula. Betul tak bang?
4: Betul.
2: Jaga diri, jaga benda, jangan tinggal semayang, jaga agama. Hak tula je bang. Bukan orang tula malah nasihat semua. Kan? Tapi itulah yang akan kita rindu bila mak ayah kita tak ada kek. Itulah tanda sayang tu sebenarnya, mak ayah kita sayang kita.
4: Ya.
2: Okey lagi bang.
4: Okey, kita ada.
2: Ada panggil lah bang.
4: Panggil lah.
2: Jangan ambil. Dang kok.
4: Dang.
2: Okey, ambil saya. Okey bang.
4: Okey, hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak Cik
4: dengan
6: awang.
2: Ya.
4: Kak Roh,
2: ya. Okey, Kak Roh. Kalau sayang apa tandanya, Kak Roh?
6: Kalau saya ni, kalau Kak Roh sayang, kita
4: tak berasa lah. Kak Cik kuat sikit, Kak Cik. Suara Kak Roh tergelang ni.
2: Okey.
6: Dengar tak, Kak Cik, awang?
2: Dengar. Okey.
6: Macam Kak Roh ni, kalau sayang ni, bagi Kak Roh lah. Macam orang tak ada tu, kita basa lah dekong untuk dia orang.
2: Okey.
6: Jangan tinggal lah. Macam mak ayah kita, kawan-kawan sahabat anda pun.
2: Baik.
6: Memang kita kena ingat lah dekong untuk dia tu. Kita lagi kalau macam anak-anak ni, kalau Kak Roh sayang anak-anak, Kak Roh tuturi nasihat anak-anak Kak Roh. Jangan buat hak mak aduk suka, jangan buat.
2: Okey. Mana beri nasihat ya, kalau tak ada kita sayang pada anak-anak eh. Okey, baik.
6: Kalau macam dia sayang ke mak ni, kalau Kak Roh pergi mak Kak Roh, Kak Roh korang akan bawa suwek, Kak Roh akan peluk mak Kak Roh. Kak Roh memang Kak Roh sayang mak Kak Roh. Kak Roh peluk dia sakit.
2: Itu cara zahirkan dengan tindakan wang. Kadang-kadang mak dia, kalau kita peluk sayang, dia rasa kehangatan kasih sayang seorang anak tu wang. Kan?
4: Ya.
6: Memang
4: gitu
6: Kak
4: Cik.
6: Kak Roh peluk Kak Roh sendiri dah. Anak-anak Kak Roh pun buat gitu ke Kak Roh.
2: Kan? Nampak tak?
6: Sebab Kak Roh buat semua dia.
2: Ya. Dia tengok.
6: Tengok perangai sikit Kak Cik.
2: Okey. Baik.
4: Bege Kak Roh.
2: Terima kasih Kak Roh. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam. Tapi hari tu Kak Cik tengok awang peluk tiang buat apa?
4: Oh, awak nak panjang tiang itu. Rupanya dia terlicin Kak Cik.
2: Okey.
4: Peraduan kan itu Kak Cik?
2: Peraduan. Bukan tanda sayang eh.
4: Sayang ke tiang je lah. Bukan,

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: Okey bang, pukul 4 2 minit petang dah bang. Okay, kalau hari Selasa kita ada kapung benda pukul 4 sampai pukul 5. Tapi asal dah lama dah ni. Tapi hari ni kapung benda, kapung yang ada identiti. Kita pun tak tahu. Sebab bukan benda, bukan semua walaupun kita duduk lama dah Terengganu bang. Mungkin orang hanya tahu nampak macam contoh losong. Kapung losong identiti dia kepuk. Tapi hak dalam-dalam lagi macam gong-gong mana ke apa ke. Kita tak tahu bang. Macam gong baru. Pocu, gong baru, identiti dia apa situ?
1: Bukan so, identiti Pocu.
0: Pocu lah. Pocu lah, soho situ bang.
1: Lepas tu segi pula, identiti kampung nasi kacik lah.
0: Gong nasi? Memang.
1: Pasal kacik dengan...
0: awam megang tu. Kualiba. Tak ada, dah awam.
1: Tak juga, tu dah. Lagi-lagi lah.
0: Okey bang, kita ada benda Abi. Assalamualaikum Kakcik Awang di Kemasik. Di Kemasik, Kemaman, Terengganu, ada setepat sebagai daya daya penarik iaitu Bukit Harimau Menangis. Semakin mendapat perhatian dalam kalangan pendaki santai di Terengganu sebab laluan dia mudah serta suasana alam yang tenang. Lokasinya di Kapur Kemasik menjadikannya antara spot hiking ringkas yang sesuai untuk aktiviti hujung minggu. Tetapi daya tarikan utama Bukit Harimau Menangis bukan sekadar trek pendakian. Nama uniknya sendiri dah cukup untuk mencetuskan rasa ingin tahu nak tahu ramai pengunjung. Sebab apa nama Harimau Menangis? Dari mana datangnya nama tu dan kenapa ia begitu sinonim dengan kisah Harimau Menangis? Daging Harimau Menangis tu pun sama kan? Sebab kacik dia dengar nama Daging Harimau Menangis.
1: Kan? Pada segi sini rasanya ada apa ni, ada satu resort tu lah. Ada kolang-kolang tu kan. Kolang besar juga tu, kolang-kolang genang.
0: Ya. Bang, pukul 4-4 minit tu ni bang.
1: Okey, kita
0: asal 4
1: asal kita hari ni mari pulang kat 8 tau.
0: 8 bulan bang. 9 esok bang.
1: Asal kita bagi Kuala Terengganu, Kuala Nerus 48 minit.
0: Okay.
1: Dan juga Marang tadi tu.
0: Baik.
1: Bagi Hulu Terengganu Besuk Setiu pukul 4.10 sama je. Dan bagi sasaran kita yang berada di Kemaman dan juga Dungung 4.10 juga kat cik.
0: 4.10 Okey, baik. Jadi kini kita tawakul dulu.
1: Okay.
0: Lepas tu kita ada rancangan terbitan Ain Kalau Merobi, sama mula lepas tu. Ya, kapung benda hari ni, kapung yang ada identiti tersendiri macam
1: ataupun
0: Gabi
1: daya tadi. Penarik.
0: Atau daya penarik. Daya penarik. Macam tadi lah, macam Kuala Iba, daya penarik dia adalah awang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah, contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh, ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Kapur kenapa boleh isi makanan?
3: Kapur pinggang.
2: Salah.
3: Kapur punggung.
2: Salah.
3: Dah?
2: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
3: Kapur Menda.
2: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
3: Kapur Menda.
4: Okey, kampung Menda hari ni bang. Kampung yang ada identiti ataupun ada daya penarik. Okey. Di Terengganu je, kampung di Terengganu saja. Kita ada Miss Samak, Miss Kabar. Kampung La di Hulu Besu adalah Hot Spring.
5: Bukan ni kampung penarik. Ia dah ikan penarik. Mi kapur gitu.
4: Itu ayuk kelakor. Kita suka dah Mi, kita suka dah. Udin, Udin 81 kata Kijar kat cik. Kapur Kijar lemang. Okey, macam Jabi. Kapur Jabi di Besuk, di Jabi Stew kan? Stew kok? Jabi Stew kok?
5: Besuk.
4: Besuk eh?
5: Besuk.
4: Okey, ada sate. Okey, baik-baik. Terima kasih. Kita juga ada, kalau nak telefon boleh, 6235330.
5: 6238330.
4: Baik, kita nak baca di WhatsApp, bang. Okay. Kamu nak baca di Facebook ada ke, bang?
5: Facebook ada lagi.
4: Okey, kita ada WhatsApp ni. Siapa dia? Sekejap, Kak Cik tengok nama
5: kita
4: dia.
5: Kita ada...
4: Rosmawi bin Abdul Latif. Awak baca se, Kak Cik baca se gitu dah.
5: Rosmawi.
4: Kita awak baca se, Kak Cik baca se, baca se, adik Amir baca se.
5: Mana Rosmawi eh? Tadi jumpa Rosmawi.
4: Oh, lambat sangat. Dekat lah, bang.
5: Mana se ni?
4: Kapur Mangkuk.
5: Oh, Rosmawi ni. Dapat 4-5-9-9-9.
4: Itu promo Kapur Mangkuk tu.
5: Kapur Mangkuk katanya. Kapur Mangkuk ni ataupun Kampung Penarik Stew ni.
4: Kapur Mangkuk dan Kapur Penarik.
5: Diistiharkan sebagai Kampung Pelancongan kerana mengekalkan identiti perkampungan nelayan.
4: Okay.
5: Tradisional lah. Macam seni benda rumah dia, keras tangan, serta makanan tempatan.
4: Itulah maksud dia. Senang. Jadi kalau senang, kalau pelancong mari ke orang saya ubat kita daripada luar ke, senang nak kabur. Ni kot senganga ke lopo gitu.
5: Kapur Duyung pulau.
4: Pulau Duyung di Kuala Terengganu terkenal sebagai pusat warisan pembuatan bot tradisional dan mempunyai landscape budaya Melayu yang bersejarah situ. Dan selagi Kapur Buluh di Hulu Terengganu berkait rapat dengan penemuan batu bersurat Terengganu yang menjadi bukti awal kedatangan Islam, kedatangan Islam di negeri ini. Terbaik. Terima kasih Rosmawi.
5: Okey. Yo Kalastor pula katanya, Kalastor ni ada kepuk keping kat cik?
4: Kalastor memang seorang kepuk. Yeah. Kepuk keping, vacuum semua. Kalau Kalastor sebab belakang ni sungai wang. Siap nampak lagi orang jemur kepuk situ wang.
5: Senang lah balik nampak sungai tu, naik kalang tu, ia lalu.
4: Kalastor memang seorang dengan
5: situ kepuk. Situ pokok bakar banyak kat cik. Pokok bakar ke pokok apa? Pokok nipoh.
4: Situ nipoh, nipoh.
5: Nipoh eh?
4: Nipoh.
5: Kak cik suka cuka nipoh?
4: Cuka nipoh?
5: Kak cik baik ke?
4: Kak cik buat ketan nipoh kan?
5: Ketan nipoh.
4: Dia kena-kena kan?
5: Abang hari tu ni atak, beli atak nipoh.
4: Atak nipoh. Okey, okey. Beli mana atak nipoh punya nawak dengan orang mana ada. Dia ni jarang dah ada.
5: Beli ni wagu ayam itu.
4: Sejuk ayam orang. Kita ada, bukan sejuk sebab atak nipoh tu menyejuk kan? Mari sayang ke ayam. Kita ada...
5: kita ni sayang kak cik. Kita cakap ni sayang petaninya kak cik.
4: Aduh lah.
5: Sayang pada ayam beli atak nipoh je. Sejuk.
4: Aduh, dah
5: agak. Buah ayah kat cik.
4: Cakap oleh aku ni. Okay, Mi kata mercu atau identiti di Batu Kakek. Kampung Batu Kakek yang pertamanya Batu Hok Timbo Dok Tenggelam. Walaupun ombak besar, yang boh mari pun, dok tenggelam. Dok gerak, dok timbul di tengah-tengah laut tu.
5: Itu apung ke, Cik? Ha? Itu apung ke?
4: Duduk situ, dok tenggelam. Selain tu, ICT lah. Kan, kalau Batu Wakil, siapa dok kenal setempat ICT tu di Batu Wakil ni? Satu Malaysia kena kot. Kalau cuti sekolah, siapa garik orang beratur lagi? ICT. Kak Cik sebut ICT, ICT hari tu ada saing kat, ada yang mari daripada luar kan. Dia kata, ICT, wah hebatnya kena main malam kan ICT. Nak tengok ICT ataupun ICT teknologi. Tak tahu ICT tu ikan curuk tepung lah. Kita pun ada ICT juga. Okey, baik. Lagi, Wang?
5: Lagi kita ada Abang Zek Kemamang ni.
4: Ya, Abang Zek.
5: Salam Kak Cik Awang. Teluk Kalong terkenal dengan pantai cantik. Boleh boleh mandi ke? Boleh mandi laut, boleh mancing di teluk. Serta banyak bot kecil-kecil lah.
4: Okay.
5: Petang-petang balik dari bot, boleh beli ikan baru, ngai katanya. Ikan-ikan baru, baru segar lah pun naik lah.
4: Terbaik.
5: Marilah kacik awang air katanya. Kat kapung Teluk Kalong. Apa?
4: Teluk Kalong.
5: Teluk Kalong ada.
4: Okey, baik-baik.
5: Di Kemamang ni.
4: Kita ada ni, Assalamualaikum. Saya Mak dari Betilitang, kapung Oh.
5: Kapung Oh.
4: Kita nak tahu ni, apa ke keistimewaan ataupun apa daya penarik ataupun identiti kapung tu? Macam Oh tu, apa ada situ? Ha, macam sayang kita ni, Batangang ni, Faizuddin. Dia kata Batangang identiti dia Nisang Kerek. Situlah ada lembah Nisang.
5: Kapung Oh identiti dia kata kenapa?
4: Oh lala. Lepas tu dia kata Soho dengan Nisang kalau Batangang ni. Lagi ada dodo, daun pala, tuak nyo dan leni. Macam biasalah. Kan ada lembah Nisang situ. Okey.
5: Demung ada Kapung Umi katanya.
4: Mi sama Kapung Congok Batu ada.
5: Ni awak je beli kat cik.
4: Sakit sungguh lah.
5: Itu berjalan kat cik.
4: Itu bisa on air. Bisa on air. Okay. Oh, yang lupa interview lah. Mi kata Kapung Congok Batu ada air terjun Cemerung. Kan gitu lah masuk di identiti. Di Long Trigona, Pulau Kengga terkenal dengan pembuatan arang. Ni yang kita tak tahu bang. Oh, Pulau Kengga ada pembuatan arang-arang.
5: Arang.
4: Oh, kita tahu pun kan.
5: Lama arang ke arang ni?
4: Arang.
5: Boleh kena kaji sebut arang punya.
4: Arang? Arang. Tuk Terengganu lah. Arang pun arang lah.
5: Bunyi arang punya.
4: Okey. Sebab lama ni kita tahu guna arang. Dia tak tahu arang daripada mana. Pulau Kengga dah.
5: Ni Kemaman Binja?
4: Binja?
5: Apa? Daya penarik di Binja.
4: Oh, Binja ke benda?
5: Bukan.
4: Dah?
5: Ada Amir.
4: Oh, ya ke? Amir dari Binja. Macam awang lah. Kan, dari penarik di Kuala Lumpur. Hemoh Kuala Lumpur.
5: Ada Amir.
4: Terengganu ada madu manis. Okey, bagus tu Terengganu. Betul. Tapi kita nak fokus pada kapung deh. Ni, Rohaida Osman. Kapung Penunjuk Kijak ada pantai cantik menarik.
5: Ada penunjuk?
4: Bukit Bayah ada yang golek tu. Kau ada? Bukit Bayah je ada yang golek.
5: Muiz katanya. Dungu ada pantai patah seberang Pitasang.
4: Okay.
5: Tahu tak identiti ni apa kat Cik? Dia terkenal ada gua situ.
4: Ada gua?
5: Tapi gua boleh tembuh lah. Biasa gua tak boleh tembuh kat Cik. Okay. Tapi gua ni boleh tembuh.
4: Baik.
5: Tapi dekat je kat Cik. Jalan tiga lakor. Jumpa dah.
4: Kak Lung besok lah.
5: Gua dah
4: kat Cik. Kapung Mangkuk adalah.
5: Terawang kat Cik.
4: Benda apa?
5: Terawang banyak.
4: Siapa benda?
5: Benda tu memang ni semua jadi.
4: Ada.
5: Kat Cik raja lagi.
4: Duk.
5: Kan bukan bercinta hari tu dengan Bazik. Bukan dekat sebab petasang kat Cik.
4: Bukan sebab petasang.
5: Dah?
4: No, sebab lain. Sebab baru bang. Cikgu Ayu kata gua seberang cantik kat Cik. Oh lawa eh. Awak biasa situ eh.
5: Oh, budak-budak tu biasa lah situ.
4: Biasa main tenun situ eh.
5: Main ni kat Cik.
4: Besar situ amat.
5: Main pemain ni besar situ.
4: Kita ada Kak Long besok. Kapung Mangkuk adalah tanah tumpah daraku. Kak Long dilahirkan di Kapung Mangkuk. Bangga rasanya. Kapung Keruok. Durian tersohor di sana. Ada situ.
5: Kapung Keruok.
4: Siapa nak suruh laku pakat kabur durian dari Keruok belaka. Oh, ya ke? Tak tahu pula Keruok eh. Ni payah gesok. Kapung Tok Fakir ngecang jagung.
5: Kau gambar dengan jagung kat gini.
4: Jagung. Okey, lagi bang kita ada siapanya. Lagi bang. Aku tak tumpik main.
5: Aku tak tumpik ni kacik. Kau ada kacik eh.
4: Tumpik mana?
5: Facebook eh. Bapak jadi eh.

0: is Nushaf Zaf
1: di Facebook.
0: Di Facebook. Ya, okay. Katanya Kak Cik Awang katanya selamat petang dengan Feng. Okey. Ni cuma Pak Suoma sekarang di kabur asal tadi ni.
1: Okay, lepas tu ni Muhammad di Padang Nenah, ia terkap marah yang kapung marah terkenal dengan Bukit Maras. Betul? Bukit Maras. Bukit Maras ni famous tempat pendakian kan? Okey. Ayah di Palu Iba. Kualibah identiti di Awang kan? Kualibah identiti ada sebuah masjid sejik yang dibina dalam air dan terapung. Sejik Tengku, Tengah Zahara ataupun sejik terapung. Dan ada stable kuda dan ada resort famous itulah. Lepas tu kalau Kubang Parik dia ni ada. Yang terbaru kan, kapal Kubang Parik. Famous ada rumah padi.
0: Rumah padi.
1: Rumah padi situ untuk kalau nak buat majlis-majlis macam perkahwinan semua comel, dia punya vibe, dia vibe macam dalam
0: kawasan nak sawah padi. Nak sawah ke?
1: Lebih kurang lah wang. Memang idea dia punya buat ni bagus lah.
0: Habis cedung dengan kecil tu.
1: Cedung tapi duduk lah. Itu dah kawasan padi.
0: Oh, kawasan padi.
1: Dia sambil-sambil makan, sambil-sambil cedung gitu lah. Lebih kurang macam gitu lah.
0: Oh, kena sising lah kecil.
1: Sising lah lebih kurang Kau betul rumah padi family ni oh. Kita ada Z75 wang Zek.
0: Okey.
1: Ada nota suara daripada Zek. Zek apa khabar Zek? Kita nak dengar
0: cerita. Kita minta lagu ni.
2: Assalamualaikum Kak Cik dan
1: Awang. Salam Zek.
0: Salam, yeah.
2: Orang raya ada kampung kita ada kot kampung.
1: Ya, yeah, kampung
2: kita. Kampung Cenerai.
1: Cenerai.
2: Kampung Cenerai ni terkenal dengan makna kawasan perusahaan nelayan. Maknanya kat orang kelaut di patah, dia patah teluk.
1: Okey.
2: Lepas tu lho kat orang keloh patah bandok. Lepas tu kan tengok perusahaan orang buat batik pun ada maknanya macam Nur Arfa batik dan maknanya dalam kampung ni ada lagi orang batik. Lepas tu kalau tengok buat temaga pula boleh pergi kat Keratangang. Keratangang di Perumin Jaya
1: Cenerai. Betul, ada Cenerai situ.
2: Lepas tu Cenerai pun terkenal juga dengan nasi dagang sebelum atas tu wujud. Nasi dagang Cenerai popular rasa gamak ngoh. Itu saja pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Kita seronok wang sebab kita promote kapur-kapur kita daripada sebab di live TikTok dan di Facebook ramai juga. Ramai walau-walau pada tengah tu.
0: Yeah.
1: Sekurang-kurangnya dia orang ni tahu situ kan.
0: Bukan mak ngoh ni kan. Betul tak?
1: Itu nasi dagang mak ngoh lain wang.
0: Oh, yeah.
1: Nasi dagang yang pernah jadi viral gitu kong. Ingat lah. Okey, baik kita dengar lagu dulu wang. Okay.

0: 4.36 dah bang. Okey, dalam Kapur Muda hari ni kita nak baca lagi WhatsApp ni. Kita ada Faizuddin. Dia kata Kapur Rusila terkenal dengan tasik Pepsi Blue yang jadi viral sekarang tu. Lawa
1: tu
0: macam luar negara bang.
1: Orang ambil gambar kan, letak dalam TikTok dan sebagainya.
0: Okey,
1: pandai pula kalau orang ambil TikTok tu, gambar dia tu macam dok kata di Magang
0: memang sangat lah kan.
1: Okay, macam dekat benda panggil di
0: luar negara
1: kat Kanada kan.
0: Macam di Mauritius
1: sikit. Dekat Switzerland.
0: Okay. Okay, yang nak telefon boleh 6235330
1: 6238330. Terima kasih untuk Yati.
0: Hari ni kapung benda, kapung yang ada identiti ataupun daya tarikan. Macam Pak Ia tadi. Pak Ia dia kata Kak Cik awak kapung pergi tunggal, ada roti dapur kayu api situ kan. Okay, baik.
1: Okay,
0: lepas tu
1: ada panggilan Kak Cik?
0: Panggilan tak ada lagi.
1: Oh,
0: nak telefon boleh dah 6235330
1: 6238330.
0: Lepas tu kita ada Muhammad Padana nak kata Pulau Duyung ada pembuah tabut. Ya, macam tadi saya sobat kita kabur
1: lain. Ni Mazuki Jabi ni dikatanya kapung Oh Jabi ni nama yang diberi oleh orang Siang katanya, bermaksud white.
0: Ala Thailand.
1: Ala Thailand. White ke kenapa ni?
0: Gitu lah maksudnya. Ke gitu lah?
1: Delicious. Amazing.
0: Spicy. Kita ada Abang Zed.
1: Oh no. Sikit cik. Oh yeah.
0: Benda ni Abang Zed kabur ni. Dah pahamai. Kak Cik masa saya beli dulu saya. Okay.
1: Siapa ni Kak Cik?
0: Macam-macam. Abang Zed cerita pengalaman dia. Kita ada panggil lah.
1: Oh, panggil lah. Okay, halo. Assalamualaikum.
2: Halo Kak Cik dengan Awang. Kak Aro masuk sekali lagi.
0: Baik. Yeah. Okay, Kak Aro. Kapung dia Kak Aro?
2: Macam Kak Aro ni, kapung Cik Jastok ni.
0: Okay.
2: Dekat mok Kak Aro lah. Ada dia orang buat roti ni, dia bakar dengan kayu je Kak
0: Cik. Oh, macam Bukit Tunggal juga?
2: Dia bakar dengan kayu.
1: Kau bakar dengan api Kak Cik?
0: Dia bakar dengan kayu api ada. Oh, hidup dah. Masak dah.
2: Kayu memang ada.
0: Oh, kayu ada. Okey.
1: Okey.
2: Kayu api macam lori mayato lah.
0: Baik.
2: Sedar tu lama dah Kak Arun. Daripada Kak Arun budak-budak.
0: Oh, lama sangat. Legend lah tu.
1: Ibakar dapur kayu lagi lah.
2: Dia pakai dapur kayu lah.
1: Kayu kenapa tu? Ibakar kayu kenapa Kak Arun? Kayu gelang?
2: Kayu papang-papang tu lah.
1: Oh, papang.
2: Kayu leja tu.
1: Okey.
0: Kayu perewuk ke mereka?
2: Kayu orang buat rumah tu kan.
1: Kayu kamak kat cik.
2: Bijak-bijak tu orang eh.
1: Ah, ya bang. Okay. Tahu bang.
0: Baik.
1: Okey.
2: Tu orang ada kedai di situ.
1: Kak cik nak ajak lagi kenapa ni? Ni kak cik nak ajak Kak Aroh ni nak pergi beli roti tu.
0: Dungung eh? Kapo pergi syatok eh?
2: Ya.
0: Okey, baik.
1: Okey.
2: Sebab ada lagi situ.
0: Oh, lama eh. Tahun bila tau? Famous tau kapung tu?
2: Tak kau ingat masa tu tahun 70-an bukit tu ada dom.
0: Oh, lama lah.
1: Oh, lama.
0: Sangat lama eh. Macam mana awak dah tahu?
1: Tahu kak cik.
0: Okey.
2: Awak yang dah Kak Roh dulu lah
0: eh. Baik. Okey.
2: Kak Roh, masa tu Kak Roh duduk situ umur Kak Roh 6 tahun.
1: Baik.
0: Okey, baik.
1: Awak tahu dekat Bukit Satok tu ada terowong tu ialah tau. Lening Comel dah terowong tu.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Aga. Assalamualaikum. Salam. Kak Aga kabar dekat Kampung Bukit Satok ada benda roti yang benda dengan dapur kayu kan. Tapi nama benda Kapur Kak Cik pun ada juga bang. Roti bakar dengan dapur kayu tapi ia dia benda
1: ngaruk tu.
0: Memang ada kayu tapi api tak ada. Itulah yang sikit membezakan lah.
1: Itu memang kelakar.
0: Mari pulak tu.
1: Benda lagi nak saing ni.
0: Posto.
1: Kak Zain ni.
0: Apa ni? Kak Cik ke?
3: Kak Cik
1: tu saing tu lagi. Macam mana mu dari saing Kak Cik?
0: Kak Cik jadi CEO. Kat mana sini? Sini je?
3: Ya,
1: on air je kabur ni. Okey, kita ada siapa ni? Azwan. Oh, Azwan.
0: Mana ada orang saing on air gini?
1: Live. Terima kasih kerana datang.
0: Okey.
1: Dah lama mereka kena kontik lagi.
0: Kita ada Mi Paya Gesok, Mi Kabur. Padang Padang Terbang. Pada terbang pasir putih ngecang. Oh, kapur pada pada terbang.
1: Takut
0: pasir
1: lagi.
0: Putih ngecang atau lebih dikenali sebagai penarik airfield ialah sebuah landasan terbang airstrip kecil yang terletak berhampiran dekat dengan kapur pasir putih di kawasan ngecang. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Mi.
1: Okey, kita ada ni, siapa ni? Nak hidupkan pun nama ni. Kalau kita tengok dekat WhatsApp ni, nama MRH.
0: Okey.
1: Okey, kampung Bukit Payung Besuk.
0: Bukan Bukit Payung sini, Bukit Payung Besuk.
1: Bukit Besuk. Mm-hmm. Ada air tujuh tekak, Kak Cik.
0: Air tujuh?
1: Dia panggil latar terbakar yang terkenal dingin di Terengganu lah.
0: Hebat.
1: Tujuh tekak ni tinggi
0: air
1: ni.
0: Air tujuh tekak?
1: Hmm.
0: Memang tujuh, Kak Cik.
1: Tekak pun dah boleh nak pergi dah, Kak Cik. Dua tekak pun dah boleh nak pergi dah. Tekak tu boleh lah.

0: main cori-cori. Tak ada arwah lah. Baik, kita ni pukul 4.46 dah wah. Pukul 5. Nak dengar benda utama 5 petang wah.
1: Okey.
0: Lepas tu kita ada
1: jam terakhir. Kita macam biasa lah. Kita ada pilihan retro. Kita ada Bisa On Air dan juga Lapor the way.
0: Okey. Kita baca hok ngulang gelahan eh.
1: Okay.
0: Kita ada contohnya Muhammad ni Bukit Besi ada Tasik Puteri. Ya betul. Terima kasih semua atau
1: Khabar kata ni apa ni?
0: Khabar benda.
1: Khabar katanya kes kapum dia lagi ni apa ni Kuala Abang Soho dengan Penyu katanya.
0: Ah betul tu.
1: Surga pula ada Surga ada Muzium Negeri. Dan juga patah yang cantik lah. Di Surga juga apa di sebuah petasang ada tempat pelancongan.
0: Okey.
1: Macam di Pulau Tinggul. Esok orang dengung sebut Tinggul.
0: Oh Tinggul. Bukan Tinggung. Tinggul.
1: Tinggul.
0: Oh Kak Cik sebut
1: Senggul pun bukan Kak Cik.
0: Senggul lah. Oh, bukan Tenggul eh Kak Cik panggil Tenggul.
1: Tenggul ni luar.
0: Oh luar. Jadi Kak Cik dah luar lah. Okey baik.
1: Luar pintu Kak Cik. Sebab banyak kenapa? Sebab banyak kenapa ni? Sebab sikit sebanyak bab kapum dia. Okey. Baik, terima kasih khabar. Mantap.
0: Terima kasih. Okey, jadi baik kami sampai sini dululah untuk benda kapum dia hari ni. Kita jumpa semula sekarang lah dalam macam-macam ada jam terakhir tu.
1: Jawab khabar tadi lah.
0: Macam kita khabar tadi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih untuk perkongsian yang banyak bagi, yang kita tak daripada kita tak tahu pada tahu ada. Terbaik semua.
1: Yang bagi,
0: sayangilah kapum kita.
1: Yang bagi benda dekat TikTok ni dekat benda call-calling tadi dan juga atau kat WhatsApp kita
0: deh. Terima kasih banyak.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia'i dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Took. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Took memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia'i dagang perlu dipertingkat.

0: Johan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanegamo Orang Kita.
1: Terima syukur lah. Gigi okey, Guanegamo Orang Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik Ngawar ada lagi ni. Kita sampai pukul 6 ada. Okey, baik. Terima kasih banyak ya. Adik kakak dan sobat kita. Okey, baik. Ni mungkin ada hok yang nak balik dah tuang. Ada hok yang balik pukul 5 tapi balik lewat sikit ni. Mungkin ada kerja duk selesai lagi. Baiklah. Baru tenang tau. Esok kita masuk. Esok kita tahu lagi benda apa kerja hok kita kena buat dan sebagainya.
2: Ya.
1: Okay, jadi kita selesai dulu.
2: Mana boleh selesai. Kita nak habiskan hak yang WhatsApp yang saya kita ni atau ni. Kita ada Zul Parker. Terima kasih banyak Zul. Okey, kita ada lagi ni Padang dah. Zahar Gajah Laut Kuala Lumpur ni. Okey, lagi kita ada Kama Kemamang Pong. Terima kasih. Mok Cik Pulau Rusa pun terima kasih. Lagi lagi siapa dia, Mazuki pun terima kasih. Lagi siapa lagi?
1: Baik-baik-baik. Lagi kita terima kasih siapa dia. Kita ada hotline banyak. Kamar Kemamang. Kamar kata Kak Cik Awang beli gelam mahkasur. Itulah tanda sayang ke bini. Mok Cik Pulau Rusa pun khabar dah tadi. Terima kasih semualah. Okey, kita nak dengar tiga petang-petang ni layan lagu lah, Iwan. Kita nak dengar tiga lagu. Sambil-sambil kita nak singgah ke hari ni Lapodawi Kana tu. Kita nak dengar lagu Aero. Haruskah kita berpisah? Lagu pilihan siapa?
2: Lagu yang minta oleh Mi Mane tau.
1: Lepas tu kita ada Raja Emma, Angan-Angan.
2: Okey, Wati Parker.
1: Wati Parker.
2: Betul lah, Angan-Angan. Okey.
1: Okey, lepas tu kita ada Kabut Serangkai Mawar, Zaitun Smeo.
2: Lagu yang minta oleh Mizi, Pasir Panjang.

0: masak pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ah, perut lapor dah orang.
2: Ya, perut lapor dah.
1: Tadi makan nasi sikit lah.
2: Ya, betul dah. Hari ni nak berhenti mana lah.
1: Nak berhenti dua anda hari ni. Berhenti dekat je. Dekat. Gontok nasi je orang.
2: Ya.
1: Warung di Parit macam biasa gi.
2: Warung di Parit?
1: Kat Cik biasa gi ni.
2: Bukan Kak Cik ada rumah sini ni?
1: Biasa Kak Cik order online sini.
2: Oh, ya.
1: Warung di Parit. Kuala Terengganu gontok nasi. Okey. Antara menu wajib cuba.
2: Okey.
1: Istimewa di situ lah.
2: Antara ikan bekok. Ada sup.
1: Ya.
2: Sup kambing ada. Ikan goreng bekok ada. Oh, lagi benapa ni? Benapa kacik?
1: Musbuah.
2: Angus bone soup.
1: Angus. Hangus ke angus eh?
2: Angus. Benda
1: bone aje. Soup. Angus soup dah apa? Bone soup tu sup tulang.
2: Sup tulang.
1: Ke sup tulang angus? Bukan. Okey, baik lagi.
2: Ke bukan kek gulang tak ada ni. Asam pedas ikan kembung.
1: Okey.
2: Masuk lemak cili api, daging. So tulang ada, so ekor ada, so giabok. Giabok kerja tak ada ni. So giabok kambing pun ada juga. Oh, kambing ni juga giabok. Okay. So daging ada, so urat keting ada. Jangan betul keting. Jangan betul keting dah lah.
1: Okey,
2: kari pali ikan ada, roti bakar ada, lepenyo ada dan juga kari. Oh, dia ada set bukan dengan kecil?
1: Dia ada set kalau untuk 30 ya, ada sup giabok, kambing, dengan ikan bekok, telur dadar, nasi putih dan air. Itu set 30 ya. Kalau set 100 ya pula orang. Ada kari pada ikan, sup giabok dengan kambing, sup giabok kambing, sup urat keting, campur dengan sup tulang, ikan garama, ikan bekok, telur dadar, nasi putih dengan air. Jadi boleh pilih lah nak orang nasi orang eh.
2: Ya.
1: Okey, keistimewaan dia orang.
2: Keistimewaan dia pula ni menyediakan hidangan sup lah. Yang berepoh, pekat dan juga menyelerakan. Memikat selera lah kita.
1: Baik.
2: Ni
1: tau.
2: Okey, menawarkan juga macam hidangan dan juga masukkan kampung, selera kampung lah. Menawarkan harga yang berpatutan. Okey dah ni.
1: Okey dah. Nak pilih kat mana dia ada set-set. Kalau tak tu boleh buat alakat, maksudnya beli. Pilih je lauk-lauk mana Lepas tu waktu operasi dia dibuka start hari Ahad sampai hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Sabtu. Tapi Jumaat tutup lah. Hari Ahad Jumaat tutup. Hari Ahad okay, sampai Sabtu pukul 11.30 pagi sampai pukul 4.30 petang. Itu hari Jumaat sajalah.
2: Yeah.
1: Okay, kemudahan dia bang.
2: Kalau mudahan dia pula ni ada uang makan yang terbuka luas dan juga benapa ni dan juga selesa lah. Air percuma
1: memang,
2: lah cik.
1: Memang air percuma. Air macam-macam jenis air.
2: Air teping kan gitu lah.
1: Dia adalah air dia bang. Air lebih je lah. Tak ada situ lah.
2: Okay. Air laut biru lah.
1: Macam-macam jenis air bang. Ambil lah cemok mana. Tapi mu jangan bawa ni bang.
2: Balik.
1: Bawa jak ke benda tak ya.
2: Minus itu lah.
1: Tapi air macam-macam pilih yang ada.
2: Itu dia. Free air dia?
1: Jadi kita akan singgah lah ya bang. Warung di Parit, Kuala Terengganu, dekat Gontok Nasi.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama ke Zarina, Zarina binti Yusof. Satu berasal dari Pulau Duyung, Kuala Terengganu.
1: Banyak ni kuih-kuih kat jual ni, kat jual kuih benda.
0: Ni antara menu yang ada lah. Banyak lagi tu dok goreng tu. Kalau setakat ada ni banyaklah keput lekor, jeput ikan, jeput pisang, jeput bilik, jeput udang baring, ikan bertepung dok goreng lagi. Makaroni goreng, lepas tu nasi goreng ikan, sosis, gulung, roti sardin, roti sambal bilik.
1: Bila tak masuk banyak ni?
0: Masuk. Masuk pukul 4 ataupun 3.30 bangun lah. Pagi. Hotel tate siapa?
1: Tak jual mana biasanya?
0: Biasanya kebanyakan pasar pagi hok memang kekal. Di pasar pagi Tok Jemba, anda peladang. Tiap-tiap minggu dah ada. Lepas tu satu lagi tu di Uniza, Masjid Uniza, anda peladang juga pasar pagi eh. Lepas tu kadang-kadang kak join untuk jualan rahmah. Kadang-kadang. Atau goreng-goreng gini lah. Kalau ada orang ajak. Tepahan ada. Tepahan antaranya aneka kuih talam. Kak jual kuih talam sebenarnya. Kepek pun ya. Asal bermula daripada kepek. Bulan puasa sahaja. Bulan biasa selalu gini lah. Tapi tetap buat. Lepas tu.
1: Buat sendiri lah.
0: Ya. Banyak produk sendiri. Sendiri. Kerja, ada orang kerja, suami ada. Lepas tu bulan puasa pakai orang kerja. Di samping tu boleh tolong jaringan kampung, cari perjana pendapatan. Itulah.
1: Harga biasanya bermula daripada RM2.
0: Harga kita RM2 sahaja. RM2 sahaja. Kita tetapkan harga 5 biji RM2. Tapi ada lebih sombong kita ni juga. Alhamdulillah.
1: Biasanya kalau orang nak tepohan tu, nak kontak kat mana? Ada Facebook ke?
0: Ada Facebook. Facebook lah selalunya. TikTok tak ada. Sebab aku dah nak kerja dah yang ke TikTok. Facebook ada. Facebook kat nama Ina Zarina. I-E-N-A-Z-A-R-I-N-A. Ina Zarina. Nombor telefon boleh? 011-461-76. Kalau nak tempat kekal ni, kak ada di Pasar Pagi Masjid Tok Jemba dan Pasar Pagi Masjid Uniza setiap hari Jumaat. Dan Tok Jemba tu setiap hari Isnin.

0: 7 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guanagamo orang kita.
1: Okey, baik. GG OK Guanagamo orang kita 5.39 dah, Wang.
2: Okey.
1: Hujung-hujung dah kita.
2: Hujung-hujung. Kali ini pukul 6 lagi nak dengar buletin petang. Lepas tu akan tu ditemani oleh Ayah Teh kita
1: lah. Ayah Teh, ya. Rizalimi Haji Muhammad Dalam Nurani Nasmila. Hari Selasa ada jom tanya, ya tak? InsyaAllah tak ada agak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Abdullah Ling Awang lah.
2: Okey.
1: Jadi boleh tanyalah sebarang kemusykilan agama dah.
2: Malam ni siapa dia, Kak Cik?
1: Malam ni dalam Rock Arena. Ada malam, ada hal. DJ
2: ada hal ni, ya.
1: Okey, Wang.
2: Okay.
1: Kalau saya apa tandanya macam-macam lah tadi. Kan buat itu ini dan sebagainya. Setiap orang ada sama. Tapi kena zahirkan lah. Mungkin dengan ucapan, dengan tindakan dan sebagainya. Betul tak?
2: Mm-hmm.
1: Tapi macam ramai yang kata tadi lah. Sayang diri sendiri dulu sebelum kita sayang orang. Eh.
2: Okay.
1: Kadang-kadang kita terlupa. Kalau kita sayang pada diri sendiri pun kena ada tanda juga. Kena ada bukti.
2: Yeah.
1: Cara kita gitulah. Kita jaga kesihatan kita.
2: Jangan membahayakan diri kita.
1: Betul, itu sayang lah.
2: Yelah kan.
1: Okay. Cakap yang baik-baik pada diri kita sendiri.
2: Terutamanya,
1: Aku okay. Aku tenang, insyaAllah.
2: Ya, terutamanya Kak Cik, untuk jaga mendapat ni, untuk kesejahteraan hidup kita, kita ikutlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
1: Betul,
2: ya.
1: Yeah. Kesejahteraan ni bukan sejahtera fizikal saja, mental pun juga kena terjaga juga, ya.
2: Mm-mm.
1: Okay, baik. Sampai sini dulu kami. Tiga beranak pula dah.
2: Kita
1: ada masih ni. Ada tiga. Dua beranduk ni lah.
2: Kita ada ni khabar sekali lagi sikit ni.
1: Khabar
2: wipatung yang ni. Waktu petang budak-budak main layang-layang, mereka bermain beramai-ramai. Setiap manusia punya sifat kasih sayang. Kasih sayang itulah kena semai.
1: Baik, terima kasih khabar.
2: Okey,
1: Wang, kita nak dengar tiga buah lagu kek gi. Kita ada Nur Nilam Sari Wings, lagu pilihan.
2: Lagu yang diminta oleh Ustaz Din Ilegang tak?
1: Ustaz Din SMN Garage dari Ilegang.
2: Okey,
1: tengok dengar tu ko. Last tak.
2: Okey.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Okey, sebelum tu kenapa minta maaf pada Kago, Mi Paya Resok.
1: Mi tak lagu kau
2: ke? Mi dok. Mi ke pun nak
1: pergi. Kago je ko.
2: Lagi Muiz.
1: Muiz.
2: Mai ada dah. Okay. Okay.
1: Baik.
2: Okay, lagi.
1: Lagu yang kedua, Wang.
2: Okay.
1: Kita ada, bukan lagu yang kedua ni lah. Tadi kita siap ada lagu lain. Mengulik Kenangan Data. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu yang diminta oleh Jabar di Marang.
1: Selagi kita ada Pusara di Lebuh Raya Eka Matra.
2: Oh, mosong minat lagu ni.
1: Lah, mosong.
2: Oh.
1: Mosong sama-sama. Mewah. Mosong untuk lagu Pusara di Lebuh Raya?
2: Ya. Yeah.
1: Ada cerita agaknya.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, baik. Jadi, sampai sini dulu kami.
2: Mm-hmm.
1: InsyaAllah, jumpa semula minggu depan lah Kak Cik Ngawang lah.
2: Mm-hmm.
1: Okey, Kak Cik, apa tu? Kak Cik, kalau ikut hari Jumaat ni, Jijik okey awang bila, Wang?
2: Awang kalau ikut dalam jumpa-jumpa tu lah. Hari last ni lah.
1: Oh, last depan eh? Okay, okay, baik. Terima kasih semua adik-adik saya sobat. Okay, tenang-tenang saja.
2: Hari Sabtu ni ada. Silam budaya.
1: Awang dah ingat hari dah.
2: Bolok kali lah.
1: Okay, jaga diri belakang adik-adik dah. Ni dengan keadaan jerebu ni, kena check lah IPU indeks pencemar udara eh. Tapi setakat ni di Terengganu masih lagi terkawal. Kalau anak-anak tak sihat ke, minta dia pakai pelitup muka lah, pakai mask lah eh. Lagi sport lah, okay? Baik, jadi sampai sini dulu. Jumpa lagi. Salam Jijoki daripada awal.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Bismillah. Assalamualaikum.

Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Buletin hari ini, Pantai Timur perkasa kata jaminan makanan pacu pelaburan dan TFC fokus cabaran Piala FA sambut baik agihan pendapatan Liga Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM.

Wilayah Pantai Timur berpotensi menjadi hub utama keterjaminan makanan negara menerusi pembangunan pertanian pintar, pemprosesan makanan, rantaian sejuk dan logistik. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Datuk Syed Shamsul Ibrahim Syed Abdul Majid berkata, pembangunan ECRL pula mampu memperluas pasaran hasil agro makanan serta memudahkan pergerakan bahan mentah dan produk. Pahang, Terengganu dan Kelantan turut berpotensi menerajui ekonomi hijau menerusi pembangunan tenaga boleh baharu termasuk solar, biomas dan hidro. Dalam perkembangan berkaitan, wilayah Pantai Timur merekodkan RM61.4 bilion pelaburan diluluskan dari 2021 hingga Jun lalu melibatkan 1,746 projek. Ia dijangka mewujudkan lebih 30,000 peluang pekerjaan. Pencapaian itu menunjukkan potensi besar negeri Pantai Timur dalam menarik pelaburan domestik serta asing. MIDA turut menggalakkan syarikat Bumi Putra dan perusahaan kecil dan sederhana PKS memanfaatkan insentif kerajaan serta meneroka pasaran modal bagi mengembangkan perniagaan dan meningkatkan daya saing. Kualiti udara di Terengganu masih terkawal apabila kesemua 4 stesen pemantau merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana setakat pukul 5 petang tadi. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Hamzah Muhammad berkata, Kuala Terengganu mencatat bacaan 94 diikuti Besut 96, Paka 76 dan Kemaman 74. Kesemua bacaan itu masih dalam kategori sederhana iaitu antara 51 hingga 100. Manakala IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jaguh para pimpong Terengganu Asrul Hashim menjelmakan kegembiraan buat kontijen negeri selepas berjaya merangkul pingat emas dalam temasya para Sukma Selangor 2026 pagi tadi. Asrul mempamerkan aksi bertenaga dalam acara perseorangan lelaki kelas 4-5 dengan menundukkan wakil tuan rumah Muhammad Rizal Majid menerusi kemenangan 3-1. Kejayaan itu menyaksikan pasukan para pimpong menyumbang keseluruhan 3 pingat buat Terengganu iaitu itu 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Kontijen Terengganu kini berada di kedudukan ke-8 carta pingat keseluruhan dengan kutipan 4 pingat emas, 7 perak dan 9 gangsa. Terengganu FC TFC menyambut baik bayaran agihan pendapatan berdasarkan merit bagi saingan musim lalu yang membantu kelab mengurus komitmen kewangan dan perbelanjaan operasi dengan lebih teratur. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif TFC Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata, setiap sumber pendapatan penting bagi memastikan operasi kelab berjalan lancar. Agihan pendapatan itu merupakan langkah positif dalam membantu kelab Liga Malaysia mengukuhkan kedudukan kewangan masing-masing. Sekian buletin disediakan Nohani Zamakyeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada saing-saing rakan-rakan pendengar. Tak kira berada di mana saja berada ketika ini. Terima kasih sekali lagi kerana mendengarkan Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun pukul 6.19 petang, Selasa di penghujung 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 8 September 2026 Masihi. Jadi terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam GG OK sebentar tadi, Kak Ci dan juga Awang. Dan izinkan saya Rizal mengambil alih tugasan ini sampai 9 malam dalam segmen Nurani pada sebelah petang sampai 9 malam, InsyaAllah. Dan seperti mana biasa, selepas saja berita jam ataupun buletin petang pukul 6 petang tu, kita akan bersama dalam ruangan agama kita pada petang ni. Kalau hari Selasa, pastinya kita akan bersama dengan Jom Soalan, apa ni, segmen Jom Tanya bersama dengan Ustaz Abdul Halim Awang. Dan kita sudah pun live melalui Facebook, dan juga soalan boleh ditanya melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp 0100-344-6632 atau melalui panggilan telefon 0109-6235-330-6238-330. Ustaz Puan, Ustaz Abdul Halim Awang sudah pun bersama saya di depan saya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Lama kita tak bersama dong.
1: Alhamdulillah, biasa DJ.
0: Tahu tidak sekali
1: tak,
0: biasa.
1: Tak ada lagi.
0: Tak ada lagi.
1: Hari ini. Alhamdulillah. Semua pendengar kita pun untuk sama menikmati kesihatan yang baik pada petang ini.
0: Hari ini kita 26 Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal ni, orang panggil bulan kelahiran Nabi lah.
1: Penghujung dah. Bulan Rabiul Awal.
0: Lepas tu Rabiul Akhir.
1: Rabiul Akhir.
0: Jamadi awal.
1: Jamadi.
0: Akhir.
1: Kemudian baru Rajab Sabah.
0: Ramadhan.
1: Itulah. Allah. Ikut mana dalam 5-6 bulan lagi.
0: Kejap je rasa.
1: Penghulu segala bulan.
0: Kejap je.
1: Ikut mana semua agak bersiap sendiri lah. Sama ada dengan fizikal, dengan rohaninya. Untuk kita sentiasa ke depan. Walaupun boleh jadi setengah orang tu dia rasa 5-6 bulan jauh lagi,
0: jauh lagi.
1: Sebenarnya waktu berjalan dengan cepat
0: sebut
1: kok mana jadi kita bulan Rabiul Awal ni banyak tempat-tempat yang buat ceramah maulid, yang ambil peluang untuk buat akikah pun banyak juga. Baru-baru ni yang buat walimah atau biasanya biasa musim sekolah dengan mana semua kita ni kalau tengok memang meriah dengan jamuan-jamuan mulai lebih awal ni memang banyak jamu. Dekat mana kita mana paling yang happynya kita tengok anak-anak kita yang baru saja habis cuti sekolah baru masuk itu lah. Kok mana jalan raya pun boleh tengok tahan, boleh tahan juga terutama di tempat kita ni.
0: Baik, kita dalam Jom Tanya ni sebarang persoalan mengenai hukum ke atau apa saja mengenai yang nak ditanya kepada bagi Ustaz boleh ditanya. Inilah peluang kita. Kalau semalam tu ada juga orang tanya, jadi Ustaz Wajudadi tak boleh lah, kata suruh pada hari ni lah tu kalau molek dia, sebab Jom Tanya nama dia. Boleh dah tak Ustaz tau? Kita gunakan tiga medium ni lah, telefon 6235330 ataupun 6238330, dua talian, ataupun menerusi WhatsApp dengan FM 0103446632 ataupun kalau sempatlah melalui apa ni Facebook kita, bagi kita dah live dah ni. TikTok nanti lah saya buka kejap lagi. Tapi pandang kepada saya je lah. Okay, siapa nak tanya sebarang soalan boleh telefon kita 6235330 6238330. Kita bagi peluang dulu kepada talian telefon kita hari ni nak tanya sebarang soalan sanggup paut. Tapi sebelum tu mungkin ada Ustaz nak pesan benda-benda kepada saya-saya kita ni.
1: Jadi untuk semua perlu kita faham bahawa bulan Rabiul Awal ini sangat manis tahun ni. ada bukan hanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga hari kebangsaan kita.
0: Yeah.
1: Ada hari kebangsaan kita hari Isnin lepas. Hari Isnin dulu. 31 Ogos. Jadi mari dalam bulan Rabiul Awal. Dan kita pun meraihkan kemerdekaan kita seperti bayi yang baru lahir. Itu yang mana ada persamaan Rabiul Awal ini dengan hari kebangsaan. Kalau dilihat pada hari peristiharan, di situ diazankan dulu oleh Tan Sri Hassan Azhari. Jadi dia seolah-olah menerima bayi yang baru lahir. Seolah negara ini baru lahir, diazankan oleh Tan Sri Hassan Azhari. Kemudian dibacakan doa oleh Mufti Negeri Sembilan, itu Syekh Ahmad, Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Ini antara mufti yang awal di Negeri Sembilan. Ialah yang membacakan doa dalam majlis itu. Jadi azan pun ada, doa pun ada. Ia suatu yang kita biasa dapat terima daripada apa pengajar agama kita, diambil daripada hal-hal yang berkait dengan hak agama kita sendiri. Kita bila kita dapati bahawa penerimaan baby ini atau bayi dalam Islam ini adalah disunatkan untuk kita azan. Jadi seolah-olah negara kita ini baru dilahirkan selepas daripada penjajahan selama 446 tahun. Suatu tempoh yang sangat lama, 446 tahun. Mana Portugis itu sendiri menjajah kita hampir 130 tahun. 130. Kemudian Belanda 183 tahun. Kemudian Inggeris mari. Lalu mereka ini menjajah kita hampir 118 tahun. Kemudian Jepun mari 4 tahun lebih. Kemudian mari Inggeris pula 12 tahun lagi. Itulah semua sekat lipat itu 46 tahun. Dia ramah di kalangan kita ini yang tidak tahu rupanya tarikh yang diambil untuk hari kemerdekaan itu pada 5 Sofar. Jadi sebenarnya diambil pada 5 Sofar 1377, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu 5 Sofar 1377, itulah hari kemerdekaan dalam sejarah negara kita ini. Diambil dia pada hari Sabtu pada 1377. Itu suatu tarikh yang diberikan oleh ahli falak terkenal, Mufti Pulau Pinang pada waktu itu, Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim dan Mufti Pulau Pinang, dia yang memberikan tarikh itu. Dan Tunku sendiri bila membawanya kepada England lah, pada waktu itu British, lalu dia setujui untuk lebih kemerdekaan pada tahun yang kita sebutkan 57. Adik kok mana kemerdekaan ini suatu nikmat yang besar, pentadbiran diberikan kepada kita untuk bebas menguruskan. Ada satu soalan tu masuk dalam WhatsApp tu, itu situ.
0: WhatsApp ada masuk. MZ Kemamang. Dia kata, saya baru ditukarkan kerja ke Kelantan minggu pertama ni. Saya belum sewa rumah, saya duduk di hotel. Saya bermusafir ke Kelantan pada Ahad malam dan bercadang balik ke Kemamang pada Khamis petang. Bolehkah saya jamak sepanjang minggu sekiranya saya belum berumur starting? Ke macam mana? Itu soalan-soalan dia. Ada pemanggil, kita cuba dulu. Boleh. Yang tadi yang Z tu kita pegang kejap. Assalamualaikum. Terus, cuba yang ni. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian kita?
2: Kak Ayuh daripada Kemamang ni.
0: Kak Ayuh, ada soalan apa untuk Ustaz? Silakan.
2: Saya nak tanya macam ni Ustaz. adik-adik saya Ustaz dia panggil, dia cakap dengan mak tu, cakap aku cakap mu tu Ustaz, yang kira mana Ustaz eh?
0: Aku
2: kalau seraka kau macam mana, lepas tu seraka Ustaz eh macam ni, kalau kita dolar sangat dah letih dah mata ngatuk demam apa, kita mahu semayang isyak tu pukul 5 pagi tu, kira ada lagi isyak ke macam mana Ustaz eh? Lepas tu selagi Ustaz eh macam ni, kita macam kita semayang dah, kita ni demam atau sentah sakit lagi apalagi, tapi tak ingat nak baca Robi Berli tu Ustaz eh, kita soh ke macam mana?
0: Itu saja ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada dua soalan, satu pada MZ Kemamang dan satu pada Kak Yoh kita.
1: Jadi untuk yang pertamanya soalan daripada MZ, dia kata dia baru dipindahkan bertukar kerja di Kelantan. Jadi di sini dari Kemamang, kita kira dia Kemamang, Kelantan tak ada masalah lah. Dari segi jarak tu memang boleh jamak qasar . Dia memang orang yang dibenarkan untuk semayang jamak dan qasar lah. Lalu dia turun daripada rumah dia pada Ahad malam. Ahad malam ni maknanya kita kira malam Senin lah. Ahad malam maknanya malam Senin lah. Jadi bila dia turun malam tu, kita kira tak ada benda dah lah. Hari Ahad tak kira dah lah.
0: Ahad malam mungkin dia kata Ahad malam, hari Sabtu malam Ahad ke?
1: Sabtu malam Ahad. Nampak ini Ahad malam tu macam malam Senin. Macam malam Senin kalau cakap dia ni. Dia hari Ahad tak kira dah. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Tiga hari dia duduk di Kelantan. Kemudian kami balik. Makna dia memang orang yang musafir lah. Dia orang sampai sepanjang 3 hari tu. Dia dibenarkan untuk jamak dan qasar lah pada 3 hari dan juga pergi balik dia Ahad dan Khamis tu. Ini bermakna sepanjang perjalanan

0: Oh, ini orang kita lah. Orang kita ini selama mana bahasa itu tidaklah dia anggap sebagai keji apa, maka dibenarkan. Memang kita orang Terengganu ni banyak kan begitu akum.
1: Yalah.
0: Dia memang bahasa dia begitu dah. Ada setengahnya hamba ada juga. Ada setengahnya saya ada. Ada setengahnya kita. Kita dia panggil kita tu ada setengahnya kabar nama dia. Jadi ini mengikut kepada uruf. Mengikut pada uruf. Di mana uruf di negeri kita ini masih lagi lah penggunaan ganti nama akumu ini menjadi sebagai kata-kata yang dikira tidak lah tidak sampai kepada tahap keji kerana itu ia masih lagi dalam ruangan yang diharuskan lah. Yang keduanya dia tanya lagi ada keadaan dia semayang pukul 5 pagi adakah Isa masih pakai lagi kedok? Kita selagi mana orang hendak bang selagi mana kita ni sempat mayang serakaat sebelum bang subuh maka dikira tunai. Dikira tunai kalau kita dan subuh katakan pukul 5.40 5.50 kita semayang 5.40 10 minit dan 2 rakaat tu boleh sangat dah kerana tunai dah kerana bila kita sempat 1 rakaat sebelum orang azan maka kita telah dapat rakaat itu mana dikira tunai lah itu mana adraka rakaatan sebelum daripada waktu itu habis maka dia itu telah mendapat rakaat itu kemudian soalan 3 dia tak ingat baca Rabbi Fili yang ini sunat sajalah sunat hai'ah sunat hai'ah bila kita duduk antara dua sujud kita baca Rabbi Fili itu lah yang disunatkan untuk kita baca jadi bila tinggal yang sunat ini ke ianya tidak membatalkan di sunat hai'ah saja kan itu dia tidak membatalkan semayang dia bila tidak membaca Rabbi Fili Wallahu a'lam.
1: Jadi untuk seterusnya kita cuba pemanggil ni dulu. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni?
2: Mu'ani.
1: Mu'ani, cakap kuat sikit Mu'ani. Ada soalan apa dia?
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Mu'ani ni pasal Mu'ani ada makan obat Parkinson. Satu obat tu jadi halusinasi. Malam-malam orang ada gangguan doktor pun kabur. Makan obat tu ada kesan. Jadi halusinasi.
1: Halusinasi.
2: Kalau bila Mu'ani doktor memang doktor tanya. Ada nampak benda orang tak nampak orang lain tak nampak kan. Lepas tu kalau kita terus makan dia hal bahaya tu Ustaz. Sebab tidur dia baca 12 tu baca macam ayat kursi baca 91 kali baca macam-macam ada macam buang.
0: Ada doktor lah yang cadangkan obat ni. Doktor yang cadangkan obat ni bukan pandai-pandai ambil sendiri ni.
2: Bukan doktor, dari doktor ni.
0: Dari doktor lah, ya.
1: Okay.
2: Kalau pergi speak up doktor beratnya, ada mesin lagi lah, ada kanguan ke.
0: Ya. Okay, sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, itu soalan Mu'ani. Ini saya soalan dari Mi, dalam WhatsApp ni. Saya Azmi dari Pulau Rusa nak tanya dulu sebelah rumah saya ada orang rumah duduk rumah dia pas meninggal rumah tu anak dia robok pergi tanam pokok buah tapi tanah tu tak tahu tanah siapa terbiar begitu saja boleh tak kita makan buah hok tanam tu contoh buah rambutan hok masuk kalau tanah kerajaan rasa boleh makan dia katalah tanah terbiar tak tahu tuan ni gangguan ni dia kata gimana tu
0: ya yeah.
1: Okey. Itu soalan kod WhatsApp ni kod soalan kod TikTok ni Abang Jamil. Boleh tak wanita dalam iddah kematian suami berpindah ke rumah anak sebab dia berseorangan dan tidak sihat? Itu saja. Okey, kita jawab 3 soalan ni lah Mu'ani dulu. Ni kod TikTok saya dengan saya nampak.

0: Mak Ani ni dia bertanya mengenai obat yang dia ambil.
1: Obat Parkinson.
0: Oh, mak Parkinson. Ada menyebabkan terjadi halusinasi ya. Tu keadaan nampak benda gangguan yang mana tidak dilihat oleh orang lain ya. Makna berlaku keadaan di situ menyebabkan gangguan-gangguan tertentu ada. Jadi di sini kita dengar tadi dia bagi tahu bahawa dia ambil itu adalah dengan apa kita kata dengan show daripada pihak doktor. Dia kita memperakui lah kepakaran doktor itu. Bidang dia tahu lah yang terbaik untuk patient atau untuk pesakit dia. Dia bila ia telah pun dikeluarkan oleh seorang doktor dalam keadaan tadi, maka ianya adalah diharuskan lah. Diharuskan berubat dengan menggunakan ubat-ubatan yang mana ianya tidaklah kita kata sampai tahap tak semayang tak apa tau. Dia cuma ada gangguan apabila ambil ubat tadi. Jadi makna sini perlu untuk Mu'ani menggunakan ubat ini mengikut kepada jadual yang diberikan. Dosnya dengan jadualnya, kekerapannya, sebelum makan ke, malang ke, pagi ke, maka itu perlu dia patuh dalam hal tadi. Dia tidak timbul apa-apa lah dari sudut konflik hukum apa tidak ada, kerana ia telah pun diberikan oleh pihak yang pakar lah, kita kira dalam hal ini. Dan kita orang Islam memadi seorang doktor saja bagi tahu, maka boleh pakar dah. Bila kita tak ada ilmu dalam bidang tadi, memadi dah seorang je doktor memberi tahu boleh pakar dah. Tidak perlu dua ataupun tidak perlu sampai kena lelaki ke kalau doktor perempuan pun seorang boleh. Kerana dalam Islam kita ni periwayatan hadis itu memadi diriwayat ataupun juga dibawa oleh seorang saja, walau perempuan yang meriwayatkan hadis itu. Jadi seorang doktor bila dia beritahu, ke ianya sudah boleh dipakai dalam mengambil suatu berita ataupun pemberitahuan berkait dengan hal-hal terutama kita kata tadi dalam hal-hal berkait dengan obat kesihatan dan lain-lain lagi yang ada hubungan dengan agama kita. Kemudian yang keduanya iaitu mi dia bawa soalan pada kita di sini, iaitu ada orang tanam pokok, dia kata di tanah tak tahu tanah siapa. Jadi macam mana orang tu boleh ceroboh dulu, pernah duduk dulu? Itu soalan yang pertama yang timbul di sini apabila kita tanya. Ada dulu orang buat rumah, orang duduk, mana dia tu lah tuan rumahnya, dia tu lah tuan tanah. Lalu selepas pada tu anak dia rombok, anak dia tu lah pula yang mewakili tanah tadi. Kerana dia berani pergi rombok rumah orang. Kemudian anak tu pergi tanah. Jadi daripada zahir cerita ini, kita nampak bahawa buah yang ditanam itu adalah untuk waris kepada anak dia tadi lah. Anak dia yang tanam tadi itulah waris kepada tanah tadi. Dia kalau lah begitu, makna tanah tu ada pemilik. Anak tanah itu ada orang. Jadi keadaan begini tidak boleh lah untuk kita ambil daripada buah tadi. Jadi kalau tanah kerajaan rasa boleh makan, ya. Kalau tanah itu tidak ada pemilik dan pihak kerajaan pun tidak ada apa-apa sekatan menggunakan tanah tadi, tidak ada apa-apa lah yang mana melarang daripada penggunaan tanah, maka boleh makan. Kalau dah tanah terbiar tak tahu tuang. Jadi sekarang ni tanah ada tuang, cuma kita tak tahu tuang. Itu je. Tak boleh lah. Bila kita tahu tanah tu ada tuang, cuma kita tak jumpa cari. Masalah tak jumpa bukan masalah tak ada tuang. Dia tuang ada, cuma tak jumpa cari, maka tidak boleh untuk kita mengambil daripada pokok atau buah-buahan yang mana tumbuh di tanah yang tidak diketahui tuang dia. Kemudian Abang Jamil dia sebutkan mengenai masalah edah kematian. Bila edah kematian ini ialah 4 bulan 10 hari. Di rumah suami dia dulu letak dia. Kat mana suami dia dulu masih hidup, dia letak kat mana dulu suami tu eh? Dia kalau dia letak di rumah di kampung, situ tempat dia. Dia letak di rumah di bandar dulu. Tu situ tempat dia. Lalu di sini dia bersorang. Ada masalah kesihatan. Lalu dia nak berpindah ke rumah anak dia. Jadi memanglah wanita yang beredah kematian ini, maka ia ada di rumah yang suami dia siapkan dulu lah. Maka di situlah tempat dia eh. Jadi kalau dia nak berpindah di sana, mesti ada keperluan darurat. Keperluan darurat yang boleh memudaratkan kalau dia tidak berpindah. Dia ada di sini, pihak yang waris ini perlu dulu untuk jaga mak dia di rumah yang asal dulu lah. Boleh ada orang jaga, boleh ganti orang ke bibi ke apa, orang yang boleh untuk urus, dia kena urus cara tu dulu. Dan bila tidak ada, baru timbul darurat bersorangan, boleh dipesang pitang, tak ada orang merawat, jadi bahaya, maka barulah kita benarkan dia berpindah ke rumah waris yang paling dekat di kawasan itu. Bukan anak yang nak ikut suka dia. Anak di Johor pun dia pergi juga. Padahal anak orang lain ada je di Terengganu ni. Jadi dia kena ambil yang terdekat dulu. Ada kok-kok mana warung dalam masalah ini perlu diutamakan. Itu mengambil yang paling kita kata kurang daripada sudut hukum tadi, dia kena ambil hak kurang dulu. Jangan bila kata boleh pindah, kok pindah lalu dah. Siapa anak dia di Jepun pergi, itu bukan begitu. Mana dia kena ambil warung dalam hal ini, itu menggunakan kesempatan pindah tadi ada tempat yang berdekatan. Jadi pertama sekali kata selesai dulu dengan cara yang kita sebutkan tadi, ada orang yang boleh menjaga dia atau orang yang boleh bersama dengan dia, ataupun juga anak beranak ke yang boleh teman dia. Yang pentingnya kena guna cara tu dulu supaya tidak keluar dari rumah itu. Itu yang pertamanya. Bila dah tidak ada cara tu, barulah timbulnya keadaan darurat, keperluan, barulah dibenarkan untuk dia pindah. Wallahualam.
1: Itulah tiga soalan tadi. Satu kot Facebook, satu kot WhatsApp, satu kot TikTok, dan satu menusi telefon. Kita ada masa lagi ni, baru pukul 6.44 minit petang. Boleh telefon 6235330 ataupun 6238330. Baik, soalan dari WhatsApp ni Usha Daud, Ustaz.
0: Ya.
1: Dia tanya, kitab hadis apa yang terbaik untuk kita baca dan di rumah kita? Itu ya. Soalan mudah dia tu. Dan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di talian kita ni?
2: Mak saya nak cakap dengan Ustaz. Mak saya nama Zawiyah.
1: Mak Zawiyah. Okey, sila.
2: Sekejap saya bagi kat dia.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ni nak tanya Ustaz kan?
1: Kipah tutup. Kipah.
3: Ada saya ni orang tua je. Lepas tu saya ni bakar paper. Bakar paper semua. Bukan semua juga dah. Jadi dia madang pakai paper. Jadi dalam paper tu air kecil ada. Lepas dia duduk, saya duduk tersebet, duduk zikir, selawat boleh tau.
1: Itu saja soalan dia. Itu saja ke soalan?
2: Ada soalan lagi dah?
3: Ada
2: nak tanya lagi
3: dah?
1: Itu je lah.
3: Semayang subuh tu, cikgu sama macam mana?
1: Saya subuh tu kata cerus semua dari nebang marah sakit. Okey, baik-baik. Terima kasih. Itu saja dengar kot radio deh.
3: Ya.
1: Baik-baik. Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita jawab soalan Usha Daud dulu.
0: Yeah. Untuk Usha tadi, soalan mengenai kitab hadis yang terbaik ya untuk kita baca di rumah kita. Jadi kalau dilihat amalan di tempat kita ni, membaca hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari ada dalam rumah, ada keberkatan yang besar. Itulah amalan tempat kita ni. Bahkan ana kalau dilihat ada di istana pun ada dilakukan program bacaan hadis Bukhari ya. Maka itulah yang kita kira terbaik lah. Menurut pandangan masa ahli sunnah kita ni, ke Sahih Bukhari lah, yang dikira kitab nombor 2 selepas Quran. Maka kita kalau nak baca, memang hadis Bukhari terbaik. Itu bacaan yang kita kata untuk nak ambil berkat, untuk ambil perlindungan apa dalam rumah, ke ia amalan yang bagus. Namun kalau lah untuk nak mengambil pengajaran, nak belajar menibak-bak yang mana diperlukan, maka yang ini perlu diketahui lah. Nak apa benda, nak pekoh ke, nak cara umum ke, ataupun hadis berkait dengan hal-hal akhir zaman ke, dia ada bak dia pula. Itu kalau kita nak mengenai hadis-hadis yang berkait dengan bak tertentu lah. Dia perlu untuk kita nak tahu apa benda, tujuan nak baca saja ke, ke nak tahu makna, nak buat jadi panduan, nak amalkan ke apa, nak amal pula apa, hadis mengenai akidah ke, pekoh ke, fitnah akhir zaman ke, ataupun haji hak ke, ke semua itu dia ada bab-bab yang telah disusun oleh para ulama kita. Dia olah-olah untuk buat bacaan, mengambil berkat, mengambil dari Allah Ta'ala perlindungan, dijaga daripada keburukan. Apa itu hadis Sahih Bukhari ya. Apabila ia kita kata sebagai bacaan yang diamalkan di tempat kita pun, ialah mengambil hadis Bukhari itu dengan mengkhatam dan membacanya. Dan juga kita dapat di madrasah-madrasah pun banyak yang mana menganjurkan program khatam Sahih Al-Bukhari. Ia adalah suatu amalan yang baik dan bagus. Memang ada kelebihan pada bacaan hadis Sahih Bukhari. Kemudian Puan Zawiyah tadi, dia tanya mengenai pakar pamper air kencing, ada boleh tak berzikir, bertasbih apa dia semayang dan tawar. Yang itu je yang tak boleh ada hadah. Semayang dan tawa, ada pun zikir, ada hadah boleh berzikir. Walaupun kita dalam keadaan ada air kencing, bernajis apa boleh. Tidak mengapa, kerana uzur, bukan sengaja. Jadi dibenarkan untuk berzikir, bertasbih, walaupun dalam paper itu ada air kecil. Kejawapannya adalah boleh. Tidak dilarang. Tetap mendapat pahala. Tetap mendapat pahala kerana uzur untuk berada dalam keadaan ada orang panggil bersih suci. Kerana payah untuk nak buang paper tadi dalam keadaan mana macam orang lain, payah. Yang kedua iaitu semayang subuh, katanya pah cerah semua. Dia ini tidak boleh lah untuk kita buat gitu semua sepanjang tahun. Kena racang juga supaya biar boleh mari awal sikit. Macam mana? Kok mana nak kena cari jalan. Dia selama ini dah kita biar tak boleh lah. Ini biarlah dia berlaku dalam waktu yang molek. Walaupun hujung dah, kat ku 7 dah pun. Dia begitulah. Kita minta supaya cari lah cara macam mana nak buat supaya semayang itu boleh berada dalam waktu dia lah. Walau ngujung pun tak apa dah. Belum ku 7 dekat ngaduh dah nak naik matahari. Yang penting usaha kena ada. Usaha kena ada supaya jangan biarkan berlarutan sampai bila-bila. Itulah anak-anak perlu tolong, ataupun juga perlu ada orang-orang yang boleh membantu yang perlu diupah-upah lah untuk bangun, untuk siapkan ataupun juga pada puan kita ini supaya disiapkan lebih awal.
1: Wallahualam. Okey, menerusi apa ni, Facebook ni Ustaz. Nama dia Muhammad Arif Muhammad. Arwah ayah saya ada tanah, tapi tanah tu banyak nama lah, ramai nama, dan tak pecah lot sebab ramai penama dah meninggal. Tanah tu ada pokok buah duku. Boleh saya sebab boleh ke saya sebagai anak ambil buah tu untuk makan ataupun jual? Itu saja soalan dia dulu. Itu jawab tu dulu kan.
0: Dia bagi tanah yang dimiliki ramai. Bermakna semua orang ada bahagian di situ. Adanya kalau nak jual apa, nak kena bagi lah. Nak kena bagi. Ada perolehan daripada milik ramah, maka kok-kok mana setiap orang dapat bahagian mengikut bahagian dia. Ada kalau ada orang 1/10, ada orang 1/6, maka semua itu. Dia mengikut kepada keluasan bahagian setiap orang. Jadi bila bahagian tanah yang tidak dibahagi, tidak tahu sebanyak mana kita kat mana, maka kena kosi ramah lah. Dia ada kok, boleh kita jual, boleh, tapi hasil perlu dibahagi-bahagikan. Boleh kita makan, kalau kita nak makan kena minta izin juga lah daripada orang lain. Minta izin dengan orang lain kerana mereka pun ada bahagian daripada tadi. Dia begitu sebaik-baiknya begitu.
1: Wallahualam. Wallahualam. Kita ada pemanggil ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di talian ni?
4: Saya Aliah dari Besuk.
1: Aliah dari Besuk. Ada soalan untuk Ustaz? Sila.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ni saya tanya ni macam kita semaya sunat, berarti kita terlebih kakak. Semaya saya sunat kaya dua kakak. Tapi terlebih jadi tiga tu. Semaya saya.
1: Baik, itu saja.
4: Baca pelajar baca ataya, baca ataya ke? Oh ataya, ataya awal tu baca Abu Musa Al-Sina Muhammad kata ada. Betul. Terlebih dari pelajar, dia kan nak suka tak ataya, ataya awal tu baca itu. Tu no maya kan, kiri kan maya saya.
1: Baik.
4: Dua kali tu saya tanya tanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, kita ada dua soalan menerusi WhatsApp ni. Misi masih panjang. Dia katanya boleh tak ambil PT Shilling atas jalan atau tempat laluan semasa? Okay. Dan terusnya soalan hayati tu, kalau kita mengaji Quran, boleh tak kita tak baca A'udzubillahirrahmanirrahim dan buah pelang dekat apa ni? Itulah jawab atas tu dulu lah. Kita pun tak tahu juga ni dekat set pokoknya
0: sekolah
1: tak tahu. Buat rekah gitu
0: faham. Dia boleh tambah semula bawah tu untuk kita tahu apa maksud set pokoknya. Supaya kalau ada boleh jadi dia sedang mendengar dari jawapan ni, jadi dia boleh tambah lah untuk tu dia dah tambah tu. Sekolah.
1: Buah pelang dekat sekolah pokoknya. Boleh kita
0: ambil tu itu. Salah. Okay. Ya, jadi untuk pertama sekalinya itu saudara Aliah. Saudara Aliah dia tanya mengenai sembahyang sunat 3 rakaat. Jadi jika suatu berlaku bukan kerana sengaja keianya adalah sah. Dia akan jadi beng gitu je, hangus gitu je rakaat yang kita salah tu. Jadi dia tetap sah. Jadi lebih pada dua, yang ketiga itu tidak dibayar apa lah. Kerana dikira rakaat yang lara, yang hangus, yang beng, tidak menjadi apa-apa. Jadi sah walaupun terlebih 3 rakaat. Yang penting jangan disengajakan. Jadi tahu dan sengaja itu ya yang menyebabkan batal. Di dalam ini dia adalah keadaan terlupa. Yang keduanya dia telajak baca tahiyat awal sampai ke habis. Orang sampai Allah salli ala Sayyidina Muhammad saja. Dia habis bahang sampai kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai habis innaka hamidun majid. Jadi bagaimana kedudukan semayang dia di sini? Jadi menurut pandangan Syekh Ar-Ramli, bila kita berada di dalam tahiyat awal, bila imam kita lambat habis, maka kita dibenarkan sambung lagi sampai innaka hamidun majid. Maknanya ia disunatkan. Tapi walaupun demikian, Syekh Ibn Hajar mengatakan bahawa dia ganti dengan doa ataupun zikir. Itu berbeza. Jadi kedua-duanya mengatakan sah. Jadi tidak mengapa membaca dia, cuma yang terbaiknya kata Syekh Ibn Hajar gantikan dengan doa dan zikir. Bagi Syekh Romli, bagi dia seperti yang dibuat tadilah, baca sampai innaka hamidun majid. Ini untuk tu imam dah habis-habis, kita dah habis awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun dalam kes yang disebut oleh Cik Aliyah tadi, dia terlajak, dia bukan dengan sengaja, maka tidak timbul masalah mata apa, tidak timbul waktu. Jadi kemudian saudara Mizi dari Pasir Panjang kata dia ambil pitih siling atas jalan. Ni zaman learning orang kapal pitih kau jalan, tak ada penting mana. Zaman kita dulu pitih jumpa puluh sen. Nak ulik ke nak ulik ke beli dengan 10 sen tu. Nak kena njar lubang dulu. Lepas tu boh dah lubang. Lepas tu boh air sikit. Lepas tu joget pula. Supaya hilang karat hijau. Lepas tu zaman suka dulu. Nak ulik duit itu kena joget dulu atas duit itu. Eh, mana kata setara tu ngetumi itu
1: nak hilang,
0: nak hilang tu karat hijau tu. Itu zaman dulu. Hari ni orang tak ambil dah, isi minyak ada kadang jatuh begitu. Jadi bila kita dapati barang tu tidak lagi diingini, terlalu murah sangat, maka boleh ambil. Boleh ambil bila barang itu tidak diingini dah. Kita rolik tempat kita orang tak cari dah. Tempat kita orang tak mari ambil dah. Maka boleh ambil. Kerana ia tidak lagi diperlukan oleh tuan dia. Maka boleh. Jawapannya, kalau main 5%, 2% hari ni orang tak heran dah. Maka boleh ambil. Kerana ianya nampak je lah tuan dia itu berpaling tak nak kepada barang tadi. Yang ketiga, Puan Hayati. Pertama dia tanya nak baca auzubillah ke tak. Bila baca Quran tu sunat saja. Sunat. Mana iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila membaca Quran, mendaklah berlindung dengan Allah daripada syaitan. Maka dia ada sunat. Tak baca apa, tak ada masalah. Jadi jawapannya boleh. Dia tanya boleh tak? Mana boleh. Yang kedua, pelang di sekolah. Pokok dalam sekolah boleh ambil ke tak? Tak boleh. Di sekolah ni dia ada guru besar. Kena bergadang kita tanya guru besar boleh ambil ke tak? Dia ada orang yang jaga. Jadi mestilah dengan izin penjaga. Jaga dia guru besar. Itu lah.
1: Tukar kebun situ orang jaga.
0: Itu makna orang dia dah beri izin orang tu lah yang kita kena pergi tanya. Dia jawapan tak boleh pergi ambil mudah-mudah. Allah Allah.
1: Allah Allah. Jadi itulah saja rasa sebab kita rukuk 7 ni Ustaz. Waktu azan kita pun awal dah ni 7:12.
0: Okey.
1: Betul. Ada lagi yang ikut telefon ikut WhatsApp ni, kita tak sambung panggilan ikut WhatsApp ni. Ikut nombor WhatsApp ni. Jadi sebelum berpisah di udara ni Ustaz, mungkin ada satu Ustaz nak kongsi dengan rakan-rakan kita. Nak macam Ustaz lah, kita nak habis rapi awal ni, mungkin ada satu Ustaz nak kongsi dengan saya sahabat kita mesti.
0: Dia untuk petang ini kalau kita tengok banyak soalan kait dengan pokok kayu, kait dengan buah-buah. Kita tengok pada petang ini, jadi makan minum ini nak kena jaga, nak kena berhati-hati. Jangan asalkan pokok terbiar, kita pun terus lalu dah. Kerana banyak kisah-kisah terdahulu, orang yang mana mengambil buah pokok orang sampai akhirnya maknanya tidak dihalalkan kecuali nikah dengan anak dia. Itu pernah berlaku pada zaman itu, kibuahnya pasal akhir kahwin dengan anak orang tu, tu. Dan juga kibuah ni sendiri, orang yang bekerja tak boleh ambil buah tu, dia jaga kebun tu, orang suruh jaga dia pergi makan, tak boleh juga. Dia hanya dia amanah untuk jaga. Jadi tanah-tanah yang mana ianya bukan milik siapa-siapa, biasanya orang tanang tu maknanya warning tanang hak dia lah. Biasanya bila hak dia, benih dia, buah dia, maka keizinan perlu daripada orang yang tanang. Moga apa yang kita bawa pada hari ini semua hendaklah semua sekali ada orang panggil warung. Warung ni mana jangan terlalu cepat sangat tangan kita nak pergi ambil barang. Itu yang kita dapat pada petang ini.
1: Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Bagi Ustaz kerana sudi bersama kita dalam kajian kita pada hari ini. Jom tanya. InsyaAllah minggu depan kita jumpa semula, Ustaz. Sedikit doa penutup boleh, Ustaz?
0: Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dan saya sudahi dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh, ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah, kita masih lagi dalam segmen Nurani dan sekarang menghampiri pukul 7.25 minit malam dan sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosie Zagani dan malam ini akan disampaikan oleh Tuan Haji Ismail Embon. Beliau akan menyampaikan surah Sad ayat 44 hingga 76. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحلص

0: Terengganu FM, Mesej Ceria, sebenarnya yang dijanjikan kita ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa dan tajuknya Gambaran Penghuni Neraka Bahagian 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
2: Kita akan membincangkan tentang satu pemandangan yang Nabi lihat dalam neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi lihat dari luar. Nabi ditunjukkan gambaran-gambaran penghuni-penghuni neraka. Ada dua penghuni neraka yang Nabi rasa pelik sikit, Nabi tak pernah lihat sebelum ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Bila Nabi lihat ni? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun barangkali dalam mimpi, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi sebut aku tak ada lihat. Sama ada barangkali kata ulama hadis Nabi tak pernah lihat zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada pernah lihat benda ni. Dan kata ulama hadis dia berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyaknya zaman kita barangkali. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar. Satu kumpulan manusia di tangan mereka ada cemeti. Tahu cemeti? Cambuk. Tahu cambuk? Rotan yang lembut tu. Yang biasa digunakan untuk pukul kuda, pukul kerbau, pukul lembu dan sebagainya. Ni. Itu dipanggil cemeti ataupun cambuk. Di tangan mereka ada cambuk seperti ka'azna bil baqar, seperti ekor lembu. Panjang, dia ada ujung tu macam ada bulu sikit, aku borang. Yadribu Nabi Hannas. Dia buat apa dengan cambuk cemeti tu? Dia pukul orang. Satu. Yang kedua, Nabi sebut wanisa'un kasiyat ariyat. Aku lihat dalam neraka, kumpulan kedua ialah wanita-wanita kasiat yang berpakaian ariat tetapi bertelanjang. Disebut lagi mumilat mailat. Mumilat, ulama dia kata apa? Dia suka goyang-goyangkan bahu dia. Jalan tu goyang bahu. Mumilat, dia goyang punggung dia. Goyang gerudi ke tak tahu goyang apa kan? Ini. Kemudian disebut ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Di kepalanya ada semacam bonggol unta. Apa tu? Songgel. Sanggul. Songgel lah, sanggul. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk syurga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan Nabi sebut wa inna rihaha la yujad min masirah kaza wa kaza. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dihidu sejauh jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kita kembali setelah pentafsiran hadis. Yang pertama, tuan-tuan dan Allah, dua golongan ini akan muncul timbul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, kata ulama hadis, ini antara tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Maknanya dekat kiamat lah. Tanda besar itu memang confirm dekat nak kiamat lah, tanda besar. Tanda kecil banyak, tanda besar tak banyak. Tanda besar antaranya lah munculnya Imam Mahdi. Bukan lahir, munculnya Imam Mahdi. Maka dibai'ah dua orang di Kaabah, depan Kaabah. Turunnya Nabi Isa. daripada langit. Sebab Nabi Isa tak mati. Yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ni telah diangkat sampai ke langit oleh Allah. Dia masih hidup lagi. Nanti dia akan turun akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, orang Yahudi dan sebagainya. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabbah Al-Arq, iaitu binatang yang melata di atas muka bumi, dia boleh bercakap. Kemudian apa lagi? Maka berlakulah matahari terbit dari arah barat. Terbit arah barat, confirm waktu kiamat. Yang ini tanda-tanda kecil. Ada kumpulan, mana ramai, mana ni bukan seorang. Sinfan ni dua kelompok, mana ramai kelompok ni. Yang pertama ialah orang yang pegang cemeti di tangannya, dia pukul orang. Orang yang pegang cemeti ni, kata ulama, cemeti tu, rotan tu, cambuk tu ialah tanda kekuasaan yang ada pada dia. Tu pegang, tu, tu simbol kekuasaan. Simbol ada kuasa, maka dia pukul orang. Inilah kita nasihatkan, siapa-siapa ada penguasa, jangan suka-suka pukul orang tanpa sebab. Jangan suka-suka pukul orang dengan zalim. Tak boleh pukul-pukul orang, sama ada dengan alat namanya cemeti ataupun dengan anggota kita namanya sepak terajang. Tampak, sepak, apa lagi, tak boleh. Sama ada dia adalah penguasa apa-apalah, ya, menjalankan kuasa-kuasa penguasa, sama ada dia pun polis pun tak boleh, dia warden penjara pun tak boleh, dia warden asrama pun tak boleh, cikgu disiplin pun tak boleh. Suka-suka datang budak sepak, masuklah pak biji. Jaga-jaga bila kita ada kuasa, jangan buat sesuka hati kita pada tubuh badan orang lain. Sebab itu dipanggil zalim, buat naya ke orang. Nabi pernah berdoa, Allahumma ma waliya, Allahumma ya Allah tangku, man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang telah diberi mandat untuk menjaga urusan umatku. Kemudian fashaqqa alaihim, lalu ya Allah dia menyusahkan umatku ya Allah. Fashkuk alaih, ya Allah susahkanlah hidup dia ya Allah. Nabi doa. Kalau kita ada kuasa, kita diberi mandat untuk memimpin apa saja levelnya, peringkat apa, kalau peringkat rumah, suami pimpin isteri, ayah dia pimpin anak-anak, tapi dia berlaku zalim, dia sepak isterinya, dia sepak anak-anak dia, ikut suka dia je, maka ingat, dia kalau dia menyusahkan anak isterinya, Allah Ta'ala akan menyusahkan hidup dia. Peringkat kampung sama juga, kalau dia sebagai jawatan kuasa kampung, jangan susahkan orang kampung. Kalau dia susahkan orang kampung, kait dengan hadis Nabi ni, Nabi kata ya Allah susahkan hidup dia, maka dia akan susah. Kalau dia sebagai pegawai daerah, jagalah daerah dia, jangan menyusahkan orang-orang dalam daerah dia. Kalau disusahkan orang dalam daerah dia, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebagai menteri besar ataupun ketua menteri, jangan menyusahkan negeri dia, rakyat dia. Nanti Allah Taala akan susahkan kehidupan menteri besar ataupun ketua menteri itu tadi. Kalau dia sebagai peringkat ahli parlimen pun sama juga. Ahli Dewan Undangan Negeri pun sama juga. Di peringkat negara pun sama juga. Menteri-menteri ke, Perdana Menteri ke, whatever, presiden ke, maka dia termaktub dalam hadis ni. Kerana mereka menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan kehidupan orang tadi disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sambung lagi, wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin urusan umatku dalam sesuatu urusan, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut dengan umatku, farfuq bihi, ya Allah berlemah lembutlah dengan dia ya Allah. Jadi kalau kita berlemah lembut dengan orang, Allah Ta'ala akan berlemah lembut dengan kita. Kalau kita kesian ke orang, Allah Ta'ala akan kesian kepada kita. Yang penting jangan buat naya, jangan susahkan orang, jangan buat zalim kepada orang. Ingat satu tagline, zalim masa depannya gelap. Orang buat zalim masa depannya gelap. Nabi sebut ittaqu zulma, takutilah kamu daripada melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, sesungguhnya perbuatan zalim itu akan mengundang masa depan yang gelap pada hari kiamat. Gelap, masuk kubur dah gelap lah, kubur dah gelap gelita. Orang yang beriman, yang orang baik, orang soleh, kuburnya bercahaya. Kadang-kadang sampai keluar cahaya yang kubur tu. Tengok kubur tu bercahaya. Kubur siapa tu? Itu kubur Pak Haji. Oh, yang selalu jadi imam masjid kita. Dia meninggal mana Jumaat, bagus. Dia tengok kubur bercahaya. Masya Allah. Dalam tu tak tahu macam mana. Kat luar nampak cahaya, kat dalam macam mana? Ada pun orang zalim masa depannya gelap, iaitu masa depannya akan dihadapi nanti, dilalui nanti, bermula dengan kubur gelap. Mungkin atas dunia dah gelap dah, tapi Nabi sebut yaumul qiyamah, itu confirm pembalasan Allah, kubur gelap. Kemudian di padang mahsyar dia gelap gelita, huru-hara, dia sesat lagi mana tak tahu. Kemudian dia pun masa depan gelap, tak jumpa mana laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita cerita nanti di hujung nanti, kenapa dia tak jumpa laluan ke syurga sebab dia berlaku zalim. Nanti kita cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri pun yang ada kuasa pun, Tuhan kata apa? Ya ibadi, kata Allah ni yang maha berkuasa ni, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Artinya Allah haramkan dirinya buat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tak pernah buat zalim kat kita, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Allah larang kita bunuh diri, tapi berapa ramai manusia bunuh diri. Allah Ta'ala larang kita berpecah belah, tapi orang Islam berpecah belah. Islam, Allah Ta'ala larang kita bergaduh, tapi kita yang bergaduh. Allah Ta'ala larang kita berdengki, tapi kita sendiri yang berdengki. Allah Ta'ala larang kita mengumpat, tapi kita yang mengumpat. Bukan kita-kita lah, tapi nak bertanya umat Islam. Sedangkan itu larangan. Allah tak pernah zalimi kita. Dia bagi syurga bagi sesiapa yang soleh. Yang tidak soleh disediakan neraka. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia pilih jalan yang tak betul. Maknanya dia yang silap. Allah tak pernah zalim. Sebab tu Tuhan kata, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Ya? Maka kata Allah, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram ke atas sesama kamu. Fala tuzalimu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman antara sesama kamu. Tak boleh buat zalim kepada orang. Zalim itu apa? Maknanya apa ya istilahnya? Menyakat ke apa? Zalim ni maknanya ke orang. Kawan tu jiran sebelah rumah kita, ya? Hujan pun tidak apa semua, tapi kita tak suka dia. Kita serang pokok bunga, kita serang baju sekali. Zalim tu. Nampak kecil kan? Maknanya kan? Maknanya ke orang? Ya Allah. Zalim bukan sepak orang je, tapi buat nanya ke orang tu zalim tu. Ya Allah Akbar. Saya nak sebut, Nabi sebut ya, tuan-tuan, bila kita sepak orang, ramai sekarang kan dia tak fikir pahala dosa dah. Dia geram, dia sepak orang. Geram sepak. Anak kita sama juga, kita geram, kita sepak. Kita tak tahu apa benda berlaku sebelumnya, kronologi cerita sebenar kita tak tahu. Dan zalim itu bukan pada sepak saja, cakap tak betul pun zalim juga. Kita tidak berlaku adil, tu zalim. Kalau kita berlaku adil, tuan-tuan baca dalam Facebook, kena baca seluruh cerita. Jangan baik ambil potongan sekerat-sekerat, kita pun menghukum atas sekerat tadi. Tak boleh, salah. Baca cerita betul-betul, the whole story. Oh, gini cerita rupanya. Aku ingatkan dia salah, rupanya dia tak salah. Tengok, Kalau kita menghukum terus, tuan-tuan, baca sikit je pendek, hukum terus, zalim namanya. Tidak berlaku adil kepada orang tadi. Termasuk zalim juga. Ingat, kalau kita jadi mangsa kezaliman ataupun kita buat zalim kepada orang lain, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutkanlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafira, sekalipun dia seorang yang kafir. Kita kata, oh dia kafir. Kafir. Tumbuk dia. Dia dizalimi. Nabi kata apa? Takutilah doa orang yang dizalimi sekalipun dia seorang yang kafir. Masya Allah. Nabi sambung lagi, tuan-tuan. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Sebab doa orang dizalimi tiada hijab. Hijab apa? Penghalang, pendinding. Tak ada. Tak ada pendinding, tak ada penghalang. Apa jadi? Dia doa, tuan-tuan, terus naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tembus. Siapa dia ni? Dia orang dizalimi. Lalu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah dizalimi, ya Allah. Balaskanlah dia, ya Allah, dengan balasan setimpal darimu, ya Allah. Dia tak minta apa-apa, kita balas dia. Lagi tu, Tuhan boleh balas macam-macam. Kadang kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau robohkanlah rumah dia, Allah. Sebab dia telah robohkan rumah aku, ya Allah. Kau robohkanlah rumah dia, Allah. Tengok, tak akan roboh ke rumah dia. Kan? Ya Allah, kau berilah macam-macam penyakit pada dirinya, ya Allah. Tengok penyakit macam-macam ada kat dia. Ya Allah, kau jatuhkanlah bisnes dia, ya Allah. Jatuh bisnes dia. Tapi ingat, ya Allah, berilah balasan setimpal padanya, ya Allah. Tak tahu. Itu kerja Allah lagi dahsyat. Betul kata, Nabi kata, takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir sekalipun, sebab doa dia tiada hijab dengan Allah. Terus naik cepat. Sekalipun binatang, jangan buat naya kat binatang. Alah, kucing dia curi ikan sekor kat dapur kita, miapilah. Rezeki dia dah. Orang kata rezeki kat mulut pun boleh jatuh, kan? Rezeki kat mulut. Dengar aku punya skrin ni. Mak tengah aku punya skrin. Mak tinggal sikit. Tak boleh. Anak nak makan, cabut balik rezeki tu bagi anak. Ini kan pula kucing buat lagi seekor dah. Seekor lagi dah, bukan kat sini. Buat lagi tu dah. Tak payah kejar lah rezeki dia. Jangan buat naya kat dia. Kejar. Dapat. Bukan kita makan ikan pun. Ikan dia gigit dah, semua geram kat kucing, sepak dia tu je. Sepak dia, tuan-tuan, kita buat naya kat dia. Sebab apa? Sebab tidak ada istilah mencuri bagi binatang. Binatang dia tidak tertakluk pada mencuri. Tidak ada mahkamah binatang. Dia tak mencuri. Itu memang makanan aku. Memang makanan aku, dia kata. Ikan makanan dia. Dia ambil ikan. Kita yang lalai, kita yang leka, kita yang cuai, letak macam tu, dia curi lah. Sebenarnya kucing dia tak curi ikan. Itu memang makanan dia. Lagipun itu rezeki dia, tuan kata. Ambil lah. Dah tinggal 5 ekor je. Tak apa, kita 5 ekor. Beli 6 ekor kan. Rezeki kita 5 ekor. Jangan buat naya kat dia. Lastik dia lah, kejar dia lah. Ya? Biarkan. InsyaAllah. Biasanya orang bagi makan binatang ni, rezekinya melimpah ruah. Percayalah perempuan. Orang bagi makan binatang, rezekinya melimpah ruah. Sama ada binatang tu dia bela kat rumah, kucing, ikan dalam akuarium, dia bela monyet dalam rumah sebagainya, kan? Ada bela monyet. Kecil monyet tu. Ataupun dia tak bela. Pagi-pagi dia keluar nak bagi sedekah. Dia tengok mana burung ada, dia tabur makanan kat burung. Masya-Allah, tuan-tuan. Rezeki dia akan melimpah ruah. Percaya, tuan-tuan. Ya, sebab kita bagi rezeki kepada makhluk Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi benda sama dengan kita. Dia akan bagi rezeki kepada kita, insyaAllah. Jangan buat zalim, itu saja. Doanya mustajab. Walaupun kucing, tuan-tuan, kita tak erti bahasa dia. Dia ada doa dengan Allah. Cuma tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan keluar rumah kan, lalu kat pokok. Bunyi apa kat pokok pagi-pagi? Burung berkicau. Dia buat apa tu? dia berzikir, dia berzikir sembang cucuk bisingan sama-sama dengan cucuk-cucuk, kan dia bergaduh tu. Dia sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kata Tuhan, kamu yang tak pandai, kamu yang tak reti, tidak memahami bahasa mereka. Nah, kamu yang tidak tak, kamu tak reti tasbihahum, kamu tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Mereka sedang memuji Allah pagi-pagi. Petang balik ke sarang, balik ke pokok, dia buat apa? Bising, dia kicau. Bukan dia bergaduh, dia sedang bertasbih pagi dan petang kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, bajamu pada makhluk yang bertasbih. Masya Allah, besar fadilahnya. Dan mereka ada doa mereka. Kalau bertasbih Allah Ta'ala pun mereka boleh buat, doa lagi boleh buat. Sebab itu satu cerita, ada burung pipit, disebut dalam hadis, dihidupkan oleh Allah Ta'ala balik pada hari akhirat. Burung dihidupkan. Kenapa burung binatang-binatang dihidupkan pada hari akhirat nanti? Sebab nak kisos. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengadu ni. Mengadu apa? Aku nak mengadu bahawa si polan-si polan telah membunuh aku tanpa sebab. Tu je. Nampak burung comel pokok kan, kita ambil dasti, kena kepala, pak jatuh mati tanpa sebab. Pada sebab tak apa, tengok cantik burung tu, dia pun tangkap burung tu, dia jual dapat duit contoh kan, untuk beli susu anak ke, duit nak tambah anak belajar sekolah ke, dapat duit, boleh, tak ada salah jual burung. Okey, burung itu balam, bukan burung dia, burung terbang tu, tak apa. Dapat duit. So ada sebab, ada sebab. Kawan tu pula yang beli burung tu, dia buat perhiasan kat rumah dia, masuk dalam apa tu pulak lah, dia bela sebagainya kan. Okay, ada sebab, ada sebab. Tapi kalau stik burung tak ada sebab, burung tu mati, burung tu akan tuntut pada hari akhirat. Sebab apa kata? Wahai Tuhan, dia bunuh aku tanpa sebab. Bukan sebab nak makan daging aku ke. Kalau ada sebab tak apa, nak makan daging dia, okey, tak ada masalah, dia bunuh. Sekarang dia bunuh tanpa sebab, dia akan minta kisah dengan Allah. Nah, salah, sebab kita buat naya dari dia. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah, satu lagi tuan pesan ni, kita-kita ni ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak nulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni. Jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan. Jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah, kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah, kita pula yang sokong. Kita tak zalim, kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar, kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi, saya sebutkan kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga. Padahal dia semayang rajin, puasa, subhanallah, kan kata Ramadan dia 10 Muharram Ashura, dia puasa 9 Ashura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa. Apa lagi dia puasa? Hari-hari Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah, puasa Isnin Khamis, puasa semayang yang kira lah, semayang fardu, semayang sunat, duha, tahajud, semayang hajat, semayang taubat, semua dia semayang. Kemudian Nabi kata zakat, dia bayar zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman pada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah, masa depan yang gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi tanya satu soalan, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah orang muflis, orang bankrupt, Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham. Wang lah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas, muflis. Betul tak? Diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bi solatin, dengan sembahyangnya, banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya, dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah, wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa, waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu, waqadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi, wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul, wa safaka dama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah, wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok Nabi sebut, datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak, dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu. Lalu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik, datang balik, yang dia pukul tu datang, yang dia ambil harta orang tu, orang tu datang, yang dia maki orang tu, orang tu datang, dia fitnah orang tu, orang yang kena fitnah tu datang, semua nak tuntut balas. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab yang perlu kita jaga ialah adab kita dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang macam mana yang kita nak jaga dengan Nabi, iaitu jangan kita bercakap bersandarkan nama Nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, guna nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nama Nabi, termasuklah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan sahih, tidak tahu sanadnya daripada mana. Kita guna sebab seolah-olah, contoh, saya buat contoh, kita nak nasihat ke orang, kita nak bagi peringatan dekat orang, kita pun sebut Nabi dulu pernah bercakap, Nabi dulu pernah bersabda macam ni macam ni, sedangkan Nabi tidak pernah sebut tentang perkara itu. Itu contoh, ya, Nabi tidak sebut, tapi kita bersandarkan perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ni ada satu lagi kiriman ni daripada rakan kita ni. Ha, Siti Imah 19 katanya. Okey.
1: Siti Imah dia cakap dia kata ini kau wanita lah.
0: Kau wanita.
1: Kau wanita lah.
0: Ha, katanya? Ha.
1: Menyesal dok beli mah taimah tunggu harga. Tapi lepas beli nyesal pula. Esoknya mas turun lagi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Dengan FM Masyarakat Ceria, kita dah pun 8.40 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan kita yang terus bersama memberi sokongan kepada kami dengan FM Masyarakat Ceria. Alhamdulillah cuaca di luar sana di Bandaraya Kota Terengganu baik sekali. Kalau malam-malam ni kita tak tahu bacaan IPU, Indeks Pencemar Udara tu macam mana. Tapi kalau boleh kita nak keluar tu kena pakai mask lah. Sebab semalam memang saya keluar tu tiba-tiba jadi sesema, tak tahu kenapa. Tapi lah itulah cuaca di negara kita sekarang ni. Baik, insyaAllah kita tunggu pukul 8.45 minit malam nanti kita ada peribahasa ulangan.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Apa gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Maksudnya, kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain kerana kalau disimpan akan hilang begitu sahaja. Contoh ayat, Profesor Aziz yang merupakan pakar dalam bidang sains komputer sering mengadakan bengkel percuma untuk anak-anak muda kerana beliau percaya bahawa apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku kalau tidak dibakar.
0: Satu hari, satu peribahasa. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Okey, kita dah dengar tadi apa yang Ijus bagi tahu. Kita dah sampai ke segmen kuis Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Dengar baik-baik soalannya. Kepada mereka yang belum lagi memenangi kuis ini, bolehlah menjawab soalannya. Kerana kalau tengok ada dua nama yang sama, kita terpaksa tolaklah. Okey, dengar baik-baik soalan yang saya nak sampaikan ni. Kalau dia jawab dengan betul dan tepat, dia dah pemenang dia. Dengar baik-baik soalan ni. Soalan ni yang 54 dah ni. Mana tinggal berapa hari ya kini. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apakah ibadah yang diwajibkan? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apakah ibadah yang diwajibkan? 6235-330 ataupun 6238-330. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di talian kita ni?
3: Nazri.
2: Nazri, apa jawapan dia?
3: Ibadah sa'i.
2: Ha?
3: Sa'i.
2: Sa'i? Ibadah apa
3: ibadah
2: tu?
3: Sa'i.
2: Ha?
3: S-A-I-E.
2: Cuba lagi dia, Nazri. Okey. Sekali lagi, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apakah ibadah yang diwajibkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Okey, kita cuba yang ini. Assalamualaikum. Hello. Tak jawab pula. Sekali lagi, dalam ibadah Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, apakah ibadah yang diwajibkan? Kita cuba yang ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian ni?
4: Ida.
2: Ida dari mana, Ida?
4: Dari Semasik.
2: Okey, benda jawapan dia?
4: Solat fardu lima waktu.
2: Solat
4: fardu lima waktu.
2: Betul ke?
4: Betul.
2: Okey. Solat fardu lima waktu ya. Betul itu jawapan dia. Okey, jangan letak telefon lagi ya. Okey, kita tanya. Kita dah ada pemenang soalan kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah 2026 Masihi dan hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita eratkan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jiran sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Nurani

Fela Nurani menghampiri pukul 8.55 minit malam. 9 malam kita ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan insyaAllah kita kembali selepas itu dengan rakan kita, Hal Dalam Selekta. Dan malam ni kita ada apa? Rock Arena. InsyaAllah temani Hal sampai pukul 12 malam. Jadi izinkan saya, Rizal Mihaji Muhammad, mengundurkan diri setakat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi lain masa, lain siaran. Kita jumpa lagi di Terengganu FM, Mesra Ceria. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Sri Anwar berkata, ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, it's really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Sri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Kuala Terengganu 88.7. Jungun dan Kemaman 97.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 9.18 minit malam. Hari ini hari Selasa, hari ini 8 September 2026. Dah pun masuk ke malam 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Okey ke? Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau okey, baguslah. Alhamdulillah, ya. Dan terima kasih kepada Ayati tadi temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Selama 3 jam kat sini. Dan 3 jam juga saya Hal akan temankan anda sampailah ke tutup siaran kita pukul 12 malam nanti. 12 tengah malam nanti, ya. Jadi, setiap hari Selasa macam biasa, anda semua akan dihiburkan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sampai 11 malam nanti. Kita mulakan dengan lagu era 90-an, dinamik dengan besar hajat di hati, ya. Datang kat sini nak memetik bunga, bunga yang sedang mekar di taman. Oh, jangan nak pergi meminang anak orang pula. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

Daripada UK, sedengar nafas orang kota, lagu ni keluar pada tahun 1994. Pukul 9.28 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih masih dengar dan juga layan kami di Terengganu FM ni. Dan pukul 6 pagi tadi lagi sampailah ke 12 tengah malam setiap hari. Macam itulah putaran waktu anda mendengarkan siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini hal teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Mungkin ada yang bertanya berkenaan dengan kualiti udara di Terengganu. Setakat ini macam mana? Kejap-kejap lagi hal akan kongsikan dengan anda. Tapi sebelum ni, sekarang ni hal nak kongsikan dulu dengan anda apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Terengganu kita di daerah Besut dan diramalkan sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi harap dalam maklumat anda semualah. Dan untuk negeri jiran kita di Kelantan, antara yang terlibat adalah di Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Jeli dan juga Kuala Kerai, ya. Jadi untuk lebih banyak informasi lagi, anda boleh ke page rasmi kami di Facebook, Rasmi Terengganu FM. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio sekarang ni. Siapa yang dengar radio Terengganu FM sekarang ni? Boleh bagi tahu anda sedang dengar Terengganu FM, hantarkan kiriman WhatsApp anda ke 0103446632. Jap je lagi hal akan bacakan semua yang anda hantarkan sebelum habis pukul 12 malam.

Okay, lagu daripada kumpulan Wings dengan Dunia Baru. Vokalis dia waktu ni adalah Mel Wings, ya. Selepas waktu tu Awi tinggalkan Wings seketika, dan ini antara lagu yang dinyanyikan oleh Mel, vokalis ketika itu, ataupun Ismail Zainuddin. Antara lagi lagu lain yang vokalisnya adalah Mel waktu itu adalah lagu Semalam Yang Hangat dan juga Lena di Ulit Intan, ya. Mel sempat bersama dengan Wings untuk satu album, iaitu album pada tahun 1995, album yang berjudul Orang Asing, sebelum digantikan oleh Mus. Gitulah kan perjalanan, jalan cerita sejarah kumpulan-kumpulan rock dekat Malaysia ni. Ahli-ahli yang bersilih ganti, yang masuk dan juga keluar. Ada yang keluar masuk balik, ada yang keluar tak masuk-masuk. Gitulah kan. Ada yang daripada kumpulan ni dimasuk kumpulan itu, ada yang daripada kumpulan sana masuk kumpulan sini. Okey, 9.45 minit malam. Saya nak ucapkan selamat malam kepada yang lapor diri bagi tahu sedang dengar radio Terengganu FM. Kita ada Kimi. Terima kasih Kimi. Dia kata, santai dekat rumah je, layan lagu-lagu rock malam ni sambil makan mi goreng basah di dapur. Sebut pasal mi goreng basah, ingat dengan satu kejadian, ya. Ui, sedap mi goreng basah tu. Terima kasih juga untuk Nurul Azimah, dari Nurul Azimah Kamarudin di Selayang, Selangor. Selamat malam untuk DJ dan juga semua sahabat yang kenal dengan diri saya ni. Nurul tengah duduk santai-santai tengok langit sambil dengar Terengganu FM kod RTM Klik. Malam ni hampa sikit sebab tak nampak bintang, tapi dengar lagu-lagu yang hal main terus terbuai. Terima kasih DJ, terima kasih ya Nurul Azimah. Kenapa tu tak nampak bintang tu? Sebabnya mungkin disebabkan oleh kualiti udara dekat tempat anda tu, ya. Jangan lagi nak kongsikan dengan anda kualiti udara di Terengganu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi sebelum tu jom dengarkan dulu lagu persembahan daripada Rosa. Rosa lah pula. Daripada Tera Rosa. Rosa penyanyi lain. Tera Rosa dengan lagunya Gering. Dari kilauan, dari kiasan kata-kata itu, dapat ku bayangkan apa yang ada dalam hatimu, ya. Kekal bersama kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: Siti ada satu lagi kiriman ni daripada rakan kita ni. Ha, Siti Imah 19 katanya. Okey.
1: Siti Imah dia cakap, dia kata ini kawan wanita lah.
0: Kawan wanita.
1: Ha, kawan wanita lah.
0: Ha, katanya,
1: menyesal dok beli mah time mah turun harga. Tapi lepas beli nyesal pula. Esoknya mah turun.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. 10.06 minit malam. Selamat malam semua. Hari Selasa ini 8 September 2026. Malam 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda? Masuk jam yang kedua dah pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa. Adakah yang sambut ulang tahun hari ini? Hari birthday dia hari ini. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Esok akan jadi tarikh yang cantik juga. Sebab 9 hari bulan 9, 2026. Kalau tahun 2029, lagi cantik. Tarikh 9 hari bulan 9, 2029 tu ya. Tapi lama lagi. Okey. Selamat malam semua. Terima kasih. Masih lagi dengarkan lagu rock sampai ke 11 malam nanti di jam yang kedua. Ini banyak lagi lagu-lagu rock kita akan sama-sama dengarkan. Jadi saya nak tahu lagi siapa yang sedang dengar radio waktu ini. Dan saya juga nak beritahu, sekarang ni kita sedang bersiaran live dekat TikTok Live Terengganu FM. Boleh masuk dan juga komen ramai-ramai. Birthday saya hari ni, Fuziana Maria. Oh, terima kasih. Selamat hari lahir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak yang ada dekat live TikTok Terengganu FM tu. Happy birthday to me. Siapa tu? Mek Naki, hari lahir ke hari ni? Oh, ramai pula yang sambut hari lahir hari ni ya. Okey, untuk yang bertanya berkenaan dengan kualiti udara di Terengganu kita hari ini, sebabnya ada yang kata tadi tengok bulan, tengok bintang tapi kecewa sikit sebabnya tak nampak bintang. Mungkin sebab kualiti udara yang ialah sekarang ini jerebu kan, jerebu rentas sempadan. Ini kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan kualiti udara di Terengganu yang masih terkawal apabila kesemua 4 stesen pemantauan merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana setakat pukul 5 petang tadi. Jadi ini kata pengarah Jabatan Alam Sekitar Terengganu, Hamzah Muhammad, yang bagi tahu Kuala Terengganu mencatat bacaan 94, diikuti Besut 96, Pakar 76 dan Kemaman 74. Semua daerah tu masih lagi dalam kategori sederhana, iaitu antara 51 hingga 100. Manakala IPU ataupun indeks pencemar udara antara 101 hingga 200 adalah dikategorikan sebagai tidak sihat. Baik, kita nak teruskan lagi dengan seksi lagu rock seterusnya. Ini lagu bersama daripada Melissa dengan Memikat Cahaya. Ini adalah lagu yang dipetik daripada album Kami Mak Rock yang keluar pada tahun 1991. Siapa Mak Rock angkat tangan? Dulu-dulu ramailah yang menggelarkan diri mereka Mak Rock, Mak Rock ya. Kekal bersama-sama kami di Rock Arena, Terengganu FM.

Suria Utopia dengan Vitali Cintaku. 10.24 minit malam sekarang ni. Terima kasih orang Besut dan juga Setiu. Layan kami di 96.2. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Mazuki dekat Jabi ni. Dia kata dekat Jabi ni angin kuat lah DJ. Langit merah dan Malaysia diramalkan besut hujan. Terima kasih Mazuki setahan di Jabi, dia kata. Betul, Met Malaysia ada keluarkan amaran ribut peti ni untuk bagi negeri Terengganu kita di daerah Besut ya. Sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi harap dalam makluman anda semualah. Dan untuk negeri jiran kita di Kelantan, antara yang daerah yang terlibat dengan amaran ribut peti dan juga hujan lebat ini adalah di Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Jeli dan Kuala Kerai juga diramalkan sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua juga ya. Untuk lebih banyak informasi macam biasa, anda boleh singgah dekat page kami lah, dekat Facebook rasmi kami di Terengganu FM, di Instagram kami terengganufm.rtm, dan juga di TikTok kami. Kami sedang bersiaran live sekarang ni. Anda boleh cari ramai-ramai Terengganu FM _ kat situ. Boleh komen-komen dan juga berkenalan lah dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok Terengganu FM. Jom kita nak teruskan lagi. Ini aku bersama daripada kumpulan Amok Gang. Tadi adalah Amok dengan Cakap.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okay, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM saja dia. Terima kasih yang dengar dan juga tonton. Telinga mendengar radio, telinga pasang radio. Mata menonton dekat live TikTok kita di Terengganu FM _ dekat TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni teknologi macam-macam medium yang tersedia untuk anda dengar dan juga ikuti kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan setiap hari Selasa, kami akan memainkan lagu-lagu rock dalam rancangan Rock Arena ni. Bermula pukul 9.15 hingga 11 malam. Yang dapat hantarkan kiriman yang bagi tahu sedang layan radio Terengganu FM pun, terima kasih banyak-banyak. Kita ada kawan kita ni, nama dia Kamal di Kemaman. Terima kasih Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana keadaan cuaca dekat Kemaman tu? Kalau nak kongsikan dengan kami kat sini pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan kongsikan jugalah dengan kawan-kawan kita yang lain ya. Sekarang ni jom kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya. Lagu ni dia cerita tentang banyak menggunakan bahasa kiasan untuk menggambarkan kelembutan, kerinduan dan juga kesetiaan dalam percintaan. Biasalah ya, orang cinta kan. Kang kuredah lautan api, kang kurenang lautan api, kang kuredah hutan rimba, kang kubina istana untuk mahligai kita berdua. Macam-macam lagi mungkin yang anda pernah gunakan waktu dahulu ya. Kiarahnya padamu.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Hello dengan 9.11.22 minit malam. Sekarang ni selamat malam semua. Boleh telefon kami sekarang 0963353 dan juga 6238330. Kalau nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda, boleh hantarkan kiriman anda ke WhatsApp dan juga telefon 0963353 dan juga 6238330.

0: betul lah lagu ni daripada Era Fazira. Lagu daripada filem Fasrah 1999, 11.31 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Yang nak telefon kami boleh tekan nombor yang dapat kongsikan tadi, 0962-353-330 dan 623-8330. Assalamualaikum. Siapa tu? Assalamualaikum. Selamat malam, ya. Selamat malam, ya.
1: Selamat malam, Jehan.
0: Selamat malam, Wang.
1: Wah, cakpang ni.
0: Silakan.
1: Lama dah tak dengar di Jehan.
0: Jehan gimana?
1: Jehan, dia mau tidur.
0: Mau tidur. Boleh tidur dah lah ni?
1: Boleh dah juga.
0: Okey, bagus. Alhamdulillah. Tidur
1: malam. Sejak je kadang tidur. Sejam je.
0: Sejam je. Tak apalah. Lepas ni tidur biar cukup dah. Silakan ucapannya untuk siapa tu?
1: Untuk Kak Leha, Cik Mima, Cik Haji Kadir, Samuluh Gading, Kak Usuk Paya Ratu, Kak Roh, Ayuh Long Geliga. Cukup.
0: Baik. Terima kasih, Mak Ngoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Tony ke?
2: Ya, Tony.
0: Okey, Tony. Silakan, Tony. Ucapan untuk siapa tu?
2: Untuk Umi Johor, untuk Tehma, untuk Kak Ani Aje, Kak Rufia, Mak Tulu. Untuk Saida, waktu itu Sebah, aku lama tengok Sebah. Kak Rufia untuk hal sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, lepas ni kita sambung lagi. Tapi sebelum tu jom kita lain dulu ni daripada Dato' Awi dengan Ratuku. 11.33 Terengganu FM.

Daripada Hani Suraya dengan wajah seribu rahsia. Kadang-kadang di wajah kita ni boleh menyimpan bukan seribu, berjuta rahsia. Sedangkan orang tengok wajah kita ni asyik tersenyum saja, tapi dalam hati kita, siapa yang tahu? Hanya kita dan juga Allah saja yang tahu. Semoga terhibur dengarkan lagu Hani Suraya dari itu dengan wajah seribu rahsia. Nanti kalau anda mungkinlah ada dalam situasi yang semacam itu, bolehlah dengar dan juga layan lagu tu ya. Boleh fahami betul-betul. Kadang-kadang bila kita ada dalam sesuatu situasi itu, barulah kita betul-betul hayati lirik yang ada dalam lagu yang kita dengar tu kan. Okey, 11.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih, saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam malam ni. Kita ada kiriman daripada Rupiah di Segamat. Dia kata, salam ingatan buat Osman Kubai, Bang Fadil, Haji Alijah, Dini Osman dan juga Mawar Ismail dan juga Jumari, juga Linda di Kluang. Di Kluang lah pula. Di Sarawak. Terima kasih. Itu juga nak ucapkan selamat malam kepada Kak Mawar Ismail, untuk Rupiah Segamat, Osman Gubai, Abang Fadil, Haji Alijah dan juga Linda di Sarawak. Semoga semua pendengar Terengganu FM juga selamat beristirahat. Terima kasih Cik Mi di Masjid Haji Kadim. Salam untuk sahabat yang dihormati, Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Najwa Bulu Gading, Z Manin dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Puteri Khairma ada ucapan untuk Deng Khairuddin, Kak Nik Sharifah, Kak Nik Su, Kimi dan juga Osman Goodbye. Kimi berterakit untuk Kak Leha, Kak Noh, Pak Mat, Kak Zuraida dan juga Deng Kidal, untuk isi saya Nur Hafizah dan juga untuk Mekna serta semua pendengar, semoga dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih Deng Khairuddin buat ada untuk puteri saya, puteri saya lah pula, Puteri Khairma, untuk Kimi berterakit, Umi, Kak Nik, Kak Zu Parker, Pak Mat Besut dan juga semua yang kenal dengan Din di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Mazuki Jabi, turunkan tirai matamu, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan, biarkan bintang-bintang malam mengirai jalanmu menuju mimpi yang indah. Aku mencintaimu sahabat-sahabatku. Oh gitu, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, jom kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikut je ini. Ini lagu persembahan daripada lama tak dengar lagu ni, daripada Rima Rashidi dengan macam mana? Kasih yang ku semai selama ini, yang ku harapkan berbunga dengan bunga cinta yang mekar, tapi sebenarnya berbunga lalang. Kasih berbunga lalang, Rima Rashidi, Terengganu FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Okay, saya dah pun sampai ke hujung tugas sesi teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih semua yang dengarkan dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Jadi hujung-hujung ni macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati tu baik-baik supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita ya. Okay, kelas anda juga kejujuran kita macam biasa. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Jadi sekarang ni hal nak undur diri untuk seketika. Ya, dah bersihat, sama bersihat. Nak tidur tu, sama tidur, sama beradu semua. Kita jumpa lagi, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia, selamat malam dunia.
3: Ada malam, ada DJ Hal.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nopak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM. Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria. Mesra Ceria.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada asli timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai, semoga kitai, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga di memudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM, Ipoh Mali Talak Sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, InsyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Lizzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak, dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand, di Singapura. Tadi ada juga yang mendengarkan kami di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi. Ini dah lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita, hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

schimb seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelek, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlahdin kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Dia juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nick Mas, Princess Suit seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu lagu pelayaran daripada May permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar, sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Mendahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai bersama pendengar setia GBH. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBH dari Muar Johor, hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH, teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi, yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia, lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi, bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini, ada yang katanya tengah buat kuih, ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak, nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua, dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia, yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai

kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap dan kedudukan. Ini berdasarkan kaedah penilaian rumah V dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud sepihan. Kalau kita fahamlah, ini sepihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mie dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya Di Sini.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional.

0: kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

di Kuala Lumpur dah pun 4.44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sehat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu Best Pelbagai Rentak Irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Nasional FM sentiasa di hati 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni ya. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika laka labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan, perjuangan Nabi, aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar sallallahu alaihi wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang maha mulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain daripada bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Peramli 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, mai kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2.

Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabr, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, dia kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, uji-uji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia, Imam Muda Azhar Ghazali, dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar, kita bertemu kembali dalam program kita Syukur di Terengganu FM. Apa khabar? Semua sihat ke? Allahu Akbar. Dah makan nasi dagang ke belum? Kena makanlah nasi dagang, baru bertenaga kita nak bekerja pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baiklah, saya nak baca satu doa ni. Tuan-tuan cuba teka ini doa apa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa benda doa ni? Ini doa apa ni? Ini doa kita minta kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan kita. Doa yang Nabi Allah Musa doa sewaktu mana dia nak menghadap Firaun, dia gementar, lidahnya kelu kan. Maka dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, lancarkanlah lidahku ya Allah. Ini untuk orang yang nak pergi temuduga hari ni, mungkin ada temuduga ke sebagainya, baca doa ni banyak-banyak. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu antaranya. Baik, kita membicarakan dalam slot syukur kita ini tentang doa. Tuan-tuan, doa, apa itu doa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman tak? Pastilah kita beriman. Kalau kita beriman, apa senjata kita? Bukan pisau, bukan lembing, bukan senapang, bukan pistol. Itu senjata juga, tapi itu nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu. Yang nombor 1 sekali adalah ad-du'a. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah, minta taklah apa saja. Orang yang tak berdoa, orang itu orang yang bakhil. Dia kedekut, dia rasa seolah-olah macam dia tak perlukan bantuan Allah. Sedangkan la haula wala quwata illa billah, kita ni tak ada daya upaya kecuali Allah lah yang meminjamkan kekuatan kepada kita. Doa, ya Allah, hari ni rasa macam tak semangat betul nak kerja, pinjamkanlah kepada aku semangat ya Allah. Ya Allah, aku rasa hari ni macam kerja aku berat sangat ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kekayaan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesihatan ya Allah, berikanlah kepada ibu dan ayahku sebagainya. Tuan-tuan, antara tips untuk orang yang nak maju dalam perniagaan, ni ada tip ni. Antara tipnya adalah, ini digariskan oleh ulama salafus soleh antaranya, kita amalkan, mendoakan kedua ibu dan ayah. Siapa yang rasa-rasa aku ni meniaga macam-macam dah buat, kerja macam-macam dah buat, tak menjadi, kerja ini berhenti, niaga itu tak maju, barangkali kita terlupa doa dekat ibu dan ayah. Banyak benda lah kan, soal modal kita, sumber kita sebagainya, tapi antaranya mendoakan ibu dan ayah. Doakan mak ayah, mudah.

Ampunkan dosa kedua ibu ayahku. Ampunkan mereka, ya Allah. Ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu ayahku. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil. Banyakkan doa. Kan? Nak makan, baca doa. Nak jalan, baca doa. Nak keluar rumah, baca doa. Nak buat kerja, baca doa. Kan? Banyak-banyak baca doa. Tambahan-tambahan kita, tuan-tuan, sekarang ni kita berada dalam musim orang semua terkejar-kejar nak memburu kesenangan dunia. Tak salah, kan? Asalkan kita tak melampau-lampau sangat hingga kita lupa kepada Allah, sudahlah, kan? Jadi dalam kesibukan kita mencari rezeki ini, kita kadang-kadang dilanda masalah yang bermacam-macam. Jadi banyakkan baca doa. Doa apa? Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Ingat pergi kerja ni dalam jam. Kenapa tiba-tiba banyak pula jam ni? Mana tahu ada accident ke apa kat depan sana, kan? Baca doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah aku, ya Allah. Aku dah lah semalam kena marah dah dengan bos. Bos pula tak tahu lah angin apa. Asyik garang je, asyik marah je, kan? Ya Allah, Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Baik-baik daripada kita duduk nyanyi sorang-sorang, kan? Dan aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Boleh nyanyi, kan? Tapi alangkah eloknya kalau kita berdoa. Doa. Doa itu senjata orang-orang yang beriman, kan? Seperti mana Allah sebut, berdoalah, mintalah kepadaku, nescaya akan aku tunaikan. Ini janji Allah. Takkan kita tak percaya kepada Allah? InsyaAllah, sama-sama kita amalkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah.
1: Syukur-syukur. Ha, rezeki Tuhan masih lagi Yi dan juga Di bertentang mata di konti.
0: Insya-Allah.
1: Ha, pada pendengar setia bersama dengan kita, hujan lebat turun membasahi bumi.
0: Itulah di kawasan-kawasan yang turunnya hujan.
1: Ya.
0: Kita faham juga pagi-pagi seawal-awal pagi ni nak keluar, nak menguruskan dan ada yang mengejar masa.
1: Betul.
0: Jadi diharap bersabar.
1: Aha.
0: Dan insyaAllah dengan apa yang kita perlukan adalah kita mohon daripada Allah untuk dipermudah segala urusan-urusan
1: amin,
0: kita kan.
1: Tak apalah, panas pun rezeki, hujan pun rezeki. Sebabnya panas ceng-ceng sangat terang pun ataupun kita bahang terasa, hujan turun tu pun satu rahmat.
0: InsyaAllah.
1: Hujan tak hujan, kehidupan kita terus jalan. Dan juga untuk waktu ni juga macam biasa kita akan kongsikan apa berita yang berlaku di negeri Terengganu melalui Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Baik, untuk siri hari ini, hari apa?
1: Hari ini dah hari Rabu.
0: Rabu. 9 September 2026.
1: Yeah.
0: Bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yeah. Okey, Terengganu sana sini, kita nak bercerita ada satu tentang inilah majisnya. Kan? Naskah yang memang Al-Quran yang memang kita sentiasalah hormati, kita sanjungi dan kita amalkan segala yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya.
1: Kalam Allah yang mukjiz ini cuma berlaku satu tragedi lah yang melanda keluarga Kak Nafisah Hindun kita, di mana rumahnya terbakar. Rumahnya berada di perumahan Teluk Pasu. Kita ucapkan ketabahan, kesabaran untuknya. Cuma di sebalik kejadian kebakaran yang berlaku itu, satu perkara ajaib yang terjadi.
0: Itulah.
1: Satu perkara ajaib yang terjadi sebabnya kalau nak dicerita tentang naskah Al-Quran ini yang berada dalam di simpanan almari lah, disimpan di tempat yang elok dan sebagainya, yang tempat yang sepatutnya. Almari tu hangus. Dalam sebuah almari, almari tu memang hangus. Jadi bahagian luar naskah naskah Al-Quran Karim ni ada hangus sikit lah. Tapi bila dibuka, helaian kalam-kalam yang suci ini masih elok.
0: Subhanallah. Jadi kejadian ini berlaku pada pukul 7.10 malam.
1: Yeah.
0: Ini ketika dia berada dalam bilik air. Katanya dia terbau ataupun dia terhidu asap tebal ni. Sebelum dia keluar, lepas tu dia tengok sebuah bilik dah terbakar dah.
1: Yeah. Api marak dengan cepat. Dan masa tu anak cucu berada di halaman rumah kerana baru pulang daripada taman permainan. Jadi kebakaran tu memang pantas merebak, di mana keseluruhan rumahnya hangus, termasuklah bahagian dapurnya, bumbu rumah jiran sebelah kiri kanan pun kena. Jadi kerugiannya dekat dengan RM300,000 lah. Sebabnya ialah melibatkan wang tunai, barang kemas, mesin jahit yang menjadi sumber pendapatan. Tapi itulah kebesaran Tuhan Maha Kuasa, naskah Al-Quran utuh. Kalam suci tu masih elok
0: yang disimpan dalam almari itu, tidak hangus dan dalam keadaan yang baik.
1: Baik.
0: Jadi itulah yang kita kongsikan untuk pagi ni dalam Terengganu sana sini.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ni. Kita dah pun pukul 6.41 minit pagi.
1: Ya, gabungan YD temani untuk di hari Rabunya. Dan juga kita nak berlari kepada semasa luar negara. Tapi tak jauh pun luar negara, kita nak pergi negara jiran kita je. Di Bangkok, Thailand.
0: Okey, ceritanya adalah spesies ni. Dia spesies haiwan ni lah. Dia cemburu. Dia jadi cemburu.
1: Oh, iya ke?
0: Sebab mereka pun ada sifat dan juga kehidupan yang berpasang-pasangan, ada kasih sayang. Kan?
1: Ingatkan manusia je tahu cemburu, haiwan pun tahu cemburu. Dia ada perasaan
0: tu. Tapi kita tak mampulah nak melawan kecemburuan dia tu.
1: Jangan.
0: Dengan fizikal.
1: Yang ni bahaya ni. Cemburu dia kalau mengamuk ni hancur ni.
0: Kalau dia mengamuk hancur. Habis.
1: Ini Cik Jah yang cemburu.
0: Alamak.
1: Jadi
0: Cik Jah
1: belalai. Jadi momen ini memaparkan seekor gajah di sebuah pusat pelindungan di Thailand lah. Dia tunjukkan rasa cemburu tu apabila tengok penjaga dia bagi perhatian kepada gajah lain. Dan benda itulah lah di media sosial.
0: Jadi dia cemburu ni sebab penjaga dia tu beri perhatian kepada gajah lain. Dan juga kalau ikutkan klip video tu, gajah tu dia secara spontan dia macam menghalang. Dia halang, lepas tu dia tarik perhatian penjaga dia. Macam nak tarik penjaga perhatian penjaga dia untuk tengok kepada dia.
1: Attract
0: pada dia. Dia buat gerak-gerak yang gitulah. Dia tak nak berkongsi kasih katanya.
1: Oh ya, yeah. Kalau haiwan pun tak nak kongsi kasih, patutlah. Faham. Gelagat manja haiwan tu bukan saja mencuri hati netizen lah. Tapi jadi bukti nyata bahawa gajah pun ada ikatan emosi sangat kuat serta mampu merasai perasaan cemburu macam kita yang bernama manusia ni.
0: Itulah. Aksi gajah ni, comel lah gajah ni yang bertubuh besar ni. Dia yang enggan dalam kurungan dimadukan. Kena masukkan begitu lah kan. Dia curi tumpuan pelbagai platform media lah. Jadi tumpuan lah, mencuri tumpuan pelbagai platform media. Yang sebenarnya netizen dia menyuarakan rasa terhibur lah bila tengok sifat posesif dan manja pada penjaga dia tu.
1: Yelah kan. Tapi gajah ni memang haiwan yang memorinya kuat. Emosinya kuat. Sebab itulah kalau gajah ni penuh dengan kasih sayang, maka bahagialah. Tapi kalau gajah naik minyak, tak sebab makan nasi minyak kita.
0: Itulah. Sebab dendam dia menebal. Ikut kulit dia. Tebal.
1: Sakit. Okey, Bubun. Lepas ni kita kongsi pula.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kepada anda. Ya, kami masih lagi bersama-sama temani anda pada pagi ini.
1: Walaupun hujan turun basahi bumi, tapi mood kita biarlah serancaknya tetap segar megar. Dan juga kita cari rentak yang terbaik. Moga hari ini kita selesai apa sahaja urusan kita. Yang tertangguh ke, yang dah lama ke, duk main nanti dulu. Tak apalah, kejap lagi lah.
0: Ini suka tangguh-tangguh ya?
1: Itu ada
0: lah. Jangan. Kerja yang kita bertangguh ni akan menyebabkan kita akan jadi ada timbulnya malas di kemudian hari. begitu. Elak-elak kan?
1: Ya, sebab masih ada pengalaman kan. Tapi tak apalah. Berhati-hati dari dalam pemanduan. Maksudlah cuaca sebegini ni. Yang paling utama, hormati sama kita.
0: InsyaAllah.
1: Jalan ini kita kongsi bersama. Dan juga rasa hormat itulah yang kita kena sebatikan dalam diri setiap kita.
0: Pelayan. Terbaik. Okey. Pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Angkasa Puri Kota Media.
1: Dan kemudian kembali bersama dengan gabungan Yidi untuk di jam yang kedua untuk kita kongsikan pula banyak lagi perkara dan juga makna saat ni macam biasalah. Tunggu Kek Gi terus saja bersama Yidi Terengganu FM.
0: Luar biasa.
1: Mesra ceria.
2: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak mewajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan impor barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada asyik timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan warga Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan warga Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruk tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Terima kasih kekal bertemankan kami Yidi Luar Biasa.
1: Ya, selamat pagi yang baru saja layan dengarkan Terengganu FM. Haraplah setia bersama, tak bergajak tak balik siarannya. Kalau terbuka, tertekal untuk bersama dengan kami berdua. Dan untuk sampai masa untuk kita kongsikan apa yang terpapar dalam akhbar utama negara kita. Mm-hmm. Tapi sebelum tu layankan dulu lagu ini. Ha, kasih rancak sikit di pagi hari.
0: Kasih rancak lagu apa tu?
1: Ha, daripada Hani Suraya, Rasa Sayang.
0: Ha.
1: Ha, rasa sayang dikongsi, rasa sayang yang dirasai. Rasa sayang yang membahagiakan hati.
0: Rasa sayang he.
1: Ah,
0: rasa sayang sayang he ke?
1: Okey, Yidi bersama.
0: Ceria pagi.
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ketimpangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, terus saja bersama Yidi pagi ini untuk kita kongsikan paparan utama akhbar dalam negara, luar negara untuk secara dalam taliannya menerusi akhbar yang ada dikongsikan dan juga paparan untuk kita saya bacakan di ruangan nasional. Kisah duka yang macam kita kongsikan awal pagi dan juga dalam utama 7 pagi pun ada kongsikan tentang nahas tragedi kepada doktor dan juga jurutera bang yang bertugas ini, di mana pasukan perkhidmatan doktor udara FDS yang terbabit dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang semalam adalah hantaran perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Dan juga juga sekitar tentang tragedi berlaku, di mana isteri kepada Kapten Zainul Afiq mohon untuk ramai mendoakan suaminya yang dilaporkan terbabit nahas helikopter di Long Lenang Ulu Baram Sarawak petang semalam. Doakan suami saya syurga, doakan suami syurga saya. Dan lagi kita nak kongsikan juga tentang ini berkaitan dengan penumpang yang terkandas dek kerana letusan gunung berapi, di mana syarikat penerbangan negara menyediakan penerbangan tambahan dan meningkatkan kapasiti beberapa penerbangan bagi membantu bawa pulang penumpang yang terkandas di Jakarta susulan gangguan operasi akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau. Dan lagi seterusnya juga dalam ruangan nasional, empat kawasan Sarawak kekal catat IPU sangat tidak sihat, di mana empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 5 petang semalam. Dan ini cerita tentang anak-anak kita ni, anak-anak pelajar kita ni.
2: Kenapa tu?
1: Di mana program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA 2025 menunjukkan kadar 5% murid Malaysia menjadi mangsa buli cyber lebih tinggi berbanding purata 3% oleh Pertubuhan Pembangunan dan Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD. 5% murid jadi mangsa buli cyber. Ini data yang ada. Dan seterusnya kita nak intai pula dalam ruangan luar negara untuk paparan di ASEAN ini, di mana ketegangan boleh reda JKS kembali patuhi memorandum Islamabad. Dan seterusnya, 5 petugas media terputus hubungan ketika liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Dan seterusnya, Perancis minta EU rangka undang-undang larang remaja bawah 15 tahun guna media sosial. Dan lagi, pemimpin kumpulan agama Korea Selatan serang 16 pengikut secara seksual. Dan seterusnya, tentang operasi di Nepal ini, dua mangsa selamat selepas 9 hari terperangkap dalam terowong banjir di Nepal. Itu yang dapat kita kongsikan untuk satu paparan akhbar secara dalam taliannya.
2: Dan sebuah lagi akhbar berusi dalam talian juga. Dalam paparan utamanya ini, rusuhan bersenjata geng 04. 11 lelaki didakwa di Mahkamah Magistrat esok. Jadi helikopter terhempas, doakan suami syurga saya, ini menurut kata isteri Kapten Zainul. Dan rumah diceroboh penyamun, lelaki Cina rugi 2.9 juta ringgit.
1: Banyak.
2: Okey, kita yang lain-lain berkenaan dengan cerita ini, layang-layang aerospace bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan susulan nahas helikopter B0105. Jadi untuk alih seterusnya ke ruangan sukan, ini dalam kolom sukan, Emery Lega Via kembali menang. Okey, ini dua gol Haaland.
1: Dua gol
2: malukan Porto. Okey, dan satu lagi, Azizul Hasni ada dalam senarai ke Sukan Asia 2026. Dan menarik dalam ruangan luar negara ini, 5 petugas media terputus hubungan ketika liputan letusan Anak Krakatau. Dan kaya dengan jual gosip tetangga.
1: Kaya dengan jual gosip tetangga.
2: Nanti kita kongsikan ceritanya. Okey, ini 11 pendaki maut akibat, ini 11 pendaki maut ini akibat runtuhan salji di Gunung Rusia. Okey, apa yang menarik dibuatkan dalam ruangan artis pada pagi ini, trauma berdepan kerasukan dalam karakter dilakonkan Umar Uzail bawa alunan muzik Nusantara ke Eropah.
1: Itu antara yang dapat kita kongsikan untuk pagi ni. Tolong bacakan. Dan secara detailnya anda boleh tengoklah melalui telefon pintar kita di hujung jari sekarang ni maklumatnya. Yang saya yang pastinya kita tengok yang pada sumber-sumber yang sepatutnya je.
2: InsyaAllah.
1: Yang bukan-bukan itu tapis dulu.
2: Tapis dulu. Yang penting sekali adalah anak-anak kita.
1: Betul sangat-sangat tu. Dan kiginya akan kita sama-sama tanda tangan minta doa keberkatan pagi, melalui doa pagi. Doa-doa pun ada. Lepas itu macam biasalah, mana saat ni cakap apa, tak banyak panjang.
2: Lenguh semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi.
1: Ini bersama
2: luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cuti pagi. Rupanya konflik. Konflik di pejabat, konflik dengan jiran tetangga, konflik rumah tangga. Asbab kepada kita berubah. Ya, sebab kata Nabi SAW, pertengkaran ya, ataupun pergaduhan yang tak sampai berpecah belah adalah satu rahmat yang besar. Sebab bila kita berkonflik, ya, yang pihak yang berkonflik akan berfikir, akan menghisap diri dan mudah-mudahan berubah. Kita bertengkar suami-isteri, suami akan berfikir, isteri akan berfikir, dua-duanya akan mendapat hidayat, dua-duanya akan berubah insyaAllah. Dengan syarat hatinya bersih dan tidak melihat konflik sebagai asbab untuk berpecah belah. Lagi, haji dan umrah memang asbab untuk berubah. Ramadan memang sakit, memang punca untuk berubah. Sakit sampai kata seorang imam besar bernama Abu Nadrah menyebut, barang siapa yang balik haji atau umrah tak berubah perangannya bertambah baik, itu tanda haji umrahnya Allah tolak. Barang siapa yang puasa Ramadan satu bulan, selepas puasa satu bulan perangannya tidak ada peningkatan, tak berubah, puasanya Allah tolak. Tak dapat pahala lah. Yang dapatlah lapar dan dahaga. Barang siapa yang sakit, selepas sembuh dari sakitnya perangannya tak berubah, itu tanda Allah belum ampunkan dosa-dosa. Walhal Allah beri kita sakit untuk mencuci dosa-dosa. Jadi kalau dah lepas sakit dah, masih tak ubah perangai. Kalau dulu sebelum sakit dia mengumpat, lepas sembuh dia mengumpat lagi. Kalau sebelum sakit dia tak sembahyang, lepas sembuh sakit dia masih tak sembahyang. Memanglah penyakitnya gagal mencuci dosa-dosanya. Kesian. Jadi ini dia antara cara-cara untuk kita mencari titik-titik perubahan agar anda yang mendengar berubah, saya pun berubah sama. Mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah. Jadikan hari ini asas untuk kita berubah. Dan pesan guru saya pada saya, saya nak pesan pada anda pula, jadikan hari ini hari kita yang terbaik. Mana tahu kita akan mati hari ini. So kalau kita mati hari ini, kita berdoa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap dengan sempurna.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: antara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Warna rambut bergedung kali yang mesti tu.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Ya, makna saat ni cakap apa agak panjang-panjang lengoh. Dan untuk waktu ini, terima kasih, thank you, syukur yang terus saja layan dengan Terengganu FM di pagi hari sejuk dingin terasa di Bukit Papir ni, hujan turun basahi bumi. Ha, perkataannya yang kita nak kongsikan untuk pagi ni lah kan. Yang ternati-nati kita tunggu-tunggu. Ha, pendengar-pendengar Terengganu FM, sahabat pendengar yang setia, sahabat masa, sahabat waktunya, nak tunggu perkataan perkongsian makna saat ni.
4: Ha, betul.
2: Okay. Okay, perkataannya benda tu.
4: Ha. Okey, hari ni kita nak anda bina ayat dan menggunakan perkataan Dok Sabah. Bukan duduk di Sabah ya? Bukan duduk Sabah.
2: Saya duduk Pahang tu tadi.
4: Ha?
2: Oh, Dok Sabah. Dok Sabah ni.
4: Dok Sabah tadi kata duduk Pahang. Duduk Pahang mana?
2: Tak apalah, duduk Kelantan. Aduhai. Okey, kata hari ni Dok
4: Sabah. Kalau kau cakap Sabah nanti. Kalau boleh cakap Sabah.
2: Tak tahu bah.
4: Okey, jadi pagi ni anda kena bina ayat lah. Janganlah terpengaruh dengan apa yang kita bualkan tadi tu. Semata-mata bual-bual kosong lah. Tapi untuk waktu ni, lancarkan kehebatan anda, luncurkan keberanian anda untuk hadir bersama-sama dengan ayat yang anda bina.
2: Ya, talian kita pun tak apa, WhatsApp kita pun boleh. Hak mana rasa selesa silakanlah belaka. Pagi ni nya hak gari mula-mula. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Haji Nasidi.
4: Ni Kak Ani.
2: Kawasan Kak Ani hujan tak?
5: Hujan lebat hari-hari belum subuh adik.
2: Sama lah kita. Tak apalah. Hujan cara panas.
4: Hujan rahmat. Alhamdulillah. Okey, Kak

0: ni, Dok Sabah kat ni.
1: Dok Sabah.
2: Dok Sabah sungguh lama. Kerja pun dia gitu. Pelik-pelik pada orang.
0: Tak tahulah. Apa dia buat kerja kena?
2: Orang buat lain.
1: Marah tu.
0: Okey, terima kasih Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Kak Ani kita. Okey, lagi di taliannya. Halo, Assalamualaikum.
3: Hello,
0: Waalaikumsalam, Yedi. Ya.
3: Mas
1: dah.
3: Ya, betul.
1: Baik, Mas kita. Ha.
0: Mas dah pilih kumpulan dah?
3: Dah cukup lagi.
0: Okey, okey.
3: Tapi nak cari siapa? Dah apa.
0: Cari lagi, okey. Yang itu kita tinggalkan dulu. Untuk ayat Dok Sabah ni.
1: Silakan.
3: Ayat ye.
0: Dok Sabah sikit mungai ye.
1: Dok Sabah sikit. Lepas tu dia menang Sabah dengan kita lah.
3: Tak tahu.
0: Dia panjang pulak cerita dia.
1: Apa-apa kita sambung
0: dulu. Terima kasih Mas. Nak dimaklumkan juga ya. Untuk hari ini ayat yang terbaik akan membawa pulang hadiah yang disumbangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
1: Farid Ali di WhatsApp kita ni. Dok Sabah ngapa ngamu ni? Pakai piuh sangat tu. Dok Sabah ngapa ngamu ni? Pakai piuh sangat tu. Tak aku sangka, tak aku duga dah ni.
0: Itulah. Ni Azman Syarif pun ada juga menerusi WhatsApp kita pada pagi ni. Katanya Dok Sabah langsung ngamu. Dok Sabah langsung ngamu. Dok Sabah langsung kamu.
1: Okey, baik. Terima kasih daripada Anita Parker.
0: Dia kena baca dengan emosi ni.
1: Dengan
0: intonasi yang betul kan. Baru dia sampai tak.
1: Ya, okay. Anita Parker. Sabah sungguh nama ni. Mana boleh gitu. Dok kena gitu kok. Sabah sungguh. Baik, terima kasih daripada siapa ni, Yati pada meeting katanya. Salam untuk DJ bertugas selamat pagi, hujan lebat ni. Dok Sabah sikit aku kelih kamu pakai baju tu.
0: Ya, ramai jadi sakit mata. Gitulah.
1: Biarlah okay.
0: Baju dia tau. Kamu nak mau belilah sendiri. Gitu ibaratnya. Yati. Ni budak Bashir dah. Baca dah. Kamaru Kemamang. Dia katanya dah sebelah langsung pegang ngamu dengan muka. Dok kena dengan muka.
1: Perangai dengan muka.
0: Dok sama.
1: Dia kena seiring sejalan ke?
0: Dia kena seiring sejalan. Dia antara dua, seiring sejalan ataupun seiring boleh jalan.
1: Abang J pula katanya Dok Sabah rasa merupakan kasut warna-warni. Dah berapa pulak. Macam-macam. Baik, ada nota suara ni daripada Mok Wang kita ni. Nota suara Mok Wang kat mana?
4: Dok Sabah sikat orang lain tu boleh fitih belakang. Dia kuih. Orang dah boleh dah Sabah pulak.
0: Dok Sabah. Dok Sabah gitu. Dok sikit lah.
1: Dia rekod tak ada habis ni. Dia rekod tak ada habis. Macam tergata. Tak apa.
0: Tapi tak apa. Jadi dah tu kita faham dah tu. Okey, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aris Mamat. Dia kata duduk Sabah mukala ceroh gitu. Kena ambil gelak sikit. Baru Sabah ngamu.
1: Ikut tu warna kulit ni.
0: Yelah, moganya kita pun tak apa ceroh gok kita ni.
1: Kena sedar diri lah.
0: Yelah, sedar.
1: Okey, daripada Mr. Propa. Assalamualaikum, selamat pagi. Cuba buat ayat Dok Sabah langsung ni. Muka comel tapi perangai dok jadi.
0: Muka comel. Tapi perangai dok jadi.
1: Maksudnya orang ni istilah kalau yang kurang comel dok jadi lah.
0: Dia dok jadi tu dari ada benda yang dok kena lah. Ya bukanlah. Dok jadi sejak azali dok lah. Sebab kejadian Allah tu molek belaka. Gitu.
1: Perangai dia je lah.
0: Perangai lah.
1: Seterusnya Muaz Refresology ni kata gini.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar kamu berdua pagi ini?
0: Khabar baik. Ini nota suara Sabah ke? Bisa sembang dengan kita dah ni.
5: Sabah. Ha. Dah Sabah dah palut pula tu.
1: Ha. Waktu dia cerita
0: Sabah. Dah lah dah Sabah dah palut waktu tu. Ha.
1: Dah apa dah apa. Baik. Di talian kita ambil selah pula.
0: Okey.
1: Hello. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Masuklah.
6: Ha. Mana? Nak masuklah ni.
1: Ah, ya.
0: Okay, kaji tau.
6: Ya.
1: Dok sabuh aku mana pula tu? Ha?
6: Pakai agak baju. Comel-comel sikit. Cekat gatu aku tengok.
0: Oh.
6: Aku pakai baju gitu dengan badangmu. Pakai agak baju labuh sikit.
0: Pakai agak labuh sikit. Allah.
1: Ayat dok sabuh dok mana?
6: Kata
0: dah. Awak tak dia. Galik ke jalan cerita? Kami galik ke jalan cerita Kak J tadi. Terima kasih Kak J.
6: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I'm sorry.
0: Tak apa.
1: Okey, Aniza Akmal Ismail. Dak sabar sikit abu arang. Dak sabar sikit abu arang.
0: Mana?
1: Ni Aniza Akmal Ismail. Nombor. Ha, dia A depan.
0: A.
1: Simbol A. Okey, dan lagi daripada Azizan Beyaya ni katanya kejut aku dok Sabahmu, dok Sabah.
0: Faham tak?
1: Kejut aku dok Sabahmu, dok Sabah. Cuba nak memahami tapi masih tanya.
0: Kejut aku. Dok Sabah muduk Sabah.
1: Dok Sabah muduk Sabah. Itu maksud dia.
0: Itu maksud dia.
1: Aduh.
0: Patutnya merujuk duduk di sini je.
1: Dia nak kena tukar.
0: Yang tergana tau. Jangan minta.
1: Okey.
0: Okey. Eddie Masik ni ada ni.
1: Okey.
0: Dia kata je Dok Sabah mau pakai baju tu. Baik mau pakai baju jubah baru Sabah.
1: Baik. Pos Melaya. Katanya Dok Sabah. Baju tu. Okey. Baik, lagi daripada nota suara ini. Okey.
0: Siapa tu?
1: Daripada Tokek Akok
0: Surgi.
1: Kita tengok.
7: Nak siapa Tokek Akok umur 53 mungkin macam 27.
0: Aduh.
1: Umur 53 muka macam 27.
0: Tak sabar dia kata.
1: Awet muda lah katakan.
0: Okey.
1: Ada lagi daripada Yi Dungu ni. Tak sabar awak gitu. Ya baik dengan aku dulu.
0: Okay. PNK. PNK. Nama dia. PNK. Kalau hamba berjalan dengan bini, kau, ramai selalu tegur. Tak sabar langsung mu dengan bini. Bini kemain comel putih, mu hitam letung. Parah.
1: Aduh, hai. Dia kata gitu.
0: Ini jodoh.
1: Usah dipertikaikan.
0: Daya cara lah kalau orang kata gitu.
1: Biarkan. Dan
0: itu kita semuanya buah jealous.
1: Rocky pula katanya Dok Sabah lasa naik si kaki Sabah.
0: Naik si kaki Sabah memang lah. Dok
1: Sabah lasa naik si kaki Sabah. Macam-macam lah Rocky.
0: Okay. Jadi kita ada ni berapa minit lagi?
1: Ada satu minit lagi.
0: Ada satu minit lagi. Okay, Dok Sabah dok kenal DJ Glamour tu. Pandai ye jet.
1: Pandai tu. Okey, Poksu air putih ke mamang. Assalamualaikum DJ 2, Poksu dia ke mamang. Muka mu dok Sabah nak jadi erti, tak seri langsung.
0: Aduh. Okey, ni Poksu Vader juga ni dok Sabah sikit mu saing dengan aku, mu kupi.
1: Okey. Dan juga last daripada ni Farizan Syafiq katanya, Abang Zan Cedegi.
0: Okey.
1: Dah lalu mu tinggal aku pagi ni hujan-hujan. Dah Sabah mu tak ingat nak ambil aku.
0: Dah Sabah mu tak ingat nak ambil aku.
1: Dah lah hujan. Tak ingat ambil pula. Dua kali sebut skok.
0: Yelah, tergana. Mungkin dia terkena ni apa?
1: Okay.
0: Dia kena hujan. Kepala dia kena hujan.
1: Jadi dia lupa.
0: Jadi kena air ni, dia akan, yelah, lembak lah.
1: Okay, terima kasih yang berkongsi. Jadi antara-antaranya.
0: Okay. Dan kita ada kita dah ada pemenang yang dihantar oleh juri kita. Jadi tahniahlah yang akan membawa pulang hadiah yang disumbangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Tuan-tuan dan puan-puan, tanya kepada penghantar WhatsApp. Nombor di belakangnya 9877. Tahniah.
1: Anda berjaya.
0: Tepuk satu kali. Okey.
1: Itu dia. Tapi terima kasih banyaklah yang mungkin rezekinya tidak untuk hari ini, mungkin minggu depan.
0: Okey. Jadi pada hari ini kalau yang dah menang ni, yang kita sebutkan 9877 ni, boleh hantarkan nama, butiran lain alamat dan juga nombor telefon untuk dihubungi, okey?
1: Dan KG kita akan ikuti Buletin Pagi Terengganu FM. Terus saja bertemankan Yidi.
0: Luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.
8: Makna tak ni, cakap benda panjang-panjang.
9: Kena Pagi di Terengganu FM.